0: beroperasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi, mengatakan pihak Disnaker masih berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan penyebab penghentian operasional sekaligus mengawal proses penyelesaian hak-hak para pekerja. Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Syekh Ahmad Al-Misri yang menjadi buronan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap santri. Dengan red notice ini, aparat penegak hukum di berbagai negara diminta membantu melacak dan menahan sementara yang bersangkutan jika ditemukan. Perlu diketahui, red notice bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah, melainkan permintaan internasional untuk menemukan dan menahan sementara buronan agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Biolisin.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung goyang si kasih. Sekarang kita masuk di interval kedua Kopi dan Dut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Ingat ya Warga Dahlia, apalagi bunda-bunda cendanya yang lagi ini yang punya anak rewel, gak bisa makan atau susah makan, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Terbuat dari madu asli dan juga ekstrak ikan gabus dan juga dilengkapi dengan ekstrak temulawak biar bikin si kecil jadi gemoy dan juga gak gampang sakit ya. Bisa didapetin di apotek-apotek terdekat, di e-commerce favoritnya Warga Dahlia atau juga di Bernovam Official Shop ya. Biolisin Vitahani, sekali lagi, tentu Biolisin Vitaminku. Ya masih pantengin, terima kasih dan juga yang baru bergabung. Hai, selamat bergabung di sini sayang ya. Di 101,5 FM Radio Dahlia. Dan juga bergabung barengan sama Erlan Magatro ya sayang ya. Ya sudah WhatsApp, terima kasih di 0811-222-1015. Dan juga sambil pantengin live TikToknya Dahlia. Di 1015 Dahlia FM. Sekali lagi yang sambil pantengin live TikToknya Dahlia di 1015 Dahlia FM. Selamat pagi ada Dia. Ada Amih aja, selamat pagi dari PLN Dayakolot. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Ya dan juga ada sama siapa ini teh? Naon eta teh? Heeh. Jol aya pelanggaran cenah. Heeh, cenah tidak ada produk ya baran bebengok aku produk merenya oco. Ada Kakek Agus Cibo Cibangkong juga hadir, Bapak Amas Wijaya selamat pagi. Ada Kang Aman Abadi juga hadir di Goyang di Jatinangor buat semuanya Warga Dahlia ya, siap. Ada lagi sama siapa nih? Ada Abah Lampung di Goyang juga sayang. Oke. Ada Bapak Wasna juga hadir katanya sambil masak gula aren. Aduh nih resep euy. Bapak Wasna nuhunnya cing sehat, berkah barokah sakeluarga. Pokok namanya sudah selalu pantengin Radio Dahlia ya. Ada Kang Rahmat Puntang selamat pagi dari Geger Kalong juga hadir. Ada sama siapa tuh? DL Fresh. Dari Dago Pakar juga Nini Paria. Au. Nini Paria pahit dong. Au. Yang lagi streaming juga Semarang Utemur Villa. Dan juga YSC dari Curug. Curug mana sayang? Kang Yayan selamat pagi Kang Yayan. Hoirudin dari kawasan Budi Asih. Hah? Hah? Kela anya, kela adit. Ada Ibu Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Ada Teh Encum Majalaya juga selamat pagi. Neng Yolan KBB. Asep Dapota, Mpo Oneng, Mama Elda, Ujung Berung, Ibu Eha juga di Lembang, makasih ya. Ibu Tati, Ujung Berung, Kang Dedi Kurniawan, Nagrak Ciwide juga selamat pagi, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Pokoknya pagi-pagi pantengin Erlan biar apa? Biar tidak walilau sayang.

Ambil ngopi, cok atunya. Direbot dulu kopinya Zeyeng, biar tidak boloho cenanya. Ada Teh Eli pada larang, halo. Ibu Enjoy dari ujung Bandung, selamat pagi. Ada Warung Iteng juga di Cikutra, hai. Buda Iswari juga di GI, Cikalong, pantengin sambil ngeteh cenanya. Si Buda banteng ngopi tapi minum teh. Teh apa sayang? Teh bari dong. Oh jangan dong, nanti besi sam ianya besi nyeri beteng sayang. Olay juga selamat pagi, Teh Yati Kopo dari kawasan Kopo, makasih. Teh Irma juga nojo naon, Teh Irma udah nyango belum? Belum cina, ya udah sarapannya sama bubur aja tuh ya. Kalau enggak beli kupat atau kadi tuburunya, sayang. Di sini sama Erlan Magatru ditemenin ya di Kopi Danut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin vitaminku. Prung ah. Go go go. Goyang.

0: Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
5: aku menandang hanya untuk kamu,
3: Charlie Von Houten, Sesti

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, lagi viral nih video pria berjaket hitam disebut melakukan pengerusakan mobil di Gang Rukun Asi Utama RW 02 Kelurahan Gempol Sari Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung hari Minggu kemarin nih wargi ya. Jadi sebenarnya viral banget nih beredar sebenarnya video CCTV yang memang memperlihatkan pelaku yang mengenakan jaket hoodie hitam, topi dan juga tas. Dalam aksinya ia berjalan seorang diri lalu menghampiri mobil warga yang terparkir di sisi jalan. Dari salah satu komentar di postingan RW 02 Bandung disebutkan pelaku juga hampir membakar mobil itu. Dan juga netizen ini menduga ciri-ciri pria ini sama dengan pelaku yang membakar bendera merah putih di Gang Muhammad Fatah 1 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir nih warga Dahlia ya. Dan juga kejadian ini mendapatkan atensi dari kepolisian Polda Jawa Barat dan juga dikatakan memang kasus ini akan ditindaklanjuti ya. Tapi sementara ada yang viral juga nih ya di kawasan Karasak ada kebakaran rumah di Jalan Karasak Tengah, Kelurahan Karasak Kecamatan Astana Anyar Kota Bandung pada dini hari tadi ya hari Selasa diduga dibakar oleh orang yang tidak dikenal atau OTK. Dan video CCTV yang diunggah IG Azhar Fartin ini diungkap detik-detik terduga pelaku pembakaran yang berjaket hitam dengan membawa tas backpack. Ciga anu eta anu kamari. Anu kamari rek rusak mobil rek kaduruk mobil jeung ngaduruk bendera cenah. Tah ayeuna teh aya oge tapi mah beneran kebakaran kejadian cenahnya. Dan ciri-ciri pelaku disebut-sebut juga mirip dengan kejadian di beberapa tempat lain yaitu pelaku yang membakar bendera merah putih di Kecamatan Andir dan juga pelaku pengerusakan mobil di Gempol Sari Bandung Kulon. Gimana nih wargi? Bandung teh geus teu baik-baik aja ya. Sarwa jeung wargina cenah kumaha cenah sayang? Cigana saya teh anu make jaket ieu, anu make jaket hideungnya eta si pelaku can ngopi meureun boloho. Kunaon atuhnya meni meresahkan ya. Semoga deh segera tertangkap karena memang meresahkan. Sangat-sangat meresahkan, sayang.
0: Sekian info kriminal hari ini.

ieu teh meni tos ngalampreh deui cenah baru nganterkeun ka ditu ka dieu. Nganterkeun dede sakola cenahnya heueuh sakarang mah waktuna mamah nangunjar. Nangunjar sambil pantengin radio Dahlia, iya, iya dong. Ada yang lagi di jalan juga nih sambil nyetir. Terima kasih udah pantengin Erlan ya. Hai, ada sama Teteh Siti. Teteh Siti Kuraisin dari Cibaduyut hadir. Ada juga ya sambil kerja katanya ya. Ada Namif. Namif 86, Caroge selalu manco AA sambil kerja katanya, siap. Kerjanya di mana sayangku? Oh ya. Dan juga berikutnya sama siapa lagi nih? Nanonoju masak seblak ceranya Teh Eti. Wayah kieu, ya ampun. Wayah kieu di sebelakan besti. Moal nyari patuangan moal. Moal we atuh da sebelakna di sanguan. Onya. Onya kumaha Teh Eti we. Dada ya masana sebelakna teh di ladaan. Onya kitu siap atuh ya. Ada lagi sama Almira, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Dan juga oh cenah dari Nanmif mah suami teh cenah jaga sekolah atau AA mahnya jaga ngejaga hatimu. Aduh. Kemana atuh? AA Samsun nuhun sudah hadir juga di Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvitahani ya. Ada Teh Yanti juga sayang. Si Rame teh di kawasan Pasar Cijerah atuh nuhun. Budayansu Arca Manik digoyang sayang.

0: Siap. Ada Pepep Gopeng juga hadir. Cananya ninyo dulu kopi ah bisi boloho. Iya dong, sok atau bergerade tinyo kopinya ya. Biar tidak boloho. Danu Marcel Gatsu juga hadir. Udah gitu Nur Padilla, ada Nunuy dari Sapati. Ye G Nunuy Erlan I sama Namina ieu mah Cihampelas Cibeuning cenah oke. Udah gitu Teh Neneng Jebret sama Kang Asep Wahyu hatur nuhun di kawasan Rahayu sudah pantengin Erlan. Teh Ani Baso Tanjakan Sekehonje hadir. Kang Suhana juga hai di Permata Biru, Teh Denok Baraja, ada Mama Mama Nur Hayati di Jamares juga terima kasih udah pantengin. Teh Iis Arina, halo dari Cimonce, Ciwidey pantengin Erlan juga. Siap. Ada sama siapa nih Teh Oni, Kamanawe, Oce, karek ngelol deh. Dari Majalaya, Kang Deden Cipteng, Teh Elis Peta, Mama Ella Parahyangan Kencana, ada Teh Yuning Yuyun juga hadir. Teh Lilis juga hai. Dari kawasan Lewi Gajah, Umi ya mah Umi Lilisnya siap. Cendani Cimahi juga hai. Ada Teh Fitria juga selamat pagi ya. Dari kawasan Junti Katapang. Digoyang katanya buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia ya. Oke. Okay. Kang Edet Lagadar, nuhun sudah patengin sama Teh Ana Ratna. Di kawasan Kopo Immanuel ya. Masih banyak ya Teh Sayang. Oh, nanti dibaca lagi. Sekarang mah teleponan dulu. Ah, Pak Boro-Boro coba ya. Seperti biasa. Passwordnya Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Jawabnya apa? Betul. Tentu Biolisin Vitaminku. Coba. Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Ratu Engang.
1: Iya, itu cucu aku muni sebut makanan.
0: Aduh, udah dikasih Biolisin?
1: Udah, aku dikirim.
0: Wih, bagus. Langsung sebut. Langsung rawong. Biar ngari riwet juga kan ya.
1: Iya, biar sehat soalnya cucunya kan kelas 3 sama masuk TK, jadi biar anaknya pinter.
0: Iya bagus, tak etas. Terus kasih Biolisin Vitahani iya, biar rewok ya, sama biar gak gampang sakit.
1: Kirim 3, mama terima kasih nenek Bandung.
0: Gitu. Om nyebutnya nenek.
1: Nenek Bandung.
0: Nenek Bandung. Ya udah tanya ya Teh Andin, orang ngagoyang heula siap. Ratu okay. Engang dari Muhammad Toha 1, 2, 3 go.
1: Digoyang, wangi digoyang, digoyang di kopi dang, dut dut dut dut dut dut dut.
0: Dut. Anda lami aja.
1: Nenek Bayu, Nes Mama Atep, Nenek Bayu, Carmila, Tehnya Banyaran, Nanda Dolar, Bunda Yance, Yance, Nda Gopi, Isti Bay, sama Nenek Isanya juga, Kang Iwan Namprah, Kang Hasannya juga, siapa itu Teh Wauti, Ihar, Andi Baranya juga, Bebek Beri, Kanupan Pasar Baros, Cimahi, Kang Genta, Danu, Iman RRB, Adi TG-nya juga, Santi Kopo, Santi Kopo, Mama Maya Sinang Layanya juga, Haji Agus Ocenya juga tidak ketinggalan, Mama Haji Ehanya juga, Bunda Yance, terus Ai Sugih bersama Kang Ahernya juga tidak ketinggalannya, Mama Atep.
0: Udah tadi.
1: Bebek Beri Kang Pantas udah. Rosi Mahi.
0: Gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocinnya buat Haji Eisi Bayi aja ya.
0: Oke, okay, siap deh. Panteng radio. Yang
1: udah diangkat, panteng Dahlia, go yang dana.
0: Nau, danu, salah. Papa liwet ya saya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Untuk Biolisin Vitaminku.
0: Teh Santi Kopo. Udah sarapan belum sayang?
2: Udah aku.
0: Sarapannya sama apa tadi?
2: Sama sayur encop.
0: Sama sayur encop disuapin tadi. Apa makan cendili?
2: Makan cendili
0: aja. Soalnya bebeknya jauh, iya.
2: Iya,
0: ya udah Teh Santi kita enggak goyang dulu ya. Dari kawasan Kopo, 1 2 3 go. Hey, enggak goyang buat siapa aja, Sayeng?
2: Payunya, moga sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin ya Allah.
2: Banyak uangnya.
0: Amin.
2: Banyak pacarnya, banyak bulunya.
0: aduh. Terus buat siapa lagi Cina?
2: Pokoknya buat semuanya aja, buat tidak ada yang barusan. Itu siapa Amin ya?
0: Gocirnya tuh.
2: Belum.
0: Kok semuanya tadi Teh Komahari Oco.
2: Kunti Maria Tokyo, Lukman Pasar Barat, Abdul, ya, Kemajo. Apa kan yang Anda gopin, ya? Yati Kopo, Nenek Ica, Andin, Nyon, nah siapa? Eni Katapang, Ano, Kang Edet Suherman ya sama istrinya, Cucu Cibuntu, Heca Cugar, Ayu Sugi, Dewi Pasco, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, Mama Lilis, Bunda Dinda, Nenek Ica udah ya, Wak
0: Uci. Enggak, bolak balik Depok.
2: Pokoknya buat semuanya aja.
0: Bocirnya buat siapa?
2: Buat Eran sama anakmu yang udah pada pergi ya.
0: Oke, okay. Panteng radio.
2: Panteng dah lihat anak lagunya asik atau pro ah gogok goyang.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Pagi, Bu.
3: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
4: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
3: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
4: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
3: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
4: Oke, Ibu.
5: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
6: Biolisin Vitamin
7: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
3: Pagi Anton.
8: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
8: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
8: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
8: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
12: Hai, listeners, Agnes Mo di sini.
11: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
12: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
11: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
12: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
11: Fresh Care Vapo Balm?
12: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
11: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
12: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
11: Wih, hangatnya langsung kerasa.
12: Iya kan, masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
11: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
12: Fresh Care Vapo Balm, nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm, therapy with style.

Mama Juli, selamat pagi di Kiara Codong. Makasih udah pantengin Erlan. Dan juga ini baru beres GGRO caranya. Tapi dari tadi dah, dari subuh kayaknya pantengin Radio Dahlia. Oke. Ada Teh Ana Siti juga, selamat pagi. Ibu Lia Katapang, hatur nuhun sudah pantengin Erlan. Teh Neni dari kawasan Cipacing. Pada gokon Erlan sambil ngagoreng mualen. Cenanya ala nih resep ya. Ada juga sama Mama Apep, terima kasih udah pantengin. Teh Siti Ajijah juga, halo. Ada Firman Jati Sari Cipedes, Ibu Dani Soreang. Ada Teh Imas Elsa Majalaya. Mama Farida dari Cipedes Tengah juga, makasih udah pantengin ya. Mama Farida cantik. Ada lagi sama siapa nih, IRB baru nyampe kantor. Atutah senanya, sok atu baiknya. Tenanawan sekarang mah semangat kerjanya. Baru nyampe wayagir nih. Yang pastinya tetap semangat biar tetap dilancarkan terus segala urusannya ya. Ada Teh Sofi Munjul, hatur nuhun Kang Asep Goyobot, Mimi Ciwidey, Gita Garut, Ibu Elis Lesmanawati, nuhun sudah pantengin Erlan. Dan juga ada sama Isan, ada Mimi Alifa, Teh Nani Sartika, ada Teh Gita Garut. Cenanya yang pengen on air meni susah wae cenah uluh. Yaudah nanti on air lagi dah. Besok ya sama Erlan Magatru on air, tapi sekarang ketemu lagi barengan sama Putri BRB di Bandar Dangdut Dahlia. Ya sudah WhatsApp, ya sudah telepon, hatur nuhun. Nanti lanjut nih yang belum bisa on air, nanti lanjut di Bandar Dangdut Dahlia aja ya. Oke, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung, ah, go, go, go, goyang.

Wargi Dahlia. Mau dengerin langgam-langgam terkini, terapik, dan terasik? Pantengin aja sekarang di Bandar Dangdut Dahlia.

Edar Dangdut Dahlia Wargi barengan Putri Barbie siap mengoyang Wargi Dahlia sampai jam 10 pagi. Hari ini Putri jadi apa? Hari ini Putri jadi apa? Nonton aja Wargi Dahlia ya. Nanti live-nya Radio Dahlia dan juga live-nya

Iya, aduh. Sedang iya warga Dahlianya sedang viral-viralnya. Edan viral-viral. Nah, keseker viral warga Dahlia di kamarinya. Iya kebakaran yang ada di kota Bandung wargi. Nah, kebakaran kunaon? Kebakaran wargi Dahlianya di rumah Karasak Tengah wargi. Diduga dibakar pria jaket hitam anu keur viralnya. Ini keur kamari wargi Dahlianya hari Selasa. Dini hari wargi ya. Kebakaran rumah di Jalan Karasak Tengah, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, wargi. Ini diduga ya dibakar oleh orang yang tidak dikenal, wargi. Ayah CCTV, nah si video CCTV, nah ya diasupkan karena TikTok dan juga Instagram, wargi Dahlia ya. Dina CCTV tadi ditinggalikan warginya, ya si jelema anu melakukan pembakarannya. Pakai jaket hideung, mawa tas backpack ya. Dan pas dilihat-lihat, nah cenah ieu mah pelakuna asa sarua ya. Dengan di kejadian yang ada di beberapa tempat di Kota Bandung wargi Dahlia ya kemarin-kemarin seperti di Andir dan juga pengerusakan mobil di Gempol Sari Bandung Kulon hari Minggu wargi Dahlia. Tanggal 2 Agustus 2026-nya Gusti Nu Agung. Ya Allah, nya keur mah

iya ngaduruk-duruk bendera iya di anir. Dikarasak, dipikin ke imah kaduruk, pengerusakan mobil digempol sari dan ditinggali di CCTV. Emang pelaku nate mirip wargi dalianya sarua ciri-ciri nate etak kene. Iya karunya nate nu dikarasak tengah man wargi beak iya tinggali imah. Ya Allah anak-anak, atunya jelma atuh kekituan. Jika nute, tercager mata kita oge merenannya. Cezar kali ulah ilu-ilu biung. Ulah sok ngiluan, ngaduruk-durukan gitu tingali nih sararion, iyo. Cezar tingali aku hati aku mah lagi terbakar. Sanes kebakaran hati cantik gitu tingali hati aku mah lagi terbakar cina tuh cek Cezar. Gusti no agung. Nah aku naon gitu terbakar gara-gara si kabogo mangmalikeun kalung jang istri sah. Cezar mah goreng hati. Duruk nuk itu mah tuman cina.

Aku mah bukan kebakaran, cina aku mah keenakanan atau jatah kiman ah. Bang sasa guluduk si iman mah nih ternyambung tuh yang iman ah. Kebakaran jenggot, cantik kebakaran jenggot langsung ningali pamajikan sahna menang.

0: lagi. Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Sestia.

tunai total

0: Wingscape. Wow spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, pakai wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot and cream.
4: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh care.
3: Fresh care smash. Minyak anginnya. Fresh aromanya.
0: Madu TJ.
5: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
6: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Komix Herbal.
7: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
8: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga

atau T-shirt F&P and Java Design 69.900 dari harga normal 99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling cup X Liquid. Grooming set 3 item plus T-shirt cuma 99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat claim voucher 50.000 dan mainkan game Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Ya. Mana ada keningali sok buru warga Dahlia asup ke TikTok na Radio Dahlia FM Bandung goyang si asik. Siap.

TikTok na radio dan nah, emang Putri jadi naon mau di bejaan. Mau di bejaan, tapi aku bakal enggak bejaan kalau kalau air bambu iya tuh tinggal iker aya warga Dahlia Kang Adang di dieu nya nuju aya. Jadi kalau warga Dahlia pengen beli air bambu, warga bisa langsung mampir ke Radio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Yeah.

Istighfar kena Putri BRB kalau juga nuoah. Nah, Syaki Jay, ah, nih. Putri gak terpengaruh dengan inisial IRB, gak? Ih, naon, atuh. Putri atarek jadinya, tori. Ninja, ninja, ninja. Ninja berlari semua. Let's go. Ninja, ninja, ninja. Ninja berlari semua. Putri atas ya, jadi kura-kura ninja.

Putri juga ada anak maling nama. Gading, si aja orang maling-maling doma, maling salaki batur.

teh cing dibegal, madak daripada orang kabegal, mending orang nu ngabegal wargi Dahlia nya. Nana siami ko jangan gua sering kali. Aku cantik kan.

Dengan kolor nah itu. Nih ayo we gebrakan nate. Soalnya borokonya entah tuh sete ya mas sarung nu orang. Putri sarung di musola sih lain-lain. Ya Allah ya Rabbi. Ya wargi daripada liernya.

didinya maling. Ayo pantengin Bandar Dangdut Dahlia bersama aku.

goni atau jate. Lain itu menukar ngarona kabarangan. Info-info maling domba, info maling ah iya lihat daripada mikiran domba warga Dahlianya. Mendengar lagi nama mikiran warga Dahlia kumaha carana si kecil supaya badannya gak ceking ya. Supaya badannya teh apa sehat wargi ya. Terus apalagi supaya badannya kuat wargi Dahlia ya. Makannya juga gembul. Nah kalau wargi Dahlia kerlian mikiran gitunya, wargi mendingan oge kasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil jadi lahap makan dan berat badannya pun jadi ideal kelengap. Kelengap. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli wargi Dahlia yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk didukung untuk mendukung daya tahan tubuh anaknya wargi Dahlia supaya makin kuat ya, gak gampang sakit wargi Dahlianya. Cegela segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favorit wargi Dahlia atau di Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Kelengap. Anjir, jadi juga buhaja cenah aya dibuka mah kan halisna eueuhan.

0: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
6: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
5: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
6: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
5: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
6: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
5: Fresh Care Vapo Balm?
6: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
5: Maca banget. Balikin mood banget ya.
6: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
5: Wih, hangatnya langsung kerasa.
6: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
5: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
6: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
7: Bro, bro, ya, ini seru banget.
8: Apa tuh?
7: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
8: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
7: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
8: Eits, makanya lu kudu tahu. Pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
7: Emang fasilitasnya oke?
8: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Yeah, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
7: Itu sih solutif banget menurut gue.
8: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
9: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
10: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

0: transaksi keripik. Transaksi keripik heula, transaksi keripik. Kang Adang, ieu hargana sabaraha Kang Adang poe ayeuna Kang Adang diskonna? Diskon ayeuna ieu air bambu sabaraha Kang Adang?
1: 135.000.
0: Heeh.
1: Satu box isi 6 botol.
0: Oke.
1: Bonusnya satu box lagi isinya 6 botol.
0: Jadi buy one get one kembalinya.
1: Ini dari jam 8 sampai jam 4 sore pas.
0: Tuh, 135.000. Lamun tes mah aya? Tes mah buy one get one.
1: Buy one get one harganya 120.000.
0: Tuh.
1: Beli
0: sampai jam 5 ya.
1: Sampai jam 4.
0: Oh, sampai jam 4 aya nama. Siap.
1: Sampai sebulan.
0: Nya siapnya. Asa ulah dikecerkeun kabeh warga dalianya cukup 2 tetes aja ya Kang ya. Nah, gitu. Tah. Bukan lagi. Bukan lagi. Nah, gitu nya benar. Sok atuh ai kita Kang Adang bagi 100 biar silaturahmi enggak putus. Nuhun Kang Adang nya tuh mangga. Jadi buat warga Dahlia nih ya yang mau beli air bambu Habibur Rahman, mumpung ada Kang Adang ya di Radio Dahlia, wargi bisa langsung mampir ke sini sampai jam 4 sore ya. Buy one get one wargi air bambu harganya 135.000. Beli satu gratis satu ya. Terus udah gitu yang aduh kada ulah bisi ka benda ieu tah ieu tah nya. Aduh nuhun Kang Adang, hatur nuhun nya. Aduh, tuh air bambu Habibur Rahman nanti wargi dapatnya berarti kalau 135.000 dapatnya 12 botol seperti ini wargi. Tah, tingali cucokan ya. Yang butuh tesma juga wargi bisa langsung ke sini karena yang tesma juga lagi buy one get one wargi Dahlia. Rp120.000 dapatnya 2 botol. Cus langsung ke sini saja. Ya. Teteh yang disambat buat Gustawan Group, semangat gawena Gustawan Group. Selamat pagi. Ayah Kang Odoy cenah di Cicalengkah yang disambat Kang Odoy. Bu Encung, Putri Barbie tos ngaranda atau tos janten ninja heula cenah. Abi tadi napa dengar bega ngabe

sayang digorowokan cina mama. Mas bro hadir di Maroko Cihampelas ya. Ayah Bu Encum di Majalaya hadir Bu Tita. Tete Abe yang disambat Bu Ayu. Selamat pagi Bu Ayu. Omat potring kayak pake helm cina. Atau sete. Manya tuh pake helm. Ali naik helikopter manya pake helm atau. Kopo Sayati kermanco cina. Kopo Sayati. Selamat pagi. Sarung aki orang etama sadar. Yo dedenya teh. Gemau. Gemau. Kesiaran maksudnya pake helm memang. Enggos, enggos pernah Kang Topik. Ih, hari akang kemana aja. Atuh hello. Naon ulah naik helikopter mah haradang kipasnya di luar. Asana, abi kerja di iya tinggal di Asana. Kerja di begal salaki batur. Tuh tinggal di Asana, ayah Asana tinggal di dalang sendari Wanda tinggal di. Asana lagi apa?

0: Sekasi.
1: Sekasi.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Panteng Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Dahlia FM.
7: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki berikut kilasan informasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menggelar sayembara berhadiah bagi warga yang memposting dan memviralkan lokasi penjualan obat keras ilegal seperti tramadol serta minuman keras ilegal di media sosial. Kebijakan ini diumumkan untuk mengajak warga aktif memberantas peredaran barang ilegal yang merusak moral generasi muda. Sebanyak 178 pekerja PT 66 Fashion Industries Kota Cimahi harus kehilangan pekerjaan setelah perusahaan menghentikan operasionalnya. Penutupan ini disebut dipicu oleh menurunnya jumlah pesanan serta tingginya biaya produksi yang membuat perusahaan tidak lagi mampu beroperasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, Asep Jayadi mengatakan, pihak Disnaker masih berkoordinasi dengan perusahaan untuk memastikan penyebab penghentian operasional sekaligus mengawal proses penyelesaian hak-hak para pekerja. Interpol resmi menerbitkan red notice terhadap Syekh Ahmad Al-Misri yang menjadi buronan dalam kasus dugaan pelecehan terhadap santri. Dengan red notice ini, aparat penegak hukum di berbagai negara diminta membantu melacak dan menahan sementara yang bersangkutan jika ditemukan. Perlu diketahui, red notice bukan berarti seseorang telah dinyatakan bersalah, melainkan permintaan internasional untuk menemukan dan menahan sementara buronan agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan

kan. Putri sering nebekan kaci ramai sih ya, tinggalin ayah-ayah wai. Mang Bob! Mang Bob, aku lagi jadi ini Mang Bob. Aku lagi jadi begal. Ini begal selaki batur Mang Bob. Cantik cenai didinya cager tinggalin. Ada lamun yang siriu, lamun ulin kuduk itu. Bener cenai tinggalin si Putri mah kudu diperiksa kaci sarua. Ganeng sih ya. Putri jadi nalun cenai. Ayo ninja hatori. Jadi liat.

akhirnya mikiran anu teu pararungku mah ah Gusti nu Agung mendingan oge mikiran ah mikiran tos minum obat acan cenah teteh. Acan amin teu can beah kamari teh obatna. Sejempenya ulah bebeknya ke Tenopi ya. Yang itu budak di iman yang surikan si bunda cenah jadi ninja. Cucu kadia cucu, iya kadia cucu, iya kadia. Ayo.

0: dă-i. Miu, miu, miu, miu. Abi dek angkat jalur orang kaya lah. Ah, ada siapa nih warga Dalia ya? 73.008.73.11.710. Halo, godain, godain. Bandar dangdut Dalia. Ah, Gusti no Agung. Alayan. Nah, didinya teh yang hayang naon?
1: Putri, eta enggak sampai gal di mana?
0: Eh, enggak bakal salaki batur.
1: Salaki
0: sahak, salongan. Iya, ngesang tua tuh lain salaki cok isar, dah buat cok isar, oke.
1: Okay.
0: Terus
1: atuh,
0: aku
1: pasti
0: nage anu orang kaya. Iya, atuh. Iya, atuh udah. Ayo, salaki cok isar pada orang aring, atuh.
1: Ah, bukan lagi.
0: Tapi beki.
1: Ya kita gitu, teh, awe maksake.
0: Tapi raos.
1: Kacida.
0: Raos kacida. Iya, kumah tuh, itu kacamata, itu aja ngese.
1: Putri,
0: nah,
1: dirasa.
0: Teuing ieu, teuing da, geuna lieu lah lieur, ieu mah tinggal lagi. Eta
1: kumaha
0: penyiar mah atuh. Gadeng sia. Teuing putri kalau juga Batman, seneng kemah jadi Batman. Momol sia jadi Batman, hese. Eueuh anu mahi ieu kostumna.
1: Oh, jadi Batman mah atuh ieu celanana di luar.
0: Eueuh anu mahi kostumna pangpangna mah ieu. Jadinya teh.
1: Jadi Spiderman ataupun
0: aku mau jadi Spiderman, nu aya merek ketengteng ieu. Ya punten ieu ba, upami jadi Spiderman ya. Bisi disangka jin jumba.
1: Cenah bisa gagal lancangan atuh dina tembok.
0: Gagal lancangan dina tembok ari Spiderman anu itu mah daleutik ya jadinya teh.
1: Anggap bae ieu Spiderman ieu nu ka pinggang jadi barareun.
0: Ah anu aya oge urang karek oge nempel na tembok lejek batur teh nah eta mah cenah kalah jiga toke leun cak-cak. Ngapung cenah teh Batman lain Batman ieu mah Spiderman.
1: Jadi itu atuh jadi Sailor Moon.
0: Ganeng. Ah Sailor Moon engke jadi Sailor Moon mah. Kela engke abi kudu melihara kostum. Tapi tinggal jadi leput atau jadi buras nah make Spider. Emang. Lemak ya lemak langsung parijil. Jadi Spider-Man mah.
1: Oke jadi daging murang.
0: Jadi eta mah sapi Spider-Man meureun leuwih ka mirip sapi sih. Cantik kakak asa beki stres ganeng sia cai. Ah. Gara-gara Caesar tah tinggal. Kece, ngas kemari.
1: Gitu,
0: di sarwa, iya, cek, teh, ayo, oge. Apa guru, nah,
1: sugi, teh, gara-gara.
0: Lain, jika nunya. Gitu, jika nunya, teh, ayo, sugi, stres, iya, mana yang lagi sarwa, iya.
1: Tingkat dewa, stres, oke, ayo, sugi, mana.
0: Jika nucap perwet, iya, mah. Teh, iya, Caesar.
1: Ya.
0: Kuma kemari, teh, yang ngeliwat, teh, ngas, ngenah.
1: Alhamdulillah,
0: Bos Ipan
1: mawa kerupuk
0: dua tolomo. Aduh, siap, boy. Nih resepnya. Atau kapan seretan? Nawan.
1: Entah
0: rungka dia, awak no oge karek balik di tahura aja gimrang nih cara rapai aing no oge.
1: Palingan ya, balik di tahura jadi iyo ninja.
0: Panggil jeng dulur. Panggil jeng dulur di tahura, panggil jeng dulur. Di tahura, panggil jeng dulur. Bola kecah, digoyang siap.
1: Siap.
0: Hayo digoyang.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun radio, 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, serta ayo wargi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegal.

Negara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM.

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
11: Semakin juara.
12: Sekarang, Wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuri.

0: kadarieu.
1: Siap. Cenah tuh tinggal si mamah meninggal siap.
0: Oke. Sekarang juga Wargi Dahlia ya, Putri Barbie mau menelpon Wargi Dahlia lewat jalur Rarai. Kirimin video Wargi di 0811-222-1015. Oke. Gimana Cenah Putri caranya? Wargi Dahlia langsung ambil mutu, ambil naon deui Wargi Dahlia pokoknya mah anu bisa dijieun jiga pistol. Lalu Wargi Dahlia langsung bari ngomong kieu kana videona. Ayo kita tembak itu adudu. Tembak adudu tembak. Gitu Wargi Dahlia. Buru. Ngomongna naon Cenah Putri? Ngomongna. Tembak ada adudu.

0: Kang Wiki, Kang Riki. Halo, sudah kayak menang. Kita neng jebret. Bisa carantik gue sih, aku nge Mama Chandra, Mama Chandra. Aduh, Mama urut ngalotak, kita tinggalin motornya nih kotor. Tadi kumah. Mama, punten ya Mama Chandra. Punten Mama Chandra, eta mah asa juga. Mama juga nukerin ya onaun. Kang Lukman, Kang Lukman.
1: Ayo kita tebak bibi. Merdeka! Kerajaan di jajah bahasa serangan, merdeka!
0: Mama, yes, yes, yes. Yes, kita mau naon atau yes? Yes, kita mau naon atau yes? Aduh, Mama Bayu. Mana tuh Mama?

0: gitu.
1: Bisa gue lodok ya. Memah lilis. Dan naik kanan ya. Naik kanan ayo warga dahlianya kiki tuan. Ya santi kopo. Punten ya mah. Aja santi mah kalah juga nukelo.

paling kalau sih gak nongel lo, iya mah.

0: sigano gaya lo eta mah ieu dirinya mah. Dirinya mah bieu mah kalah ka sigano gaya lo ieu, lain jiga anu odegna. Lain jiga anu odeg nembak batur kalah sigano gaya lo eta mah.
1: Ya atuh. Eh juga eta mah di telepon dah.
0: Baik, ada tadi telepon oge dah. Ada makan gitu. Lain mama, lain atosan, kaben mama kenapa L tinggal itu langsung pae tuh live na oge. Nemongkeun ce Santi, nemongkeun ce Santi langsung pae live na tinggal langsung kaben mama. Ah, Gusti nu agung aing mah. Goyang. Ayo atau kalau kita langsung digay.

0: abusnya ya aja ya.
1: Gocin.
0: Gocinnya Kang Anang Putri we, sarang abunya dua anu.
1: Siap atuh. Kalau gitu mah, panteng radio.
0: Panteng deui, ya, enak-enak lagunya asik-asik. Ah, bong-bong ya.

Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan. Dahlia.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi.
2: Poldanmi, Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Maca banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Pagi, Pak. Anak ayah sekarang pintar banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya. Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah nggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hai, apa kabar wargi Dahlia? Ricky Loven hari ini hadir buat menggantikan posisi Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan yang sejam ini ditemani dulu barengan sama

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya batas senja yang judulnya adalah Kita Usahakan Lagi. Wargi Dahlia masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan sama Ricky Loven, Dega Mesti Kamu, si manusia sejuta pesona, begitu wangnya memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam, bertahtakan tiap kuringi cat, tiara kucing katari seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Dan Ricky Loven sekali lagi menggantikan posisi baby Alia Wargi Dahlia. Selama sejam ini, kita masih ditemenin barengan sama Hydro Koko dong Wargi. Iya kan? Yang pasti mau Wargi Dahlia, karena kan udah 5 Agustus 2026. Ya gak kerasa ya waktunya bergulir begitu cepat. Makin kesini makin kesono, makin aja ada kegiatan-kegiatan yang seru-seru, yang baru-baru yang pengen kita coba, yang gak sih Wargi Dahlia? Yang pasti mas self feeling dan self reward tiap orang tuh berbeda-beda, bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi walaupun begitu, Hydro Koko siap nemani segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah menyerah Wargi, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Ya udah kalau gitu Wargi Dahlia nih bang, waktunya bantuin Ricky Loven untuk request langgam-langgam Papa Indonesia pengen dikupingin hari ini. Seperti biasa kirimin aja langsung via WhatsApp di 0811-222-1015. Atau nanti Wargi Dahlia pengen masuk lewat line telepon di 73028 dan 73117010 bisa. Atau juga Wargi Dahlia pengen datang sendiri ke Jalan Burang nomor 28 Bandung juga boleh. Tinggal pilih salah satu Wargi pengen request lewat yang mana. Atau juga mau ngasih info-info kekinian atau ngasih tahu keadaan traffic atau juga keadaan lalu lintas sekitarnya Wargi Dahlia boleh. Kalau hari ini sih dimulai pagi menuju siangnya udah mulai heboh lagi dengan kasusnya itu Wargi Dahlia ya. Dengan heboh kasusnya RO dengan SW. Banyak fakta yang dimuncul, diungkap-ungkap lagi di publik Wargi Dahlia. Ah suka gak tau, suka pusing, ah dengerinnya juga. Udah gitu juga ada kabar kan, katanya ada orang yang ngebakarin rumah secara misterius tiba-tiba ngaduruk kayak gitu Wargi Dahlia. Seremnya zaman sekarang teh orangnya pada jarar perut. Suka menyeramkan. Udah gitu juga kemarin sempat ada kejadian kebakaran juga lagi di tempat lain. Aduh mudah-mudahan kita mah dijauhkan dari yang seperti itu Wargi Dahlia. Ah ya sudah kalau begitu mendingan kita kupingin langgam aja, Ricky tunggu requestan Wargi atau juga info-info kekinian atau juga keadaan lalu lintas yang Wargi pengen kasih tahu. Barengan sama Ricky Loven sekali lagi di Dahlia Indonesia Pilihan dan juga bareng sama Hydro Koko.

Hai Wargi Dahlia, hai Jess, dengerin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona ala-ala. Hihi, kru ah, go go go go, go ya.

Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Ivan Seventeen yang judulnya adalah Jangan Paksa Rindu. Nah, kalau gitu sekarang waktunya kita bacain request-request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp ya. Di 0811-222-1015. Gak usah pakai lama-lama, langsung kita kejar. Ada-ada biji biru, kayak request langgamnya Teh Hijau boleh ditunggu buat Teo Om, Cucu Gerlong, Bu Njoy, Mang Nana, SC Bay Ponti, dan Nunado Genta buat semua nunggu berdua panjang di kuping jadi satu aja. Halo Kari Kilufen Rebecca. Rebekanya lagi meditasi dulu ya. Rebekanya lagi meditasi gak tau berapa tahun ya. Pengen judika jika lo kau cinta boleh ditunggu buat Teh Uyun, Mang Tia, Bos Aam, Fahira, Fashion GS20, Ati Cedewey, Nenek Putri Sebuanu gak berdua panjang di kumin jadi satu. Gusti, bikin cerpen ini temerannya. Udah gitu ada Mbak Ais Cibai, katanya hadir dari Luven Kucing Gemoy. Gua cini buat CEO yang lagi dugem, katanya gitu. Oke. Terus udah gitu ada Tenen Dungi Cisere, logamnya dukung-dukung aja buat semua warga dan dia gua cin buat keluarga, thank you. Ada Tenen Memori di Cicau Madu, terima kasih banyak. Nextnya lagi ada siapa ini? Mas Bro hadir di Maroko Cihamplas, karena pengen langgamnya setia band yang judulnya Lupa Ingatan. Mas Bro ya, jangan suka berganti-ganti judul lagu orang ya. Nanti penyanyinya makan marah-marah, merong-merong nanti ya. Bukan lupa ingatan, beren hilang ingatan, beren lupa ingatan dari kotak, beren ya. Goyang-goyangnya buat Salman Bayu Ujo, buat Ahmad Azwar di Barung Doyang aja, terima kasih banyak. Kasih jalan kaca piring, pengen Ivan Seventeen-nya udah diputerin tadi ya. Buat kru Dalia, Mama Ika, Teli, Kang Tatang, Teh Isa, dan Cip Tepok Anda buat semenung ngobrol panjang. Hari ini awal-awal udah langsung digoyang-goyang sama serbuan yang request Ivan Seventeen udah diputer tadi. Sabar buat. Satu lagi, siapa ini? Selamat siang Kak Riki, pengen langgamnya ada band Kucuri Lagi Hatimu buat pabrik, buat semua-semua pabrik cilok contreng family Ibu Haja tadi. Siapa ini ya? Kang Hendra ya, tidak ada titik dan koma. Semua ditiir seperti sate, bikin emosi siang-siang. Sabar buat. Buat Ibu Ella Nurrela, pokoknya buat semenung gak perlu panjang gue nya. Tidak ada titik dan koma, bikin pusing ya. Gak ada bikin kita jadi pusing ya, Jo. Oke, sebelum diputar lagunya, nanti tenang, masih bakal dibacain lagi. Tapi Riki mau ngasih aja buat Wargi Dahlia. Yuk liburan ke Trans Studio Bandung. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan juga saksikan live show yang sangat spektakuler. Bisa beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor tempat.

0: gitu ya, atau lagi mengejar cita-cita, mengejar mimpi Wargi Dahlia, apapun itu yang sedang dikejar, yang pasti mau ditemeninnya sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Hydro Koko itu bisa bikin kita semangat lagi, bisa bikin kita refresh lagi di tengah gempuran-gempuran aktivitas. Memang self-feeling sama self-reward berbeda-beda, tapi Hydro Koko selalu bisa nemenin kita setiap saat. Jangan pernah menyerah ya, cara kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko, karena Hydro Koko don't stop now. Dan sekarang waktunya kita mau buka line telepon. Boleh masuk ke sini 73028 atau 73117107 atau juga WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa sih? Kita mau angkat ya. Halo, Dahlia Indonesia pilihan. Mau. Curiga ini mah dari Banjaran ini, Mas Cenah.
1: Ini betul sekali, Anda benar.
0: Selamat siang menuju ngebelentrang panas, Nenek Ica.
1: Ini sama di sini juga, meni panas sekali. Aduh, ngebelentrang.
0: Meni ngebakar ubun-ubun.
1: Ini kan baru santai pulang ngejemput cucu. Aduh, panasnya minta ampun.
0: Gusti, curiga.
1: Sampai ini kepala teh meni nyut-nyutan.
0: Cing sabar ya, cing sabar.
1: Kayaknya mah harus disedot umun-umun.
0: Oh, ya ampun. Harus disedotnya dengan menggunakan paralon mungkin begitu. Baiklah, mau request langgam apa tuh hari ini?
1: Pengen langgam itu naon teh ngegedog namru.
0: Hah, naon eta?
1: Nggak tahu sih, enggak ada ya.
0: Hah, anu mana ngegedog namru?
1: Ngegedog namru itu
0: pura-pura enggak tahu, aku mau pura-pura enggak tahu aku.
1: Kami pura-pura enggak tahu, padahal itu ciptaanmu sendiri.
0: Jangan di siang hari atuh Nenek, jangan nanti aku di nanti aku bakal dimarahin sama
1: emang
0: ini sama
1: Bu Wali Kota. Emang kenapa harus malam hari? Nanti, kalau pengennya sekarang gimana?
0: Soalnya nanti waktunya aku tidak cukup ya, waktunya tidak
1: nanti
0: cukup ya.
1: Nanti kalau Nenek ngacai sok tanggung jawab enggak.
0: Langgam lainnya selain yang itu mau apa?
1: Pengen dari itu aja, apa itu teh? Kesalio itu kesalai
0: Fronka
1: aja.
0: Fronka yang pelarian?
1: Iya.
0: Oke, boleh langsung digoyang-goyangnya buat siapa cantik?
1: Digoyang buat Dede Gemoy sehat selalu. Amin. Dan makin banyak jobnya.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Sri, Tayaki Bonita, Dede Nok, Mae, Kang Genta, Danu, Bu Dede Bonjong Emas, terus Mama Bayu, Wa Uci, Erni Katapang, buat semua Wargi Dahlia aja deh.
0: Siap, terima kasih banyak ya.
1: Ya, sama-sama.
0: Tanteng Radio.
1: Tanteng Dahlia, enak-enak kalau Wargi Dahlia. Wah, tuh.
0: Gak yang balik. Terima kasih banyak buat Nenek Ica ya. Ngomong-ngomong Wargi Dahlia nih, sebelum Riki putar langgamnya nih ya, panggilan buat Wargi Dahlia yang suka belanja make up, yuk datang ke event Make Cappuccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Sekali lagi di Make Cappuccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Ini adalah event Beauty Warehouse Sale terbesar di Indonesia loh Wargi ya. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung, kini event hadir di Cimahi mulai 6 sampai 9 Agustus 2026. Mulai besok Wargi Dahlia dari jam 9 pagi sampai 9 malam di Cimahi Convention Hall di sebelah Pemkot Cimahinya. Ada diskon makeup skincare up to 80%, ada lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk. Buy one get one free, produk serba 1.900, bundling spesial dan juga lelang kosmetik mulai dari seribuan. Dan gak cuma itu, ada juga Pound Fit, Jumba, Demo Makeup, F&B Area, Tenan UMKM Lokal, dan undian Grand Prize berhadiah motor listrik, emas, kulkas, TV, mesin cuci, dan yang lain-lainnya. Jadi, ayo ajak semuanya buat datang ke event Make Cappuccino Beauty Warehouse Sale Cimahi. Tiket masuknya gratis loh Wargi, gratis gitu loh. Info registrasi tiket bisa follow Instagramnya di @makeupcappuccinowarehousesale.

0: listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif

bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal.

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyaman rawa. Oh, tidak.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Barengan Ricky Luven. Mau. Mama.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia pilihan, cuman di Dahlia barengan Ricky Lufan.
2: Music. Banget pagi Dahlia, udah sejam nih kita ditemenin barengan sama Hydro Kokonya, tapi harus udahan dulu barengan sama Hydro Kokonya, tenang. Walaupun harus udahan sama Hydro Kokonya, Ricky Lufan masih nemenin sampai jam 12 siang nanti pagi Dahlia. Dan jangan kemana-mana karena nanti masih ada di jam yang kedua, dan Ricky mau ngucapin terima kasih banyak untuk Hydro Kokonya.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: 2026. Final akan dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Persibaya memastikan tiket final setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Sementara Persib melaju ke final setelah menyingkirkan Persija Jakarta dengan kemenangan 2-1. Polrestabes Bandung masih memburu pelaku pembakaran bendera merah putih di kawasan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pria berjaket hoodie yang diduga sebagai pelaku. Kapolrestabes Bandung AKBP Anton menyebut pelaku diduga merupakan orang yang sama dengan kasus pembakaran bendera serupa yang sebelumnya terjadi di Astana Anyar. Aksi tersebut meresahkan warga sekitar. Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung kini naik ke tahap dugaan tindak pidana. Pemkot Bandung bersama Polrestabes Bandung mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam peristiwa ini. Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa kasus ini tidak lagi sekedar pelanggaran peraturan daerah, melainkan juga mengarah pada pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Saya Putri Berwi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi
1: persembahan

0: Bibir.
1: Buah bibir. Nantikan.
2: Wargi Dahlia masih pantang.

kita sekarang udah masuk interval yang kedua. Wargi Dahlia masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan. Gimana Wargi Dahlia? Sudah mulai makin terasa panas cuaca kota Bandung. Begitu kembali membakar ubun-ubun. Oh tidak. Jangan lupa persiapkan air-air minumnya Wargi Dahlia ya, biar tidak terlalu dehidrasi, biar tidak terlalu kering-kering tenggorokan-tenggorokan ini gitu ya, enggak sih. kita baca request lagi yuk. 08 11 222 1015. Sambil masih nemenin Wargi Dahlia lagi apapun lagi aktivitasnya. Ada Kang Deddy Kurniawan di Nagrek Ciwidey hadir pengen disapa katanya gitu. Oke, terima kasih. Ada Terini Otik si minimalis rancek Indonesia Kecamatan Brasil hadir. Wow. Halo Kak Ricky Loven, sehat selalu ya. Boleh minta langgam enggak? Katanya di gocini buat Ricky Loven, semoga makin sukses. Terima kasih banyak. Terus ada gitu juga ada Wauci di Jalan Suci hadir. Silaturahminya buat Isar Ibu Danu Ayu Sugi Cucu Gerlong. Santi Kopi buat semua dong ngabarul aja gocini buat yang ganteng kucing gemoy. Terima kasih banyak. Ada Jul di Ranci Sagatan. Cana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kariki Lupan gocini buat Kariki nu jeprut aja. Ya iya dong harus jeprut ya. Jeprut itu harus dilestarikan. Ada yang Rika Segatera gocini ya buat keluarga Bapak Ade aja. Terima kasih banyak Kariki sama-sama. Mama Alifa katanya pengen jangan paksa rindunya udah diputar tadi. Gocini buat kamu seorang aja. Miau miau miau. Terima kasih buat Kang Aman Abadi di Jatinangor. Goyangnya buat sama Wargi Dahlia dan juga gocini buat Octavia Cibiru. Satu lagi, Kariki selamat pagi menjelang siang. Ini sama Aceh Prianta pengen mulai Jamila abrakadabranya buat Ricky Lupen duluan buat Danu Bunda Andin, Cik Isar Super Gocin. Buat semua, buat semua aja sama kucing imutnya. Oke, terima kasih banyak. Terakhir, ada Mas Tanto katanya assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas Tanto udah lebih panjang pengen pujaan hati digoyangnya buat sama Wargi Dahlia. Ini ada puluhan baris ya kalau disebutin semua makan waktu batur sampai jam 12 gak akan beres ya. Ya udah kalau gitu gak usah pakai lama-lama diputar aja langgam. Jangan kemana-mana Wargi, ntar di depan kita bakal buka line teleponnya.

Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wings Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.

0: Barusan yang request langgamnya Wali yang sakit berdarah sama Ricky Lovon udah diputerin ya. Berikutnya kita mau angkat line telepon, udah pada ready belum? Masuk ke sini yuk. 73028 atau 73117100 atau juga lewat WhatsApp call-nya. Kira-kira di depan ada siapa, langsung diangkat. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan. Aku baik-baik saja. Apa kabar si cantik juga hari ini?
1: Baik.
0: Lagi ngapain sih kalau boleh tahu?
1: Lagi on air sama Kak Riki.
0: Oke, udah makan siang belum?
1: Udah dong.
0: Sama apa dong?
1: Sama ayam goreng.
0: Ih, cucu. Oke deh, kalau gitu hari ini mau ditemani pakai langgam apa?
1: IC Teru 2,
0: coba aku cari ya. Dari Sivilia itu teh.
1: Ya.
0: Goyang-goyangnya buat siapa?
1: Sekarang
0: kita
1: doang, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Gak semua kita lihat aja deh.
0: Oke, segitu aja.
1: Buat ini. Buat Kariki, unyu-unyu.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Gak salah, Kariki.
0: Anteng radio.
1: Anteng Dahlia, enak-enak tanggalnya Dahlia. Kedung agak-agak
0: goyang balik. Terima kasih banyak cantik ya. Oke, sebelum diputerin kita baca lagi beberapa request yang masih sempat kebacain. Mama Lili, selamat siang. Terima kasih banyak. Buat requestnya ada TR Nalim, Noahnya dong. Tadi Noah udah diputer belum ya? Kita lupa. Udah. Ada Neng Ali PDAM. Terima kasih juga buat Bila di kamar lagi panteng. Ada siapa ini? Ada Mimi Ciwide cenah absen hadir kaiki. Positif ah sekarang mah buah julid cenah kaiki ganteng. Emang Mimi julid enggak kan? Mimi mah enggak pernah julid. Udah gitu ada Kang Lukman di Pasar Baru hadir, Mama Fiandi juga terima kasih banyak.

0: Bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo, efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
4: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu, si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari sabar jubah kanyi madalam. Oh, tidak.

0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia. Loba nunuku dibeli, biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh, atuh. Minantu, kasayangan Ambu. Ini semuanya ada.

0: merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Pilihan barengan Ricky Luven. Mau

101,5 dari FM Bandung, gue yang si kasih barang-barang menuju gelegar 56 tahun dari juara, semakin gelegar semakin juara. Yang tadi Rika Slagamnya Now featuring Ari Lesmana yang sisi potret udah Ricky puterin ya. Ricky Lofon harus pamit dulu wargi Dahlia, tapi tenang, nanti Ricky Lofon bakal kembali lagi jam 6 sore sampai jam 8 di Dahlia Indonesia Asik. Terima kasih banget yang udah stay tune bareng sama Ricky Lofon. Yang udah pada request, aduh maafin banyak, maafin banget, masih banyak banget yang belum sempat kegoyang-goyang atau udah gimana waktunya terbatas wargi Dahlia, kumadong. Dan mudah-mudahan semua langgam Ricky puter semua yang disuka ya. Ricky Lofon pamit dulu. Selamat makan siang buat yang mau makan siang. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, goyang.

0: Indonesia Pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggam pop
0: ngehits, sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu panteng DIP.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku bekerja pula, maka kelak akan mengetahui. Quran Surat Az-Zumar ayat 39.
0: Dipersembahkan oleh

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
3: aku berdandan hanya untuk kamu,
2: Charlie von Houten setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Skin.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.

0: ibu.
1: Ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
7: aku berdandan hanya untuk kamu,
6: Charlie Van Houten, Sesti

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

mengundang dia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komix Herbal.
10: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dangdutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokoknya mah, stay tuned.
1: Senin sampai Minggu,
12: non-stop dangdutan.
1: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
1: Senin sampai Minggu nonstop dangdutan.
0: Di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mulai terungkaplah beberapa kasus tamat lain juga. Rata-rata diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
2: Bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi bongkar dugaan penggunaan kartu kuning palsu. Diduga cari makan dan minum, babi hutan mengamuk di permukiman dan lukai warga. KPID Jabar dorong radio jadi rujukan utama mitigasi bencana. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musibah kebakaran marak terjadi dan melanda 4 wilayah berbeda di Priangan Timur sejak Senin hingga Rabu subuh ini. Si Jago Merah dilaporkan mengamuk dan menghanguskan area XTPA di Kabupaten Tasikmalaya, gudang rongsokan di Kota Tasikmalaya, dapur rumah warga di Kabupaten Ciamis, hingga 3 unit rumah di permukiman padat Kota Banjar.
4: Peristiwa pertama bermula pada Senin malam di area XTPA Cinangsi, Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Api diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang dengan cepat merembet ke tumpukan material kering akibat cuaca kemarau. Petugas gabungan baru berhasil menjinakkan api pada Selasa dini hari. Tak berselang lama, pada hari Selasa petang, kebakaran hebat meratakan sebuah gudang rongsokan di Sambong PLN, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya. Banyaknya tumpukan plastik dan kardus membuat asap hitam pekat membumbung tinggi dan memicu suara letupan. 7 armada damkar diterjunkan ke lokasi, bahkan pasokan listrik sempat dipadamkan sementara karena titik api berdekatan dengan jaringan sutet PLN. Masih pada Selasa malam, musibah kebakaran juga menimpa bagian dapur rumah milik Dedi, seorang lansia berusia 72 tahun di Desa Petir Hilir, Kecamatan Baregbeg, Kabupaten Ciamis. Api dipicu oleh sisa bara api tungku yang belum padam sempurna usai memasak. Kerugian material di lokasi ini ditaksir mencapai 10 juta rupiah. Sementara itu, insiden terbaru terjadi pada Rabu subuh tadi. Sekitar pukul 4 lewat 15 menit, 3 rumah warga di lingkungan Cimenyan, Kelurahan Mekarsari, Kota Banjar, ludes terbakar akibat dugaan kebocoran selang kompor gas. Ketua RW setempat, Pardi, menginformasi kondisi warga dan awal mula kejadian.
5: Tirunya, Bapak Iing, Ibu Yani,
6: sama Pak Dila.
5: Awalnya dari mana, Pak?
6: Dari kompor katanya.
5: Kompor deket tabung gas.
6: Bocoran mungkin lah.
4: Sebanyak 3 unit mobil pemadam dan 3 armada suplai air dikerahkan damkar Kota Banjar untuk mengisolasi api agar tidak merembet ke bangunan lain di kawasan padat penduduk itu. Beruntung, dari rangkaian musibah kebakaran di 4 lokasi Priangan Timur, seluruhnya dilaporkan nihil korban jiwa.
3: Gubernur mendesak Wali Kota Bandung memberikan sanksi tegas kepada pelaku penebangan pohon ilegal, termasuk aparat kewilayahan dan dinas terkait yang berwenang mengawasi permasalahan itu.
7: Pemerintah Kota Bandung terus mengusut kasus penebangan ilegal yang menyebabkan 10 pohon lenyap. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan ia mengambil alih penanganan kasus penebangan pohon yang diduga dilakukan tanpa izin karena terjadi eskalasi permasalahan. Untuk kasus di Jalan RE Marta Dinata, awalnya hanya melibatkan 1 pohon, namun kemudian berkembang menjadi penebangan 10 pohon. Bahkan saat ini mulai terungkap beberapa kasus penebangan pohon tanpa izin di lokasi lain seperti di Jalan Cijerah, Jalan Insinyur Haji Juanda, dan di Jalan Sawung Galing. Rata-rata penebangan pohon ini diduga berkaitan dengan kepentingan bisnis usaha di sekitar lokasi pohon tersebut.
8: Satpol PP dan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu sudah mendapatkan laporan. Nah, kemudian ditangani. Saya mengikuti perkembangan. Cuman, ternyata pada tanggal 16 Juli diduga ada sebuah serah terima antara pihak pengelola yang menyatakan bahwa pihak pengelola telah menyerahkan 100 bibit pohon pengganti pemotongan 1 pohon. Tetapi ternyata ketika kami dalami lagi, masalahnya terjadi eskalasi permasalahan. Dari 1 pohon malah menjadi 10 pohon yang dipotong. Maka pada tanggal 30 Juli, saya ambil alih dan mulai terungkaplah beberapa kasus di tempat lain juga. Rata-rata memang diduga ada hubungan kepentingan bisnis dengan usaha yang ada di seputar pohon tersebut.
7: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pemerintah Kota Bandung lalai dalam pengawasan yang menyebabkan lenyapnya 10 pohon dekat lapangan padel 69 yang terletak di persimpangan Jalan RE Marta Dinata Jalan Cihapit, Kota Bandung. Menurutnya kejadian tersebut tidak mungkin luput dari pengawasan aparatur pemerintah. Penebangan pohon dalam jumlah besar di kawasan pusat Kota Bandung sulit terjadi tanpa diketahui aparat pemerintah.
9: Jadi begini, ke Pak Wali Kota, satu kalau persoalan penebangannya sesuai prosedur hukum silahkan dilanjutkan. Yang kedua, ke internal birokrasinya segera diberikan sanksi. Lurahnya kasih sanksi, camatnya kasih sanksi, kepala dinas lingkungan hidupnya kasih sanksi. Artinya itu ada kelalaian atau ada pembiaran. Masa orang nebang 10 pohon nggak ketahuan?
3: Seekor babi hutan masuk ke permukiman warga di Desa Subang, Kecamatan Subang, Kabupaten Kuningan. Peristiwa yang viral di media sosial itu mengakibatkan seorang warga mengalami luka gigitan pada bagian kaki setelah diserang babi hutan.
10: Hewan liar tersebut diduga turun dari hutan untuk mencari makan dan minum. Mengetahui keberadaan babi hutan di lingkungan permukiman, sejumlah warga beramai-ramai berupaya menangkap. Namun, seorang warga yang berusaha mengusir babi hutan justru diserang saat hewan itu mengamuk. Akibatnya, korban mengalami luka gigitan pada bagian kaki. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga akhirnya berhasil menangkap. Salah seorang perangkat Desa Subang mengatakan, terdapat 2 ekor babi hutan yang turun dari kawasan hutan menuju kolam milik warga untuk mencari minum. Setelah itu, 1 ekor kembali masuk ke hutan, sedangkan 1 ekor lainnya masuk ke permukiman hingga membuat warga panik.
2: Babi masuk sungai, kemungkinan mencari minum, dan naik ke permukiman warga, bertemu seorang pemuda yang berusaha untuk mencegah babi itu, namun menjadi korban, dan terdapat luka-luka ringan.
10: Babi hutan yang berhasil ditangkap warga untuk sementara diamankan sebelum diserahkan kepada petugas berwenang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mendorong lembaga penyiaran radio untuk menjadi media rujukan utama dalam mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan. Dalam talkshow Patali yang digelar di anggota PRSSNI Jabar di Pangandaran, KPID Jabar menilai radio memiliki peran vital dalam menyelamatkan nyawa masyarakat saat situasi darurat bencana. Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jawa Barat, Jalu Priambodo, mengapresiasi keandalan radio-radio lokal di Pangandaran seperti RJM FM dan RIS FM yang terbukti tetap bersiaran menyajikan informasi cepat dan akurat saat bencana tsunami menerjang kawasan pesisir. Menurut Jalu, informasi navigasi evacuation yang disiarkan radio terbukti efektif menyelamatkan banyak nyawa warga dari ancaman bahaya.
11: Khususnya di Kabupaten Pangandaran ketika terjadinya tsunami ya, dan itu kami apresiasi betul peran mereka tetap bersiaran memberikan informasi kepada publik, informasi yang sangat dibutuhkan, informasi yang akurat, cepat gitu ya, terkait dengan kejadian bencana ketika itu. Dengan informasi itu sebetulnya banyak nyawa yang bisa diselamatkan ya, karena informasi ini mengandung arahan mengenai tempat mengungsi ya, tempat yang aman gitu. Nah, harapan kami kegiatan seperti ini juga bisa dikembangkan bukan hanya ketika terjadi bencana, tetapi juga sebelum terjadi bencana.
3: Selain saat terjadi bencana, KPID Jawa Barat juga mendorong radio lokal untuk gencar menyiarkan konten edukasi pelestarian alam berbasis kearifan lokal seperti kabuyutan dan pamali guna mencegah terjadinya bencana ekologis di Jawa Barat. Dinas Perhubungan Kota Bogor menindak armada bus Mini Arta rute Bogor Kampung Rambutan setelah memeriksa kelaikan jalan dan kelengkapan administrasi kendaraan. Hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah dokumen belum memenuhi ketentuan, termasuk masa berlaku uji kir dan administrasi kendaraan.
12: Beberapa dokumen yang menjadi catatan antara lain masa berlaku uji kir serta kewajiban pajak kendaraan yang belum dipenuhi. Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat serta instansi terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara itu, pihak operasi bus Mini Arta dikabarkan tengah melakukan pembenahan administrasi dan peremajaan armada agar dapat memenuhi persyaratan operasional sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Kita melakukan penindakan sesuai dengan SOP kita mengenai kelayakan kendaraan, di mana kan angkutan umum itu harus layak jalan dan berkeselamatan untuk para penumpang. Nah, kalau yang Kampung Rambutan, akap ya, tapi untuk Depok mungkin akan DP nanti.
12: Terkait dampak penindakan terhadap para pengemudi bus Miniarta, Dinas Perhubungan menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Bogor untuk mencari langkah penanganan sesuai kewenangan masing-masing instansi.
3: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi mengungkap adanya indikasi peredaran kartu tanda pencari kerja AK1 atau kartu kuning palsu. Temuan mencuat setelah salah satu perusahaan yang sedang melakukan proses rekrutmen karyawan menemukan dokumen yang diduga tidak diterbitkan secara resmi.
14: Kepala Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi Sigit Widarmadi mengatakan dugaan pemalsuan itu terungkap ketika pihak perusahaan menghubungi dinas untuk memastikan keaslian kartu kuning yang dibawa seorang pelamar kerja. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut, ditemukan indikasi dokumen bukan merupakan produk resmi pemerintah. Pihaknya kemudian memanggil pemilik dokumen untuk dilakukan klarifikasi. Dari hasil pemeriksaan terdapat indikasi kuat kartu kuning yang digunakan bukan diterbitkan melalui mekanisme resmi Disnaker Trans. Ia menilai maraknya tawaran pembuatan kartu kuning melalui media sosial maupun perantara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
15: Kami menemukan ada indikasi pembuatan kartu kuning, indikasinya dipalsukan.
14: Sigit mengingatkan, penggunaan kartu kuning palsu tidak hanya membuat masyarakat menjadi korban penipuan, tetapi juga dapat menggagalkan peluang memperoleh pekerjaan karena perusahaan akan melakukan verifikasi terhadap dokumen pelamar. Disnaker Trans meminta masyarakat mengurus pembuatan AK1 secara langsung di kantor Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi atau melalui layanan daring resmi yang telah disediakan pemerintah.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: Amalia. Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon baik tadi di dapur meni rame.
2: Biasa bakar ngebenerkan kenteng gitu ya. Lagra gitu biasa. Ada lelaki mah kudu naik kenteng. Neng lelaki mah tong sari di radio. Oh. Lelaki mah tuh. Ya. Sari mah di imah weh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Dahlia, tepangli di Negara Tatar Sunda, Minang Kelang-Kelang Sundana. Pokok nama bareng-bareng ya, menuju 50 genep tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Daftar teh ayana warga Dahlia nya, atau sibukannya.
2: Mohon tapi sementara saya nama tiket unggul helanya.
1: Tiket unggul helak, pokok nama penting mah tiket hela.
2: Bener.
1: Soalnya, lamun misalnya nges ayana, kaos jeung tiket eueuh.
2: Kau mau misalkan tiket eueuh, kaos eueuh, duit teboga. Lebih nipu.
1: Pokoknya wargi Dahlia, ya, di Lapang Tegalega, Kaping 11 Oktober 2020 genep.
2: 20 genep.
1: Barengan ngagoyang sarang Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik Charlie Setia Ben, sarang
2: tut. Tit. Nah, pokoknya di Lapang Tegalega, Bandung, wargi pokoknya 11 Oktober, diceket ulah kama mana umat ya.
1: Mohonnya.
2: Margi ayah sababara hadiah-hadiah anu.
1: Anu dibagikeun
2: ka urang. Bagikeun hiji, nyata aya motor listrik.
1: Terus kadua?
2: Aya motor.
1: Aya umrohnya.
2: Aya umroh. Aya atas puluhan juta rupiah.
1: Kang wargi Dahlia pokona nya lamun teu daftar teh rugi, rugi rugi pisan
2: ya mah. Daftar, teu daftar.
1: Moal ieu moal foto sareng artis-artis.
2: Eta ge lamun kabagian eta ge.
1: Eta ge mun ngaliwat artisna
2: teh. Ngaliwat tungkul pokona wa wasalam.
1: Pokona wargi Dahlia daftar teh ayeuna keneh nya di antosannya. Dahlia Tatar Sunda di Genta Buti Lungke. Pokona mah di antosan WhatsAppna di 08111222055 teleponna di 7328 7311.
2: Panteng
1: radio.
2: Panteng Dahlia.
1: Enak lah ngamun.
2: Dahlia.

segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
13: Bakambing, Tasikmalaya.
14: Keluhan penyawat, naon wae pak.
13: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
14: Terus seberang alami pak?
13: Ah, terus alami pak, ayah 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus seberang kali dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah gitu ku ngalukat Alpa Propolis, gitu nya terasan saya VGG, terus karawas lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini teman tuba alpisan, puyeng, terus karawas saya puyeng, ini nama gitu. Oh, lambung, ini nama alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tuba al, gitu, tak, sekatun sekedik deh lah, gitu nya. Terus ke puyeng wae, gue gak bawa-bawa teh gitu, ini nama alhamdulillah, hara rampang lah, alhamdulillah, ayah 70% lah, pengen karawas gitu. Ke masyarakat, anu ngagaduhan panjawar seperti abdi, gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
14: Alhamdulillah.
12: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
15: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
16: Sarang Abah Endin, ulah kapan mananya?

0: Bro,
1: ya,
0: ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, tuh kayak bengkak-bengkak, kalainya separare.
6: Tuh seberapa lama Bu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaosna Bu?
5: Nyeri, seluruh badan nyeri, telah linu, biru-biru badan seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nol biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alon-alon nunga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertus abi. Mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: Tongka mana-mana.
11: Ya, tongka mana?
10: Mending dangguk kendah lihat Tatar Sunda di saranganku Teh Amalia.
11: Sarangga Bandin.

0: seueur salira-salira. Itu teteh Elis sudah oh, jalan peta.
1: Teteh Elis, gitu. Oh nya nuhun
0: we. Berenya nak hadiah cenah.
1: Hadiah. Oh.
0: Lomba lari di panjat pinang.
1: Lomba melepaskan kehidupan dengan si dia.
0: Tadi juga nama kitunya. Antosan Rangga, cana Rangga oh. Dari kemana nya itu teh?
1: Ke rumah mama renana, batur kita ke lu belum mama renana.
0: Sakan tenan cana teh Elisa tadi itu bade iya, bade meser. Iya cana kahumuran kali hina, cana bade meser biolisin.
1: Oh, itu jang budaknya.
0: Iya jang budak, nah, lain jang akina. Lah.
1: Kau bisi we, tapi dia memang kar budak, ya baju budak oh. Teh gemoy, teneng, oh. Gemoy budak.
0: Pokok nama cina biolisin pitahan itu saya, kurang kali teh jadi tuang mata rampus, cina oh, awaknya gemoy, cinanya
1: yeah,
0: yeah. Itu gancang gering deh cina budak teh. Cuma kan ayo nakannya hawa teh tepukuhnya, kadang hujan kadang panas, kadang hujan kadang panas.
1: Kadang panas, kadang tebuka duit.
0: Eh, teman abah.
1: Eh, punten abah mada.
0: Biolisin pitahan yeah. Ayo nyanyinya gering, bah kumat teh.
1: Biotilisin vitaminku. Ah, bapak itu udah lain. Ya, abah mantan kapar bawa ya abah. Jadi itu bisa.
0: Bah kadenya liburan tah. Liburan kade liburan. Oh. Ayanya ti ayana kene bah.
1: Liburan.
0: Meser nate. Meser tikana ti ayana kene ka Trans Studio Bandung. Kade tiketnya ngagalena di www.transentertainment.com. Kade oh, abah hilap.
1: Oh, ya. Pasti atuh neng.
0: Trans Studio Bandung the unique world class event. Bang Pak Tingkel. Ba ari kamari sepak bola teh saha nu kenging?
1: Persib atuh.
0: Benar.
1: Asli neng abah mah.
0: Sabara-sabara bah?
1: Dua hiji.
0: Wah, hebat.
1: Dua hiji.
0: Menang naon atuh bah?
1: Menang ieu menang asup final tah.
0: Final ka mana bah?
1: Isukan tanggal genep final jeung Persebaya Surabaya.
0: Wah,
1: isukan
0: teh.
1: Ya jadi urang teh kudu ka Surabaya, ka Bali kete.
0: Oh, geus nungguan di eta atuh di mananya di Cicadas bisa teh bah?
1: Ah, di Padalarangan deukeut mah atuh mah
0: Cicadas. Cicadas kan naik kereta api Cicadas bah.
1: Heeh, terus ka mana beras teh?
0: Ka Cicalengka.
1: Asa gue jarau teh gitu.
0: Aduh, wilujeng siang ya ayah Mama Arul di Pusdai cenanya.
1: Mama Arul.
0: Abah Nin sarang Teh Amalia mungkin dipaparin kesehatan di lajur segala rupina. Hatur nuhun pidoana, nuhun pisannya. Kanggo Adius tiga huruf teh mudah diingat, mohon pisannya. Mama Bayu di Cicalengka, aduh hadir cantik kasep, cenah murah rezekina nuhun pisan. Ismi atarapi disebut Mama Caca cenanya, langgamna anu ngegebrai-gebrai teh.
1: Oh ngegebrai, saha anu ngegebrai teh?
0: Gebrai,
1: gitu. Oh jandela namu kadeui.
0: Teh Elis di peta, yo aduh ngawe, padahal mah jelmana teh ayah geranya wah tinggalin di luarnya.
1: Oh benernya kan we, teh.
0: Abah Andin Edu, Amalia, Cenai Elis jalan peta hadir, digoyang sagadaya wargi Dalia anu nuju panteng. San semanco tapi panteng,
1: panteng
0: ya.
1: Panteng, panteng, panteng.
0: Bugia sehat salamina, nuhun pisan pidoana. Nya, temekal nanawan teh Elis, ente.
1: Teh, nyakan we, bisa sawak betul banget, itara biasa mah gitu we.
0: Mas bro, aduh sawak, Maroko Cihampelas, wilujeng siang di Marokonya. Idui Bojong Asih, wilujeng siang. Terus Yadi di Jalupang Saguling aturan wilujeng siang hayang pang joro woken cenah tuh amin.
1: Sakeula atuh ulah awak asuk cicing teu meunang asuk sembarangan.
0: Teli pada larang kumaha damang nya. Aduh digoyang nama kanggo grup Dahlia grup Tercinta. Mending gitu. Sayang miluan grup Dahlia Tercinta
1: tuh. Ah ulah ah.
0: Asupkeun
1: ulah botram wae dalah harwae ahli
0: urang abah. Asupkeun atuh ieu urang teh meni kekurangan.
1: Ulah
0: ayeuna kan beas mahal.
1: Ulah jabening gas melon teh hese.
0: Sugan mah atuh rada kabantu gitu.
1: Kabantu. Jangan kabantu wae.
0: Teli, nuhun pisannya Mama Lilis jeung siang nuju panteng gocina ka warga Dahlia. Wauci kumaha da Bang Wauci?
1: Wauci.
0: Si Wauci asup ieu teh.
1: Wauci mah sok karuksak suasana jiwa mah teh. Teuing ngan kahayangna.
0: Ati Batu Lawang Ciwide wilujeng siang Ahmad Azwa di warung doyong Camplas nuhun pisan oge nya Tereni kumaha da Bang Tereni? Mama Dida di Manglayang cenah di Cileunyi nuju panteng oge nya. Kanggo Agus Catbone Footwear.
1: Where?
0: Di Gocina mah kanggo Bunda Imut, terus oge Mamah Ciwide Iwan Moza oge nya. Bunda Yangce damang.
1: Bunda Yangce.
0: Di goyangna kanggo Teh Amalia sareng Abah cing seueur rejekina nuhun pisan.
1: Insyaallah amin.
0: Deden Cipteng di warung do hoyong sadaya nomor ke Dahlia.
1: Tak gitu, mohon.
0: Nenek Ica dah, Mang.
1: Nenek Ica.
0: Abdi mana hardang, cina ih.
1: Nah, hardang mah tuh.
0: Di Banjaran.
1: Mahan diulah curhat, tuh bujo curhat, wahai.
0: Mas Tanto, pilih jeng siang.
1: Mas Tanto. Seur
0: bisa nih goyang nanya.
1: Mohon, mohon.
0: Kang Oteh Nining Rajut, ciseru pacet, oke pilih jeng siang. Kang Jang Sukamulya, pilih jeng siang di Pakemitan Cinambok.
1: Cinambok, waduh.
0: Hayang disapa cina ku Abah, sangka Amalia.
1: Pakemitan Cinambok, oi, aduh kadung, oi.
0: Kang Suhana oge nya jeung sana Kang Suhana mah ieu mah
1: Suhana
0: ieu mah eta mah bahasa bahasa itu
1: bahasa
0: kamu dadan cipteng nya beli jeung siang alah
1: naon
0: manehna keur ieu panen cengkeh
1: di mana teh teh
0: haran deden tah
1: ieu cipteng panen cengkeh
0: nya
1: ah jadi dunungan cengkeh teh ieu
0: hebat teh
1: aduh
0: iya pibungharen
1: pibungharen jika nanti
0: Deden Suherman di Dede Logam hadir pilih jeng siang Deden Cipteng atas Asep Asgar
1: menuju Pantang.
0: Oh ya teh oh ya tanapi Mang Oya di Cibaduyutnya
1: Cibaduyut Mang Oya
0: terus oke Bu Emma Zahra Perba Sumarta haturan pilih jeng siang
1: nyanyanya
0: teh Eli pada larang kumaha teh Eli
1: pada larang
0: nya tos disapa atasnya. Wow, cima keur kaluar deui, keluar ka mana?
1: Kaluar keur kaluar deui naon?
0: Kaluar aya nu nyengceleng geus kaluar.
1: Kaluar deui naon geus di rumah sakit jiwa.
0: Lain cenah aya nu nyengceleng geus kaluar. Neng Ariani Wilijeng siang, singkong keju si Jalu oge Wilijeng siang nya.
1: Yeah.
0: Jul Ranca Sagatan cenanya.
1: Sagatan, Sagatan.
0: Oh, Jul Ranca Sagatan
1: teh. Sagatan dua gantan.
0: Aki Olit, Abah cocok jangan sama Leon jadi suami istri. Atau Abah ambung ke sekolot gitu ah.
1: Sekolot kio non pi udah genana atau Olit ah. Gak usah alut jeng termos atau sekali mah.
0: Abah ke tanggal 11 Oktober hayang mahal ini.
1: Pek.
0: Sok.
1: Pek.
0: Di onangna kumane.
1: Onang gue sorangan.
0: Memangnya tengah luarkan duit yang onang teh.
1: Emang tengah luarkan cincin teh.
0: Aduh Santi di kopo oge wili jeng siangnya.
1: Jeng sahade teh.
0: Pokona mah geus labah, pokona mah sakedeung deui teh warta.
1: Warta.
0: Nya.
1: Warta.
0: Uninga teh kan warta.
1: Aya kamari ge da bejana mah geus pensiun si warta teh. Si unya si warta teh kitu geus pensiun.
0: Aduh karonya teh.
1: Heeh nya teh kitu. Pokona warga Dahlia ulah hilap pokona mah 11 Oktober waktosna ulah ka mamana. Di,
0: hah? Abdi mah arek ka mamana.
1: Heh, bisi ulah ka mamana. Tong ka mamana cenah gitu.
0: Abdi mah arek.
1: Oh.
0: Ka Tegal lega.
1: Abah mah punten. Abah mah bade nepangan ayu ningning abah mah.
0: Ayu ting-ting abah.
1: Oh, ting-ting geus ganti.
0: Abdi mah biasa we.
1: Oh.
0: Arek nepangan si eta teh orang Cirebon.
1: Ah, teu percaya paling cicing dikonsumsi di jawab paling.
0: Ah, benang da naik.
1: Ngarujak pokona mah jadi meureun tuluy.
0: Ah. Ream. Abi mam pada KTG
1: sana. KTG
0: Elis.
1: Oh.
0: TG mana?
1: TG. Oh, tatakan gelas oh TG teh.
0: Nya TG teh tatakan gelas. Mami Imas wilijeng siangnya.
1: Nuhun.
0: Siti cucu Ranca di Tiis di Batu Jajar.
1: Ranca Tiis.
0: Bau pami besa tiket Kang Koping 11 tiasa tiasa ayo
1: tiasa, naik. Tiasa tiket nama nanging mah awak di pasila kaosna, bro. Mohon.
0: Mami Imas wilijeng siang wilijeng bayak ieu. Bebe abdi bade giveaway free tiket aku masih awe ah.
1: Saha giveaway?
0: Si eta si Bebep.
1: Enggak sih, sorangan giveaway.
0: Ini centil pisan.
1: Hayang giveaway.
0: Abah mau ada mang di Sumedang.
1: Orang Sumedang.
0: Di mana Sumedangna abah meni sayang.
1: Lega Sumedang teneng
0: teh. Kang Jajang di Jalak oge gocina mah Kang Godah lihat tercinta superna Kang Goni.
1: Ni.
0: No. Ni mana?
1: Ni kung naon.
0: Kang jarawakan atuh Kang Godah Jatinangor.

0: Terakhir kemarin geus di ieu geus pake obat merah kemarin
1: oge. Geus make ieu.
0: Sebagai betadin
1: kemarin. Geus make perban sabeungeut-beungeut perban ge.
0: Pagi orang tepang deui jalan kadua masih bidangkeun langgam bangun sadanya. Simkuring teh Amalia.
1: Andin Edun.
0: Jarangan warga Dahlia, pantang radio.
1: Pantang Dahlia.
0: Anak-anak langgamnya.
1: Iya.
0: Gugu.
1: Goyang.

0: Klasik.
1: Sekasik.
2: Pantang Radio, Pantang Dahlia. Pantang Dahlia. Dahlia.
3: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Penebangan ilegal pohon kembali terjadi di kawasan Cijerah. Tidak ada lagi aset daerah dimiliki perorangan atau swasta. Panen raya tekan harga pangan, Jawa Barat catat deflasi 0,05%. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Setelah ramai penebangan ilegal sejumlah pohon di halaman area padel di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung, kasus serupa kembali terjadi di kawasan Jalan Pasar Pola Cijerah, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pelaku penebangan datang menghadapnya di Balai Kota tanpa membuat janji terlebih dahulu. Secara terbuka pelaku menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan siap menanggung segala resiko hukum. Erwin mengatakan pihaknya berpegang pada asas praduga tak bersalah dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui mekanisme restoratif justice. Namun sanksi tetap harus diterapkan sesuai aturan yang berlaku.
4: Sebenarnya pelakunya barusan dia datang ke Balai Kota ke sini. Dia minta maaf, apapun resikonya kata dia, dia siap menanggung. Ketemu sama saya di sini, saya juga gak tahu kira siapa. Kan kalau orang ketemu saya gak pernah janjian dulu. Tahu-tahu datang aja kan di sini banyak. Kita ini kan mengedepankan restoratif justice ya, dalam arti posisi kita lihat dulu nanti seperti apa persoalan ini. Kita tidak bisa langsung menjat hukum, tidak seperti itu. Apalagi sekarang ini kan kita mengedepankan musyawarah ya gitu. Ya kalau emang bisa kita, kalau saya ya, di pribadi saya, kalau emang persoalan ini bisa dengan musyawarah, kenapa tidak? Kita selama tidak melanggar regulasi, kalau saya bisa seperti itu. Kita putuskan main terbaik, bagaimanapun, bahwa mereka itu warga kita, warga Kota Bandung, di hukum ini ada namanya restoratif justice. Kalau emang bisa, kenapa tidak? Tapi tetap harus ada sanksi, gitu kan, seperti itu.
3: Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional juga Komisi Pemberantasan Korupsi menandatangani komitmen bersama pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah. Penandatanganan komitmen berlangsung pada rapat koordinasi di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat Kota Cimahi pada Selasa kemarin. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa langkah ini untuk menghindari adanya praktek kepemilikan tanah seperti sempadan sungai, sempadan jalan yang tidak seharusnya menjadi atas nama pribadi maupun swasta. Gubernur juga mengimbau para kepala daerah untuk mengalokasikan anggaran agar aset milik daerah dilengkapi akta yang otentik.
5: Kan pada teman-teman ATR, BPN, kantor pertanahan kabupaten kota untuk tidak mengulangi lagi berbagai perilaku yang terjadi masa lalu, yaitu daerah-daerah sepadan sungai, daerah sepadan jalan, sumber-sumber mata air, danau, banyak yang memiliki kepemilikan yang bersifat personal atau perusahaan atau tersertifikatkan bukan atas nama negara, tapi atas nama pribadi atau swasta. Nah itu kan tidak boleh lagi terjadi. Mau menganggarkan untuk membiayai agar asetnya memiliki akta yang otentik.
3: Melimpahnya pasokan komoditas hortikultura hasil panen raya membuat Jawa Barat mencatatkan deflasi 0,05% pada Juli 2026. Penurunan harga sejumlah bahan pangan dan melemahnya permintaan terhadap produk peternakan selama libur sekolah menjadi faktor utama terkendalinya inflasi di Jawa Barat. Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Jawa Barat Margareta Ari Anggorowati mengatakan, selain mencatat deflasi bulanan, Jawa Barat juga mencatatkan inflasi tahun berjalan di angka 1,64%. Dari 10 kabupaten kota, pantauan indeks harga konsumen di Jawa Barat, 8 diantaranya mengalami deflasi. Kota Bekasi menjadi daerah dengan deflasi terdalam sebesar 0,14%, sedangkan Kota Bandung mencatatkan deflasi 0,06%.
6: Pada Juli 2006, secara mantuman terjadi deflasi sebesar 0,05%. Secara year to date, inflasi Jawa Barat bulan Juli 2026 sebesar 1,64% dan inflasi year on year sebesar 2,64%. 2,72%. Berdasarkan kelompok pengeluaran, deflasi Juli 2026 ini terutama disebabkan oleh penurunan harga komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,79% dan memberikan andil deflasi 0,24%.
0: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PT PLN mengimbau masyarakat untuk tidak memasang berbagai atribut kemerdekaan terlalu dekat dengan jaringan listrik. Selain itu, warga diimbau tidak mengikat, memaku, maupun memasang atribut kemerdekaan pada tiang listrik karena dapat merusak aset kelistrikan dan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan listrik. Manajer Komunikasi dan TJSL PT PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Dari Giovano juga mengingatkan masyarakat agar total beban listrik yang digunakan sesuai dengan kapasitas daya terpasang untuk mencegah terjadinya beban berlebih yang berpotensi menyebabkan korsleting maupun gangguan kelistrikan.
1: PLN UID Jawa Barat mengajak seluruh masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan tetap mengutamakan keselamatan. Seperti saat memasang bendera, umbul-umbul, lampu hias, ataupun dekorasi yang lain, pastikan jaraknya minimal 3 meter dari jaringan listrik dan jangan memasangnya pada tiang listrik. Gunakan peralatan yang memenuhi standar keamanan serta hindari penyambungan listrik secara ilegal. Bagi masyarakat yang menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan di sekitar jaringan listrik, mohon untuk segera melaporkan melalui aplikasi PLN Mobile maupun kontak senter PLN 123.
3: Tiga unit rumah bedeng di Jalan Cirangrang Dalam, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, habis terbakar pada Selasa siang kemarin. Musibah kebakaran terjadi akibat ulah seorang pria berinisial AR 22 tahun yang nekat merusak dan membakar rumah milik orang tuanya, sehingga merembet ke bangunan lainnya. Kapolsek Babakan Ciparai Kompol Kurniawan mengatakan, peristiwa bermula dari tersangka yang dalam keadaan kesal setelah dimarahi oleh orang tuanya saat pagi hari, kemudian datang kembali ke rumahnya. Tersangka selanjutnya melakukan perusakan dan membakar sepeda motor yang terparkir di dalam rumah orang tuanya tersebut. Kobaran api kemudian membakar rumah orang tua tersangka dan beberapa rumah di sebelahnya. Akibat perbuatannya, tersangka yang kini mendekam di sel Polsek Babakan Ciparai terancam hukuman 9 tahun pidana.
7: Akhirnya merasa kesal karena dibiarkan oleh keluarga ataupun orang tuanya sehingga melakukan perbuatan tersebut. Pelaku dimarahin sama orang tuanya, kemudian jam 13 datang lagi ke TKP, marah-marah, memecahkan kaca, memecahkan genting, lalu membakar motor miliknya yang ada di TKP tersebut.
8: Sampurasun Wargi Bandung sedang mencari produk lokal berkualitas. Pasar Kreatif Bandung 2026 masih ada. Sejak 24 Juli lalu hingga 2 Agustus, Pasar Kreatif Bandung hadir di King Shopping Center dan berlanjut pada 3 hingga 9 Agustus di Trans Studio Mall Bandung. Temukan beragam produk unggulan UMKM Kota Bandung, mulai dari fashion, kriya, kuliner, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Dukung karya lokal, temukan produk favoritmu, dan rasakan serunya berbelanja di Pasar Kreatif Bandung. Ikuti informasi lengkapnya di Instagram @pasarkreatifbdg dan @tic.bandung untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care
2: Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ
7: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
8: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia.
12: 1,5 tahun Radio Dahlia,
13: tunggu di 56 tahun Radio Dahlia juara 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
14: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
15: Ibu Teteh Rohma di Garut.
16: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
15: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
16: Kumaha kakaosna, Bu?
15: Pokoknya mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami terus kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
16: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
15: Alhamdulillah, yakin Allah nu nyempuhkeun. Alhamdulillah tos cerewet gitu ayeuna mah tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
14: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
17: Wargi Dahlia masih panteng?
18: Ya,

0: menggunakan mata air alami.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
7: Biolisin Vitamin
0: Wargi Dahlia, masih panteng Dahlia Tatar Sunda. Di 101.5 Dahlia FM.

0: pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now. Spesial Piala AFF dan Piala Presiden. Tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah. Wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko. Don't Stop Now. Dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Terpangkeun sareng papastarkum bejong kuningan keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren kuma karaos aya panyawat pak ya yang biasa ya yeung teh biasa sare lambung mah motah bae kitu
6: bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo landung naon pak
5: Alpha Poli alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres
6: ayeuna tos F seberapa botol
5: atun abis resep 3 botol
6: kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu pak
5: enjing geuneup teh tes siang genep tes senten genep tes ya nunggu aduh penyawat kesabi lambung asam urat segala macem lah alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah meser tilu gaitu karaos karasa.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Wargi Dahlia masih di acara Dahlia Tatar Sunda. Di sarengan, Kuteh Amalia.
7: Sarang Abah Hendin, ulah apa mananya?

0: 107,5 dan FM Bandung yang asik-asiknya. Kang wargi Dahlia anu bade ngajak liburan wargi-wargina, kula wargana, bojo, caroge, barudakna, kade ulah hilap. Amengan ka Trans Studio Bandung nya ngegale tiketna tiasa ti ayeuna keneh di www.transentertainment.com nya Trans Studio Bandung the unique world class Indo theme park. Wilujeng siang napangan Mama Lilis. Hatunun beratna sami-sami nya. Buncum damang tos ngagale tiket teh acan kanggo jalan. Kanggo kade nya ulah hilap nya. Seueur pisan ya artis-artisna ya nya kaping 11 Oktober 2020 genep dina acara bareng menuju gelegar 50 genep tahun. Dahlia juara makin gelegar semakin juara. Pokoknya mah Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, sarang nuseur nusanesna. Ngagala tiket nanti ayeuna keneh wargi Dahlia bilih saepeun nya. Keun ari ieuna mah nanti kaos nama engke nyusul. Anu penting mah daftar heula ya bilih saepeun ya. Terus oge Ibu Cendani di Cimahi hadir. Nuhun pisan Ibu Cendani. Terus oge Astriani Luili jeung siang nuju panteng. Sana nuhun pisannya gelis. Terus oge ayah Kang Suhana. Wah Kang Suhana terus daftar. Haturan Wili jeung siangnya Kang Suhana. Uluh meniseur. Terus oge Teh Yati Kopo. Wili jeung siang. Mai terus daftar encan mai. Jenong di Sukawani salam kenal. Jenong Sukawani Sukawangi. Jenong teh berarti naha iya teh Tomo jeung pindah deui atuh ah. Tomo na jadi pindah ah iya na WhatsApp na. Beli jeung siang oke okay, nepangan wargi Dahlia urang tampil teleponannya di 7028 7111 10 na. Halo assalamualaikum. Iya tani yang junjung pindah. Terus halo assalamualaikum. Halo, mana iya teh? Mo, mana mo? Nahanya. Tadi juga, oh ya kan iya nya. Ibu Memes, kaporotan hatur nuhun pisan. Tidak sawios kaporotan lagi nu penting mah panteng terasnya. Nada Rania hadir wilujeng siang hatur nuhun pisan. Teras oge ayah kahanaprenya. Ion Pacitan cing. Urang tampi Ion Pacitan. Halo, assalamualaikum. Diangkat. Halo, assalamualaikum, Teh Ion. Halo, nahanya. Wilujeng siang oge napangan kanggo Teh Ion maah diangkat tapi nanti aya. Teh Ian Mardiana, wilujeng siang Teh Ian Mardiana. Kumaha damang, teras oge, waalaikumsalam. Saatu ieu teh haturan wilujeng siang. Halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sarang saha ieu?
1: Sarang Ion.
0: Ion
1: Pacitan.
0: Ion Pacitan atanapi di daerah Pacitan. Pacitan mana ieu?
1: Pacitan Jawa Timur.
0: Oh, leres. Aduh. Tiasa bahasa Sunda. Oh, nganggo naon ieu?
1: Sedikit-sedikit.
0: Oh sedikit-sedikit. Alhamdulillah atuh Kang Ion. Kang Ion sering dengar lagu-lagu Sunda ya Kang Ion?
1: Ya pagi sampai subuh lah.
0: Waduh hebat. Jadi pakai streaming ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Bisa jingle Dahlia Tatar Sunda?
1: Bisa.
0: Sok cing hayang ngupingnya. Satu, dua, tiga.
1: Dahlia
0: Tatar Sunda. Hiji kosong hiji koma.
1: Hiji kosong lima radio Dahlia.
0: Hiji kosong hiji koma lima radio Dahlia. Mohon hebat. Sok khususlah kanggo Kang Ian. Langgam apa yang mau?
1: Langgam nak jang aja.
0: Jang? Oh jang aja. Siap jang aja. Digoyang buat siapa?
1: Digoyangnya kanggo anak putri Kang Ius, Umi Lila, Teh Eli, Kang Dedi, Kang Nana, Pak Demonsa, Pak Lawan, terus Mas Tanto, terus ada Ismet, Arnold, Teh Eli, Teh Ella, Teh Nova. Ya buat sadaya anak aja lah.
0: Oh hebat, atuh nuhun pisan Kang Ion di Pacitan ya.
1: Iya.
0: Terus panteng Dahlia ya.
1: Enggak, ini salam kenal buat siapa?
0: Teh Amalia.
1: Teh Amalia salam kenal baik.
0: Nuhun sami-sami Kang Ion, salam ogenya ke orang Pacitan ya. Nuhun Kang Ion, panteng radio. Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya Dahlia prung go ya.
0: Hebat hatur nuhun. Wargi Dahlia nu name cenah ti Pacitannya nganggo streaming cenah alhamdulillah hatur nuhun pisannya. Ma Eha uli jeung siang Bu Eha nuhun pisannya aji di Parapatan Rebel. Di mana Parapatan Rebel teh haturan uli jeung siang oge Bilal di kamar nuju panteng nuhun pisannya. Teras oge Momi Imas Wilijeng Iyo siang Kang Iyo meni lucu nya juga lacilan lecotan. Teras oge Wilijeng siang na saha ita dede di dago aturan Wilijeng siang oge nya sahadei wargi Dahlia ita tekaros waktosna samporet ya nya jantan anu nelepon punten pisan tetiasa dilajengken gitu nya sim kuring teh Amalia cemerlang di rencangan tadi ku si Abah nu jurapat heula sakedapnya. Amit mungkur ke. Dede di dago tiasa nyungkeun langgamna atos waktosna teu samporet engke enjing deui atuh nya. Masih midangkeun langgam-langgam Sundana. Amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung go goyang.
2: Wargi Dahlia masih panteng
3: di acara Dahlia Tatar Sunda
2: di 101,5.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten sadayana wargi dahlia di mana wae ayana. Kumaha sararehe sararamang dinten ieu? Dinten Rebo 5 Agustus 2020 grep. Bagus ada ina ya dina ginanjar ka wilujengan. Sim goreng pondenan Mary, alhamdulillah tiasa nyarengan deui wargi-wargi ngalanggungan acara manasa warung yakieu dongeng Sundati Dahlia anu jumantar langsung ti 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Sareng si konsering anu dinten kamari ka wagel ku waktos urang keureuh deui dinten ieu pamugia bahan kadapi. Wilujeng kadagukeun dongeng Sundati Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia enak-enak pelanggamnya Dahlia perungah go go go goyang.

0: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan dan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh care
6: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ
8: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Apa barja
3: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nembe sabotol abdi ge bade meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atau lebih kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama sok kunang itu kaya nama itu kunang itu alhamdulillah nuesa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirauskeun teu kana mam resep pisan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sel...
0: Listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
4: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
4: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
4: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
4: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
4: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
4: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
4: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
5: Bro, ya, ini seru banget.
6: Apa tuh?
5: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
6: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
5: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
6: Eits, makanya. Lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now. Biar bisa punya hunian sendiri.
5: Emang fasilitasnya oke?
6: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis lo. Efisien secara finansial. Dekat akses transportasi umum. Pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
5: Itu sih solutif banget menurut gue.
6: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
7: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 1500156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.
8: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
9: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
0: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau subuh dan sebelum matahari terbenam.
1: Dipersembahkan oleh

yayında cıcır çarıyor. Sikonçle. Huylucu. Nerede?

Sakua biasa bargi dahlia satu acan orang kereyeh deui ya seria si konseling bawe raos mangga diaturanna lebat deui dina live TikTok sim goreng. Oh, orang sami-sami silaturahmi ngarengkuan dongeng sudah tidak lia sapertos Mbae aya CJM aya Kang Tis sikala Idar Tasik para gedus manca Mamah Isma oge parantos manca atur nuhun teras atau di Tasik terus marang saja CJM atur nuhun mangga di bantos tetep layarna Kurniawan oge parantos gabung atur nuhun CJM atur nuhun. Kamari bacarik maga alias si konsleng masih nuju mayunan dan rasoma kelayan kayaan si konsleng parantos kakepungku prajurit-prajurit suntana ayeuna nuju mayunan dan rasoma. Orang ngajengkeun serial si konseling dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: jilung sukiu semet kuyap.
1: Dan rasoma geus teu bisa nahan deui bedah amarahna anu geus minuhan dina jero dadana. Ari tagana langsung nyebetkeun badik maut andelanana ka bah carik maga alias si Koncel.
0: Sukiu semet kuyap yu kiu kiu sung sung jilu.
1: Sagulung sinar bodas dina seseket badik maut na den rasoma.
0: Tembong kokole nyayan rek nyapakeun beuheung bah carik maga.

0: Tapi bacarik maga memang geus waspada ti anggalna karena datangna serangan badik ti Den Rasoma. Jeung geus surti nepikeun ka mana tingkat pangartina Den Rasoma dina waktu ayeuna. Bacarik awakna nyata lincah naker gulak gilak di antara gulungan-gulungan sinar badik maut Den Rasoma dina waktu ayeuna. Nah, celah-celah anu kosong didinya aya awak bah carik maga alias si konseling anu terus bebelesatan jika kalangkang wae. Den Rasoma bagi panasaran hatena gancang harita nyusul tepus narajang deui dina gerakan sabetar anu leuwih cepet jeung leuwih pedas batan tadi. Timbulkeun angin anu pating sariut jeung pating surubuk muh mata kelinu angin sabetarna. Tapi da puguh bacari geus nyaho kana ulin Den Rasoma atuh tematak susah dina nyingkahan serangan lawan. Setiap gerakan bacarik mangrupa gerakan-gerakan anu mampu ngimbangan jeung ngabandingan setiap gerakan lawan. Antukna sabetan-sabetan badik maut Den Rasoma teu keuna kana sasaran ngan saukur bisa nyabet kana angin. Den Rasoma buntuna nepikeun kekerot lantaran sabetan-sabetan badik maut teu bisa noel-noel acan kana baju bacarik. Malah sabalikna dina hiji kesempatan anu hade tur dina celah-celah leutik bacarik ningali aya nalolongkorang anu kosong di antara kolebatna badik maut Den Rasoma. Kalawan geus teu bisa ditawar deui, beureup bah carik harita nyulusup abus nenggal pisan ngahakan dadana Den Rasoma. Sepusup dua, sebrot, gas! Bangkil, jaring-jaring. Den Rasoma mundur sababar lengkah ka tukang lantaran tulang dadana kerasa remek jeung eungap sengapan dina waktu harita.
1: Kunaon kalah ka mundur deh. Ayo atuh maju deui. Piraku jago pinilih di kadalaman mundur gitu ya deh. Ayo maju deui den.
0: Bacarik maga alias si konseling haja mah panas hati Den Rasoma.
1: Setan sia carik anjeun memang sombong pisan. Kulah wakab bungah jeung reueus teu leucari. Aing tacan rubuh sia setan. Awas tadah deui pada rajang aing.
0: Adik maut taratas deui ngarah kana bagian lemah anggota badan bah carik maga.
1: Tapi nya kitu, batan sabetan anu keuna mah kalah ka hate Den Rasoma anu beki panas jeung beki nguntap-nguntap bae.
0: Lantaran tetap teu bisa ngudag kacepetan gerak badan bah carik dina waktu hari itu.
2: Jilung korebat, kiu,
0: tilu kali sabetan susulan badik maut Den Rasoma terkena dari baik kena sasaran.
2: Koleweng,
0: badik maut Den Rasoma ngoleweng,
2: sat geduk,
0: lengena ditakis bacari. Anu disusulku tenggelan lengan kencanu langsung hantem kena iga burung.
2: Kiu, duak, jiru, das,
0: Den Rasoma ngabangki yang mundur katukang dari nyekelan iga burung, anu kerasa linu jeng beku, ente bisa gerak.
1: Nah, kunaon dia tuh Den Rasoma kunaon dia ya teh. Kalau mundur di bae bari jeung muring geus kitu. Ai, manya budak ngora teh kalakeun muring geus. Margung kitu beciga aki-aki anu beres kawin jeung domba ieu mah. Ayo maju deh Den.
0: Bacarik teu bisa kebat nyaritana lantaran kadenge sora anu tarik ngabeledag. Teu beda we ti gelap anu nyasap. Nyentak kabah bacarik dina waktu harita.
3: Turun carik. Ayo.
1: Ngalieu ka dieu sia ka tukang sia setan.
0: Ceuk eta sora. Satu bah carik gancang ngabalikeun awak na katukan. Breh, gebeg we bah carik ngaranyu kaget. Lantaran Nyimas Minanti geus teu walakaya di dengke kusun tanas eta, di jeun tandon pikeun dirina. Atuh leketeuy bah carik alias si konseling jadi ngalaket teh leuleus ningali eta kaayaan. Teh kada nu hayang ngamuk asor, nguak ngawi kelawan, nyata jadi kandas di tengah jalan lantaran ningali Nyimas Minanti di Jentandon.
1: Ayo, rekumaha sia. Rekumaha ayeuna tindakan anjeun teh cari. Lamun anjeun ningali si Minanti sarupa kieu rekumaha, eh? Ayo ngamuk deui sa setan. Ieu beuheung si Minanti paris dibatek ku leungeun aing sia cari.
0: Suntana neuteup seukeut ka bah cari. Paneuteup anu ngandung si Ima jeung ka ceuceu.
1: Suntana tersangka Tetela anjeun memang pinter jeung jago nya. Lantaran teu mampu pikeun ngungkulan amukan kula, ayeuna jadi newak awewe nu tanpa daya. Ah, ulah kitu Suntana. Sing hera kutangtungan jeung dedegan euy. Cena didinya adalah laki langit lanang jagat sakti mantra gunalin. Tapi nah aku naon kala kenjen tandon kadiri Nyimas Minanti anu tanpa daya ide. Geraha aku kang jeng dalem gitu badut lakunya.
0: Montong loba bacot sia cari. Sana janre kumaha kumaha oge aing tetap anu bakal jadi anu menang yang tetap bakal ngawasa karena jalannya ia tarung siang arti. Senajan diri anjen boga, jang-jang bisa ngapak mega cek peribasana. Tapi eueuh gunana sia nyaho. Ayo, ayeuna geura ngamuk deui sia sarik.
1: Nya tenang naon. Ari memang gitu kabisa na anjen Mas Suntana. Ngalebah dieu beki jelas jeung sidik we nembongan ngembang bolet. Yen anjeun teh hiji dalem muda anu leutik buring ngendar jangjang sarta teu boga kamampuan. Gardi.
0: Bah carik magalia si konseling teu eleh geleng. Sanajan geus ipis harepan pikeun ngungkulan kaya anu lumaku, tapi dirina masih keneh nyobaan negerkeun jeung nenangkeun hatena sangkan ulah tagiwur jeung ulah gugup.
1: Setan sia carik.
0: Nyawana si Minanti aya dina leungeun aing dina waktu ayeuna. Tapi lain masih kene jajablok juga kitu sia cari. Cek Suntana bari ngadengkek beki pageuh we kana beuheung Nyimas Minanti anu muringis nyengir nahan ka nyeri.
4: Apa ulah ningali ka abdi dah. Kan bae abdi rela jawab pati dina waktu saya. Asal apa salamet. Anjeun apa lawan keras bae.
0: Nyimas Minanti neuteup antep di warung kupanon anu baseuh ku Cipanon.
1: Cicing sia Minanti, montong pipiluan sia. Sakedeung deui ilaing bakal modar sia nyaho.
4: Suntana, kuring siap sadia pikeun ajal pati kulengan endik. Dalam angkara murka. Kenapa ya kan aing ayeuna keneh Suntana? Kenapa ya? Iya, kenapa ya?
0: Nyimas Minanti ngajerit menta ditamatkeun riwayatna. Dirina leuwih hade ayeuna ajal pati batan kudu ningali bah carik maga disiksa jeung tanpa daya mah.
1: Ayo terus we nyarita Minanti. Pokona mah maraneh duaan pasti bakal binasa moal bisa lolos deui tina leungeun si Suntana di waktu ayeuna.
0: Suntana beuki mageuhan dengke kanana. Kada beuheung Nyimas Minanti anu geus teu walakaya.
1: Suntana. Sanajan nya oge kuring ayeuna sadar. Yen kuring jeung Nyimas Minanti teh hamu bisa leupas deui kaluar ti ieu tempat. Tapi si carik muarek runtag hate jeung moal make jeung leutik hati. Tetep bakal tenang pinuh kayakinan.
0: Ceuk bah carik sikapna tetap tenang. Tendak bulu salambar si Ganate.
1: Cadah sia.
0: Nyata ilaing memang bandel si Carik. Aing mua ngap bohong atawa gertak sambal wungkul si Carik. Tinggalikan kumana si Carik.
5: Nyimas binanti nepikeun ka ngalel bari jeung burial buncelik nahan ka nyeri.
1: Opek bae Sundana. Ngan lamun Nyimas binanti nepikeun ka binasa, anjeun bakal rugi sorangan Sundana. Lantaran nya dina leungeun Nyimas binanti sorangan, segala keterangan ngeunaan di mana ayeuna-ayeuna si Konseling teh aya dina leungeunna Nyimas binanti ya Kardi.
0: Lah montong apa bodoh kasih Suntana seta si goblok. Si Suntana geus hamo bisa dibohongan deui sia deuleu. Suntana beki mageuhan deung ka kanana. Nyimas binanti geus teu bisa gerak deui. Nyata lambat laun tangtu baris binasa. Bah Carik maga alias si Konseling gancang sadar. Nyata segala ucapan jeung carita anana tayanu di andal ku Suntana. Gero Bah Carik ngagrodeui.
1: Eh Suntana, jadi kumaha kahayang anjeun pangna nyieun Nyimas binanti jadi tandon teh?
0: Tangtu we anjeun kudu seba jiwa nyerahkan diri ka kula dina waktu ayeuna. Ayo, geura seba awak serahkan diri sia sedan.
5: Ceuk Suntana nyentak. Atuh Bah Carik magah alias si Konselengnya kapaksa, ari tadi kudu seba badan nyerahkan diri ka dalam Suntana saeta. Lantaran geus teu aya deui jalan. Lantaran jiwana Nyimas binanti geus aya dina leungeun Suntana.
1: Bola Suntana tungguan.
5: Bah Carik ngacungkeun leungeuna mere tanda sangkan Suntana ngeureunkeun heula tindakanana.
0: Jadi ilaing rek nyerahkeun diri ya. Alus Bah Carik. Mendingan kene kitu sia deuleuh. Batan jeung ngalawan bebeakan anu wehartina mah. Lantaran amat laun, angtu ilaing bakal benang dicangkalaksia.
2: Ayo, prajurit, ringkus teh si Carik. Hijikeun jeung tawaran anu sejen. Nyaeta si buta kamba jeung anu sejen eta. Lamun geus conduk kana waktuna, urang rame-rame, urang jagal da nyawana teh.
5: Suntana mere parentah ka anak buahna. Tu jelang-jelang dua orang prajurit maju ka hareup. Langsung ngaringkus ngaborogod leungeunna Bah Carik di tali kungkat di katukangkeun. Bah Carik maga alias si Konseling geus teu bisa daya. Teu bisa ngayakeun perlawanan lantaran ngarti jeung salempang ku kasalametan dirina Nyimas binanti. Aya dina leungeun Suntana saeta. Jalma nu kurang ngerasa perasaan jeung taya kakaruunya. Aduh geus tangtu ajeng jiwa manusia teh taya hargana. Segala rupa ancamanana jeung caritaanana lain ngan ukur sakadar nyingsieunan ukur.
0: Duruk-duruk.
5: Bah Carik maga digusur. Diseret ka jero kamar tahanan. Dihijikeun jeung tawanan anu lainna nyaeta si Kamba. Entang surentang jeung si Rimba anu harita kaayaanana ripu kacida lantaran diparak teu diparaban eta mah teu sirikna diracun teu puguh bae teu matak aneh lamun awakna lungse taya tanaga beroraah pikeun barontak kabur ti dinya. Barang sup oge datang ka jero kamar pangberokan. Bah Carik maga alias si Konseling pada neuteup ku para sakitan. Si Kamba raksasa ti Gunung Salak tembong diuk andiprek. Ngahunjar lambar, bangun anu lungse naker daya tanaga.

Tos datos tanya ke pandai wai, kena diecakin di wai. Aduh, iya seria si kwan celeng teh. Aduh, hanya kalpisan. Kumaha nasib salajengna carik maga atau napi si kwan celeng serang anusanesna nyimas pinanti kumaha ya nasibna. Yalah orang di sekedik-sekedik we orang keri ya enjing dinya. Nah, ya nama waktu senantu rantos samporet pisan. Punten. Nuhun pisan anu parantos sarat tiang ada mungkin teras di live TikTok Sim Kuring, live TikTok Dahlia, live Facebook, oke live streaming ada mungkin di radio nasewang-sewangan atau nuhun. Ayah kakek Pujangga, Mamah Alifa hadir, Teras Buncum Majalaya, Teati Batulawang, Mamah Arul Pusdai, Siti Agnia atau nuhun, Lukman Pasar Baros, Kang Dedi atau nuhun, Mamah Gani di Bojong Kalapa hadir, Mamah Lilis, Tening Pacet Rajut atau nuhun, Esti Dago Iscibai. Sang pengembara Jenong Sukawangi hatur nuhun. Ciao karapitan ogi hatur nuhun. Teras salam baktos aman abadi masih manco kibli hatur nuhun. Danu mana kopi Danu? Ta enjing. Da usi hatur nuhun waktosna yeuh perantos teh nya kapan umat itin masih kana ngararan so hatur nuhun pisan.

0: Anco, atur nuhun. Asa elehan wae teh. Taktik-taktik dah. Eri Basko. Aduh ya. Mak Ice, warung bubur tahuran ka mana wae, Ma? Mama Rizki, Siti atur nuhun teh Siti. Kagegelan anak katampi. Teras oge jejen jenal Cianjur selalu hadir hatur nuhun. Wajah yo pabrik kerupuk Sarina. Nuju karempel sareng rengeng nodor 27 di BSKM di Pasir Koja nuju nobar. Mohon longsor TVRI. Tadi tabu hiji. Salam bakto sadayana sareng rehat. Iwan sareng karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarina sadayana. Oke, wajah OO, salam baktos, Didu Latif, Eli, Teh Eli Karyati, Kang Ewok, Jila Karupat, Kang Dani Lembang, Kang Japra, Teras Sadik, atau Sadik? Iya, tuh Mbak ya, tuh Nuhun, Astriani, Majalaya, hadir siap, atau Nuhun Pizan. Nuhun parantos kerasa rumpahan. Tetap layar hela. Serta Can Simpur Nur pamit. Jata Garut hadir siap. Deria oge Wilujeng Sonten. Mugia sararehat sadayana. Atau nuhun sadayana nomor nus maranco. Apuntan samudaya kekirangan kelepatan. Simkuring kerasa nur pamit. Wilujeng Kantun. Barmio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patang radio patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Perlu gak go goyang.
1: Wargi Dahlia. Cag heula, urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Koncleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101.5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun, Permios.

0: nonton penyiar siaran, langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregbeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabetes, dumi ka 500 eta gula darah nate. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
2: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung teletot aya. Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat tos abdi, mangga meleset Alpha Propolis margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
0: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
4: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
4: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
4: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
5: Tong ka mamana heula, saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap urang ngagoyang dangdut deui.
6: Hiji 01.5 Dahlia FM.
7: Langgam-langgam Sundana, asyik pisan.

0: Cantik Dahlia. Juara Dahlia.
1: Assalamualaikum. 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang zik-zik bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Asik-asik.

Kendal ya di 0811-222-1015. Ada juga yang gak minta langgam, pasrah aja dia mau langgam apa juga, yang penting menggoyang cerita gitu.

jenak itu, mari ngarengkong. Huhuy. Oh my God.

satu jarum. Salam satu jarum. Nah, satu jarum apaan tuh satu jarum dan semua warga Dahlia. Oke, halo Nenek Ica yang digoyang-digoyang yang bareng Ayang Minul, Asmara, Prung goyang-goyang. Nenek mini lebah gaya, Nenek ini bisa anki gituan, Nenek kumaha carana Nenek? Kasih tahu aku Nenek. Oh, Nenek Ica ya. Cipa kalau girang juga langkahnya terkesan goyangin buat Minul, buat Santi, buat Yansu, Ajeng, Karisma, Santi, Thomas, Ibra, Edi, Tegalaga, Tomek, gocinya buat Ayang Minul aja, makasih syomu-syomu. Ayo.

motor kita lihat semuanya. Okay. Hari Wong Show, waalaikumsalam. Apa kabar? Aku baik-baik sayang.

0: sore. Ah, kok bisa-bisanya Anda nomor Wahid?
1: Ya nggak tahu, mungkin rezekinya.
0: Kalau tahu begini, aku nggak mau terima telepon.
1: Kenapa? Jangan gitu, Ayang.
0: Tapi aku pengen begitu.
1: Ya, tapi sulat ya, tong julid.
0: Nah, ada aku mah pengen julid.
1: Oh, ada kamu mah di dalam kebawa arus.
0: Aku capek jadi wanita soleha.
1: Terus kumaha tuh?
0: Aku pengen jadi wanita soleha.
1: Entah salah tuh yang jadi julid.
0: Daripada julid, mendingan julid. Yo.
1: Teteh kurang kasih tayang.
0: Sih gak nama tuh cing bere lah.
1: Kurang kasih tayang, sih kurang duit.
0: Teteh mah gak sepunggung. Puas, Anda puas, Anda puas.
1: Soalnya aku lihat tong, story kamu.
0: Tong diangkat beb, hanya kal saya oke.
1: Kecolongan
0: beb, woy ada kumaha tuh. Gak sempat, kalau diajak ngobrol. Wah diajak ngobrol, saya nyelekit karena hati.
1: Ah, kemana tuh, dulu diajak ngobrol. Jangan digoyang.
0: Asyik. Asyallah.
1: Dangdut.
0: Ah,
1: dangdut. Mana aula tuh?
0: Ada teka rangsang kudu di nyama.
1: Ari enak ala genah cenah. Ulah kudu cenah enak. Uing inana cenah.
0: Atuh danungan nyanyikeunana oge teu ngarangsang. Akhirnya kau mengaku sendiri. Bukan aku loh yang ngomong. Bukan aku loh yang ngomong. Ada di belakangnya dia sendiri yang bilang seperti itu. Dia suung. Dia sangat tek. Dia goyangkan yang saya. Anda malu ya?
1: Malu dong.
0: Apalagi saya sebagai teman Anda.
1: Malu malah mau nentu sama kecalana.
0: Ah, eta mah geus pugu atuh.
1: Ngailiwir ye bau tarasi.
0: Astagfirullah. Geus danuan daripada lieum mareng kana
1: dieu tebal lagi. Wih, keur liar ya. Donongan eueuh jadi eueuh duit ye, duit. Batuk, mak.
0: Erika salah. Pak Haikal.
1: Ulai. Sok datang gitu, datang tiba-tiba ye.
0: Katanya mau disunat lagi. Sama mau
1: digigit aja Jaya Langkung. Datang tadi undang.
0: Gak sok. Yang langgam naon dirinya.
1: Langgam nah yang iya. Hayang ganti baju.
0: Ganti baju. Ayo ganti baju. Di ruang tamu.
1: Wah dirinya gerak ganti baju. Ya, tukamari deh. Eta baju.
0: Ahanya.

0: Karena boga isi.
1: Meli salosin teh dapat ieu gratis 2.
0: Eta anu 10 butir lu.
1: Asa tamang nyahuan. Kabeh aku sia tamang, kabeh anak-anak kabongkan. Geus aing ngabogo jang saha buru.
0: Da diriuk kebongkong kareun.
1: Buru bongkar, sok buru jang saha. Tong
0: digogoran pasti pertway.
1: Tugas.
0: Di gogona kanggo ayang minunya sehat-sehatnya. Kanggo iman diumbun
1: Bandung
0: yang semama Bayu. Tong coblak wae atuh ye. Iman diumbun yang semama Bayu teh oh tiap banjaran Mama Apep. Kangen talukan pacar baru parjata cocok dengan opi onen nasor pelitar. Panti Umi Yuna Ustaz Adi Asia. Pang wali ata pang mangana mang bawa cucu gerlok jube buaya lemang wauci. Arno nenek putri bunda tiara yang
1: tidak tujuh jero di
0: pantau. Si pacar di kopo eri pasar eri biru. Odi masa kumisi kapa aneh teropan nenek Isa nenek jepret. Ain sugi mampir jalan lembang yang lipat dalang dua ide jauh rambut titi bunjuk bebek papi yang jati manu mama jodoh angan dan ada aku enjoy bunda di nama mali si kakak ada yang detik.

ya. Gocenya buat Ayang Mino yang lagi siaran makaji.

Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
1: Hai hai listeners, Agnes Mo di sini.
0: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
1: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
0: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
1: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
0: Fresh Care Vapo Balm?
1: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
0: Maca banget. Balikin mood banget ya.
1: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
0: Wih, hangatnya langsung kerasa.
1: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
0: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
1: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi.

0: Make up, teteh, make up. Make up, make up. Make up, make up.
1: Make up.
0: Oh, make up. Itu namanya Adit Sopo Jarwo warga Dahlia. OPP baru warga Dahlia baru nongol ya di ruang siaran ya. Ngomongin tentang makeup warga Dahlia, jangan lupa datang ke event Makeup Puccino Beauty Warehouse Cimahi ya. Orang Cimahi dekat, ada di Bandung oke dekat ke Cimahi itu ya warga Dahlia. Apalagi adalah ini event Beauty Warehouse Sale terbesar di Indonesia loh warga Dahlia. Gak usah oke kali. Dan setelah sukses mendatangkan 60 ribu beauty enthusiast di event Bandung. Ini eventnya hadir di Cimahi mulai tanggal 6 sampai 9 Agustus 2026 jam 9 pagi sampai 9 malam. Di Cimahi Convention Hall sebelah Pemkot Cimahi warga Dahlia ada diskon makeup, make up. Ada diskon makeup skincare up to 80%. Ada lebih dari 100 brand dan 100 ribu produk buy one get one free ya. Produk serba 9.900 bundling spesial dan lelang kosmetik mulai dari 1.000.

pengundian grand prize berhadiah motor listrik emas, kulkas, DP mesin cuci, dan lain-lain. Jadi ayo ajak semuanya buat datang ke event Mega Puccino Beauty Warehouse

cuci naon ya, cuci muka pakai sabun aku dong ya. Sambil ngegoyang dahlia. Iya, boleh. Kang Dadang Garut, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agustusan. Udah dimulai lomba-lombanya. Goyangin nyebat isyon. Yati jamu moro tresno maaf Mbak Yati. Harus ke Nenek Ica tentang cisaran tendar wargi Dahlia semuanya. Ada juga Aisugi, apa kabar sore lagi sayangku cintaku gelis. Hatur nuhun. Pak Adeng, oh Pak Adeng. Babak Anugraha, terima kasih Pak Adeng. Bu Atika juga apa kabar? Apaan tuh? Buat jika ada yang lupa ya, kasih nada oke, nujung ajaib. Cuma maksudnya gemah ya teh. Oh pokoknya goyangin buat konveksi HD Kids gitu ya. Pokoknya digoyang buat karyawan HD Kids begitu ya. Eli jalan peta selamat sore. Aku mau pasrah ah. Tadi puihinnya, aduh sing sabar teh. Bagaimana kalau kita damai, prung agak-agak goyang.

lagi. Mangga Legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, Republik, dan serta Ayu Wargi. Daftar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komix Herbal.
10: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
13: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
14: Aduh.
13: Kamu kenapa?
14: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
13: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
15: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
14: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
13: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
15: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
16: Pagi, Bu.
13: Ayah sama Ade udah pada siap.
16: Udah dong, Bu.
17: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
16: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
13: Siapa dulu dong ibunya?
16: Iya, Ibu memang paling hebat.
17: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
16: Pastinya dong.
13: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
17: Oke, Ibu.
18: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Wargi Dahlia ngeunah kan. Ya udah kalau begitu Kemon Wargi Dahlia di 73028 7311 710. Besti Tenja sayangku cintaku, keluarga Ayah Wahyu yang terhormat di Binong Jati.

0: Pagani teh teh sabaraha kali nelponan, Mama? Ada yang Waalaikumsalam, ada yang bisa yang bantu Mamah teh nelponan wae naon? Mamah teh kangen ka abi.
1: Yang on air.
0: Iya, udah on air. Mamah teh di mana?
1: Di Bojongkang apa? Ciga Dewa.
0: Orang Cugdon Dewa, Mamah teh. Mama tiasa lamun mama masuk terus digogok ku abi. Mama tiasa teh lamun teh tiasa bu ku abi pada dituntun. Aduh mama meni jujuitan.
1: Hoyong duit.
0: Hoyong duit. Oh, kabeh ogah yang duit mama. Mama tong jujuitan. Komen. Komen lagi kemon.

0: siapa Mama?
1: Kangge Sadayana
0: Wela. Wargi Dahlia ya. Wargi Dahlia. Terima kasih. Wey, si Mama keren banget. Bro nggak cenah gaga-gaga yang cenah apa sih yang enggak buat Mama Gani? Hatur nuhun, terima kasih banyak. Ternyata Cigonewa berga

Goyang digoyang yang Sarul, aku melihatmu. Yayat, aku pun melihatmu. Mari bergoyang barengan Ayang Minu. Gabut, jangan gabut kau ya. Ahmad juga Mas Andri. Sapitri digoyang. Hai Tenja, come on kita goyang. Brunga, go go go.

sekarang jam 5 sore. Go goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

0: 2026. Final akan dilaksanakan pada Kamis 6 Agustus 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Persibaya memastikan tiket final setelah mengalahkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Sementara Persib melaju ke final setelah menyingkirkan Persija Jakarta dengan kemenangan 2-1. Polrestabes Bandung masih memburu pelaku pembakaran bendera merah putih di kawasan Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pria berjaket hoodie yang diduga sebagai pelaku. Kapolrestabes Bandung AKBP Anton menyebut pelaku diduga merupakan orang yang sama dengan kasus pembakaran bendera serupa yang sebelumnya terjadi di Astana Anyar. Aksi tersebut meresahkan warga sekitar. Kasus penebangan pohon tanpa izin di Jalan LLRE Marta Dinata atau Jalan Riau Kota Bandung kini naik ke tahap dugaan tindak pidana. Pemkot Bandung bersama Polrestabes Bandung mendalami kasus tersebut, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan aparatur sipil negara atau ASN dalam peristiwa ini. Pemerintah Kota Bandung menegaskan bahwa kasus ini tidak lagi sekedar pelanggaran peraturan daerah, melainkan juga mengarah pada pelanggaran undang-undang lingkungan hidup. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5.

ajak lagi warga Dahlia ya. Di sini lagi dengerin Dahlia dari pagi nih. Wah, Revano terima kasih banyak. Makabut ungu, Ma. Ternyata, Ma, aku tuh suka terharu, Ma. Kalau Ma lagi pantengin aku gitu ya. Jauh-jauh coba bayangkan warga Dahlia di Hong Kong lagi panteng Dahlia. Terus aya oge nu jauh-jauh di Binong warga Dahlia. Tenja. Cak-cak hai ta. Cak-cak hai juga terus ogai. Saat singarana teh kamu teh. Samsudin juga selamat bergabung di dunia goyang ya. Hatur nuhun terima kasih banyak. Mana lagi Firmansa Arab juga. Terima kasih hatur nuhun pisan ya. Mana lagi yang perlu aku sapa di sore hari ini sok warga Dahlia sok. Baca. Revano udah

0: sama-sama. Iya sih sayangku, ternyata aku, terima kasih banyak ya. Mana lagi, Revano udah di aku goyangkan ya, Revano ya. Ayang doyan buah durian gak? Gus pasti atau tambah gus pugu. Batakna ayang manya taroskan tempat-tempat percayanya. Abima melak nunamina nanti tangkal durian wargi dahlia tapi dah keumuran ting mo. Karek di cecep gen wargi dahlia. Waalaikumsalam orang Cianjur, ada Idot juga, Idot dudak. Ah, seganti dudak karatan, dudak ceret. Ah, kasih pesan. Dangdut, Dahlia, asik atuh perungah gogogo.
1: Goyang.
0: Nenek Ica? Nenek Ica, Nenek Putri, Nenek Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Syukurlah bagus. Alhamdulillah Nenek, syukur ari Damang mah tuh neneknya.
2: Ayang mun sok sabar lebetnya.
0: Iya Nenek, iya Nenek, Nenek iya tos lebet Nenek, tos lebet tos raos Nenek, tos genah Nenek. Ai nama ku Nenek tos lebet kan nya tinggal digoyangkeun Nenek.
2: Enggak.
0: Nya sing lincah ngagoyang nanya neneknya.
2: Enggak, stop.
0: Wius.
2: Yes, yes.
0: Kiat nenek.
2: Enggak.
0: Yang digoyang, digoyang, yang.
3: Digoyang, digoyang, digoyang,
0: yang. La la la la la la.
4: Dangdut.
0: Dangdut.
2: Ah.
0: Dangdut. Dangdut. Dangdut. Dangdut. Nah, tuh nenek ujuk-ujuk didudut-dudut aja. Sok nenek, mau goyang buat siapa nenek sayangku cintaku?
2: Langgam.
0: Ada nenek magis apalah, tor monitor ketua cenah. Ya siap lah. Kak. Amin nenek, amin. Doain saminya nenek.
2: Ya.
0: Amin nenek, doa yang sami.
2: Kanggo ieu ayang. Alhamdulillah. Elisa, Budayan teh, Lisa, Adna Kopo teh, Andin teh, Nado, Mama Majeha, Bu Andini, Mama Haru.

0: Pak Pak Haji Dirmansa, ada anu agenta Tuan Calengka Ion Pakitan Rokib Satang Kasanyo, Wawan Ngampran, Nasi Abudi, Dirin Kipeng, Sukman Baros, Ngirin Sumurni, Bay Kopi.
1: Nenek, daripada nenek capek, kata nenek ungap, mendingan entos. Weh, tuh, gue jenjang sahanya, minyak. Karunya, iya kan wadah. Batur oge arah palen, karunya cenaka nenek, tong nyusah ke neneknya, nenek. Pantek radio. Pantek radio, nek. Pantek Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prunga, go. Makasih, nenek. Suarana kepencet. Suarana lengit. Aduh, Ma, ini dia langgamnya, Ma Kabut. Nilam, terima kasih banyak, Mas. Apa kabar Bu Warpan? Tong ngahalangan abrek maca WA, prung ago-gogo goyang.

0: segar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Setia

Jakarta. Ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
12: 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5 Dahlia, 1,5
0: apa sih? Pokoknya pindah, ayo pindah.
1: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
12: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke Pak, tapi
12: kenapa?
13: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
12: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
1: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
1: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
15: Hai, listeners. Agnes Mo di sini.
14: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
15: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
14: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
15: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
14: Fresh Care Vapo Balm?
15: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
14: Maca banget. Balikin mood banget ya.
15: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
14: Wih, hangatnya langsung kerasa.
15: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
14: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
15: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

apa kabar? Desta beneran di Surabaya. Ih, padahal aku teh kangen sama kamu. Imut, kenapa Imut? Jawab dong. Emang Imut menanyakan apa? Teh ada loker enggak? Enggak kayaknya. Udah penuh, terisi penuh. Imut, Teh Inja masih ayah, tetehku sayang, cintaku ternyata di sana. Hanya kau sih teteh maling kami nulkan. Aku di sini. Kau di sana. Teteh kalau mau ngegip ke aku, ke minum. Ayang mau pulang, mau ayang merek ngendong, betah di Dahlia teh ayang mah. Buat aku tuh Dahlia rumah kedua aku. Rumah kedua aku. Siti Aziza, apa kabar? Mak kabut. Mak, ada yang merazuk loh, mak. Ada yang marah, mak.

0: kabar Kang Heri Paskani sama aku ya, sing sara rehat. Ya Desta, kamu pun sing sara rehat, sing sukses dimanapun kamu berada ya Desta ya. Salam buat keluarga tercintamu, oke? Hatur nuhun pisan ya. Lamun ke Bandung main ke Dahlianya. Yang digoyang, digoyang ya.
1: Asik.
0: Sama siapa?
1: Sama siapa ya?
0: Wildan?
1: Bukan.
0: Black Kopi?
1: Bukan.
0: Kang Eden?
1: Bukan.
0: Darius?
1: Ya. Bukan.
0: Darius Sinar Terang? Ini eto disebut dan Kang Eden ada apa lah biogat si teteh, tas suaranya beda nih.
1: Tapi semangat ayangnya tuh.
0: Biasa weh di closingan ku Kang Eden, wargi Dahlia dibantuan di closingkan ku Kang Eden. Gas jodoh merenya. Atunya mangkaling saya sebenarnya mah menghina lah. Ada gas jodoh merenya apa itu nanaunah lah. Wayawe. Yang digoyang.

0: siapa karena waktunya tidak lama lagi.
1: Tange Mas Haji Halema, Aromba Kopi, Elisa Lan Peta, Lukman Pasavara, Tange Susi, Wausi, Kang Tuana, Dagopin, Pak Tatang, Teli Padarang, Deden Cipteng, Santri Kopo, Rasna Kopo, Bayuan, Kungken ya ayang ah.
0: Iya, iya boleh, boleh.
1: Kita sadayana.
0: Makasih banyak, katur nuhun pisan.
1: Sami-sami ayang.
0: Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, Pungah, Gugu, Goya.
0: Goya, makasih.

sore hari ini. Kalau begitu terima kasih banyak, hatur nuhun pisan buat semuanya. Mohon maaf ya bisa ada salah-salah kata, salah perbuatan, salah ucap yang seharusnya tidak diucapkan tapi terucap. Pergi Dahlia, tolong dimaafkan. Adit, OPP yang bertugas, juga Mas Tomo, hatur nuhun Kang Diwan Music Director dan wargi Dahlia kesayangan Ayang. Terima kasih banyak. Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung, go, go, go, goyang.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: 8 malam.
1: Sama jam 8 malam.
2: Yahya. 101.5 Dahlia FM Bandung, gue yang asik-asik barang-barang menuju ke negara 56 tahun. Dahlia juara semakin.

Wargi lagi kupingin langgamnya Armada yang judulnya adalah Pulang Malu Tak Pulang Rindu, Wargi Dahlia. Oke. Masih di gelaran Dahlia Indonesia, asik barengan sama Ricky Lovan, dia degemes kamu si manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagikan batu pulang bertatakan tiara kunci yang tarisa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak. Baiklah, Wargi Dahlia hari ini rasa panas pisan ternyata. Gak ada hujan, yang adanya hujan keringat Wargi Dahlia. Apakah warga juga merasakan hal yang sama? Biasanya kalau kemarin-kemarin sih nanti malamnya hujan, tapi gak tahu kalau hari ini ya. Tapi kalau misalnya di daerah Riau Wargi Dahlia gak ada hujan monyet Wargi Dahlia ya. Galak banget ya, puluhan monyet di Riau turun ke pemukiman dan menyerang warga dan juga ada total 15 korban. Apakah yang terjadi kira-kira Wargi Dahlia sampai masuk ke pemukiman warga, sampai menyerang warga, sampai akhirnya banyak ada 15 korban ya yang diacak-acak Wargi Dahlia. Sedih banget kalau lihat videonya Wargi Dahlia, takut banget. Itu kayaknya agresif banget itu monyet Wargi Dahlia ya, beneran. Terus kalau ngomongin tadi soal monyet yang agresif, ini adalah soal mengenai jari-jari agresif Wargi Dahlia para netizen-netizen julid ya. Netizen-netizen yang tidak mengerti, yang akhirnya membuli seseorang yang lagi sakit gara-gara tidak mendapat kamar, akhirnya dibully, akhirnya dibully juga lagi sama netizen julid lainnya. Dan alhasil banyak yang membully almarhum Eri minta maaf di sosmed, tapi dah geus kagok ya. Kalau kata Ricky sudah kagok, ya sudah tidak perlu minta maaf ya. Orang yang kalian bully sudah meninggal ya. 7 hari Eri meninggal gara-gara ya mungkin sudah waktunya juga. Tapi tidak ada empati ya. Apalagi yang membully-bullyingi kadang-kadang ini adalah nakes-nakes ya, tenaga kesehatan, medis kadang-kadang tidak mengerti ya. Apakah mereka ini mempunyai isi kepala atau tidak ya Wargi Dahlia ya? Atau mungkin mereka punya hati atau tidak Wargi Dahlia? Kita orang tidak tahu Jo. Sabar Bu, aja nggak sampai bikin emosi hari ini. Daripada emosi Wargi Dahlia request lagu-lagu Papa Indonesia aja pengen dikupingin hari ini 5 Agustus 2026. Langsung aja lewat 08 11 222 1015. Lagi pengen kupingin lagu apa? Kalau boleh tempe atau mau masuk lewat line telepon bisa nanti di 73028 dan 73 11 710, atau juga nanti lewat WhatsApp call-nya atau juga nanti lewat live TikTok-nya, atau pengen datang sendiri ke Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Yang pasti buruan request sambil nemenin Ricky Lovan, karena kita tidak tahu nanti ke depan ya, apakah Ricky akan masih tetap di jam ini atau tidak Wargi Dahlia, atau mungkin Ricky akan hengkang ke tempat tertentu. Yang pasti mari kita tunggu requestnya Wargi, atau mungkin mau ngasih info-info kekinian, atau juga mau ngasih tahu keadaan lalu lintas sekitarannya Wargi Dahlia, Ricky tungguin.

0: Dahlia, kami dari
1: Zemilia.
0: Dengerin terus Ricky Luvan, si manusia sejuta pesona, dede gemesnya kamu di acara
1: Dahlia.

Barusan lagi kupingin langgamnya ada band yang kucuri lagi hatimu. Ada gara-gara kabar katanya di Bandung ya, di stasiun Kircon cenah ada yang kehuruan cenah begitu. Tadi kita sempat lihat postingannya, tapi ya banyak sekali orang yang menonton, bukan yang membantu kalau kan nonton ya, kalau ngevideokeun. Coba ya di daerah sana ya yang sedang ada kebakaran, tolong dibantu ya. Jangan menghalangi damkar, oke? Baiklah kalau gitu sekarang Riki mau baca request udah pada masuk lewat 08 11 222 1015. Langsung aja kita kebut ya, soalnya udah banyak banget, takut gak kebacain dong. Ada request pertama yang datang dari Nenek Ica, katanya miau miau miau bareng Dede Gemes Api yang lagi makan apa tuh sampai melembelek. Berarti Nenek Ica ngelihat konten terbarunya Radio Dahlia tadi yang ada barengan sama Riki Luven abis nge-review salah satu produk ya yang ada di pusat kota Bandung. Ternyata ada hutan wargi Dahlia, ada buahnya wargi Dahlia alias ada burung hantu. Yang belum tahu lihat aja coba nanti di TikTok atau di Instagram Radio Dahlia postingan yang barengan sama Riki Luven yang terbaru, oke? Katanya pengen angkat tangannya, boleh ditunggu ya buat kesayangan dan cintanya Nenek aja alalah. Terus udah gitu ketemuan sama siapa ini? Selamat tahun Aiki ganteng yang kadang jeprut. Oh, bukan kadang jeprut ya, memang selalu senantiasa setiap saat selalu jeprut. Dari Rintri Ariani di Antapani, goyang-goyangnya buat wargi Dahlia sama OPP. Gocinya buat Kang Edit, Kang Lukman, Mama Bayu Tereni. Buat semua wargi Dahlia nunggu berdul aja. Terima kasih banyak ya. Merindu lagi, yang dari siapa itu merindu lagi? Dari Minoru atau dari The Massive atau yang mana nih? Ada benar-benar di Cibiru, merpati selamanya selingkuh itu indah buat wargi Dahlia dari ACPZ biar gak dikomplain. Ya benar, bagus ya. Memang begitu ya, kalau tidak penting tidak perlu digoyang-goyang ya. Biar saja langsung digabung jadi satu ya, biar tidak mainkan batu batur ya. Misterius tiga huruf yang mudah diingat, pesan terakhirnya boleh ditunggu buat Teo Yun, Mang Tia, Bos Aam, Fahira, buat semua nunggu berulur panjang. Terus ada gitu juga ada Kakek Pujangga Agus Cibo, terima kasih banyak. Digoyang-goyangnya katanya buat yang lagi pada pantengin Radio Dahlia aja. Jangan kemana-mana, nanti di depan kita bakal buka line telepon.

0: segar lagi. Mangga legar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, Setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: and Me. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Me. Pol dan Me, pol.
2: Okay, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu, ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
4: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanyu mata alam. Oh tidak.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Geisha yang judulnya Cinta dan Benci. Sekarang kita mau angkat line telepon Wargi Dahlia. Udah gitu nanti Ricky bakal kasih tahu apa sih pertanyaan untuk kuis hidrokok yang berhadiah Rp100.000 di jam kedua. Oke, kita mau angkat line telepon dulu aja. Gak usah pakai berlama-lama, gak usah pakai berita Lamborghini. Kira-kira di depan udah ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia asik. Halo. Ini adalah suara burung-burung hantu Wargi Dahlia yang ada di postingan aku yang terbaru ya. Hai burung-burung hantu buek-buek yang ada di atas-atas parang. Bener kan Wargi Dahlia suaranya memang kayak buek soalnya.
1: Kayak hey, burung-burung julit.
0: Eh, kamu manusia-manusia dari antah berantah, he? Lagi ngapain, Nek?
1: Apa manusia-manusia julid yang dajal-dajal?
0: Kamu jangan suka curhat, ya. Kamu jangan suka curhat kalau kamu dijulidin orang.
1: Enggak, aku mah gak curhat, Kak Iki.
0: Oh, enggak. Terus yang kemarin ngomong di chat itu apa?
1: Aku kan kemarin mah nanyain biaya adminnya berapa.
0: Oh, peres ya teh, peres.
1: Tapi sampai sekarang gak dijawab-jawab.
0: Tentunya gampang sekali akan aku jawab ya. Biayanya adalah $20 Amerika ya.
1: Kalau dirupiahin berapa?
0: Nanti kali aja langsung sendiri kali 18 ribu lebih ya. Langsung kali saja sendiri ya, 20 kali 18 ribu lebih ya.
1: Terhore mikir.
0: Nah, memang isi kepalamu tidak dipakai untuk berpikir ya. Isi kepalamu tidak dipakai untuk berpikir ya.
1: Dipakainya untuk yang aneh-aneh.
0: Bukan aku yang ngomong ya. Langsung mau dikasih lengkap apa malam hari ini?
1: Di depannya ada apa?
0: Di depan ada apa? Ada kursi goyangnya, ada kursi reot ya, ada kursi yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Ada kursi-kursi yang siap untuk dibakar. Ha?
1: Presiden ini pakai kursi goyang.
0: Bisa kamu nanti, kan nanti kamu ya bakal pakai kursi goyang ya.
1: Amin.
0: Gancang mau dikasih lengkap apa ya? Mau di
1: Wii? Itu kayak Iki.
0: Naon? Ada diputar ya, ayah teri nasi, ayah rempeyek goreng, ha? Ada gehu, ha? Mau goyang-goyang buat siapa kita?
1: Ya tuh, bener prakoso wehnya.
0: Si mangga. Sok langsung goyang-goyang buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat Kariki duluan ya. Semoga sukses, jauhkan dari orang-orang yang julid nyatainya.
0: Lalu
1: buat Danu doain mama apa pun ya sama Maya Bayu ya terjamu Umi Yona Nagopin Satu Kopo Nenek Ica Eli Padalarang udah welah segitu Kak Iki pohodeinya
0: segitu sama aja
1: tempat rimbun segitu welah.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Ya sama-sama Kak Iki.
0: Panteng Radio.
1: Pandang Dahlia, enak-enak tangan jangan Dahlia pro algo go ya nggak tahu cingkering.
0: Baik dasar kamu kucing-kucing yang tidak berfaedah. Jangan kemana-mana ya, aku mau kasih tahu dulu pertanyaan untuk hari ini di interval kedua nanti di kuis Hidrokoko spesial Piala AFF dan Piala Presiden 2026, oke? Okay? Dan pertanyaannya adalah besok akan digelar final Piala Presiden 2026, tim mana yang akan bertanding di babak final? Sekali lagi, tim mana yang akan bertanding di babak final? Langsung kirimin via WhatsApp di 08 11 222 1015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban. Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis dan stop nol sebelumnya. Jadi kalau gitu, yang belum pernah menang, yang belum pernah ikutan, langsung kirim jawabannya.

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang. Kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
2: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen. Praktis, fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar diri lah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
2: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
2: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
2: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
3: Wujudkan gaya hidup urbannya seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 150156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

Raja mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia

Jakarta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh care
6: smash. Inyek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol sampai bijit.
6: Fresh care smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ
8: hanya

0: sekarang jam 7 malam.
1: Goyang,
2: Radio Asik, Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM. Wakil Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 5 Agustus 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2026 pada hari Senin malam kemarin. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Namun, skuad asuhan John Hartman wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 mendatang. Hasil imbang atau kalah dipastikan membuat Indonesia gagal melaju ke fase selanjutnya. Polda Jawa Barat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak kepada sejumlah pengunjung. Razia ini melibatkan TNI, BNN, Polrestabes Bandung, Bea Cukai, dan BPOM. Hasil tes urin akan menjadi dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkotika. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.

0: quiz Don't Stop Now, spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Baiklah warga Dalia, sekarang kita ketemuan sama quiz Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden 2026 ya. Warga Dalia pecinta sepak bola, siap-siap dukung timnas Indonesia di turnamen Piala AFF 2026 ASEAN Championship dan dukung Persib Bandung di Piala Presiden 2026. Jadi hari ini pertanyaannya adalah, besok akan digelar final Piala Presiden 2026. Tim mana yang akan bertanding di babak final? Jawabannya dikirimin via WhatsApp di 0811-222-1015. Ketik nama spasi alamat spasi jawab. Jawaban. Langsung aja kalau gitu kita bakal mencoba untuk menelpon orang yang beruntung. Jangan lupa ada passwordnya. Kalau Riki sebutin quiz Don't Stop Now, Riki sebutinnya Hydro Coco segar pisan. Don't Stop Now. Sekali lagi kalau Riki sebutin quiz Don't Stop Now, Riki sebutin Hydro Coco segar pisan. Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Kira-kira di depan ada siapa? Apakah akan diangkat? Kita coba lagi. Halo, quiz Don't Stop Now. Halo quiz Don't Stop Now. Password.
3: Apa tadi?
2: Apa coba sok dengerin radio enggak nih? Hydro Coco.
3: Hydro Coco.
2: Terus lanjutnya apa? Kayaknya bukan pendengar Radio Dahlia ini mah, bukan pendengar ini mah. Sok. Hydro Coco. Segar pisan euy.
3: Segar pisan euy.
2: Don't Stop Now.
3: Don't Stop Now.
2: Oke. Okay. Well, baru berapa hari dengerin Radio Dahlia?
3: Udah lama kan, suka request lagu doang.
2: Oke, okay. Dengan siapa ini?
3: Asep dengan Sodikin.
2: Kang Asep, Sodikin di mana?
3: Di Rancaikek Wetan.
2: Oke, okay. Pengen dapat hadiah enggak?
3: Mau.
2: Kalau gitu jawab lagi pertanyaan aku ya. Besok akan digelar final Piala Presiden 2026. Tim mana nih yang bakal bertanding di babak final? Jawabannya adalah
3: Bandung versus Persibaya.
2: Oke, kalau gitu selamat dirimu dapetin Rp100.000.
3: Ya.
2: Dan jangan lupa hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hydro Coco varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menangnya. Selamat buat Kang Asep ya.
3: Ya, makasih.
2: Panteng radio.
3: Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Ruah, goyang.
2: Goyang balik, selamat buat Kang Asep. Dan juga terima kasih banyak untuk Hydro Coco.
0: Selamat buat para pemenang. Dan kita rasakan kemeriahan spesial Piala AFF dan Piala Presiden bersama Hydro Coco.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Abu Qatadah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah sholat selesai, beliau pun bertanya, ada apa tadi itu? Jawab mereka, kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah. Beliau lalu bersabda, janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Dipersembahkan oleh

lagi, Mangga Lenggang lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara.

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komix Herbal.
9: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Wargi Dahlia masih pantang Dahlia Indonesia Asik.

0: Barusan request requestnya siapa gitu yang pengen requestin Leo ada pesan terakhir sama Ricky Lefon ada di puterin ya. Kita mau baca lagi request yang masih lewat WhatsApp. Udah gitu kita bakal kupingin Galaxy baru kita buka line telepon. Selamat malam lagi Ricky Lefon langsung dikebut. Masih panjang, masih puluhan yang belum kebacain. Ada Teh Astriani pengen roman picisan buat Teh Isar, Teh Dia, Teh Nilam, Danu, Deni Ica. Pokoknya buat semenung gak berdua panjang. Ada Esa Jalan Kaca Piring. Pengen setia bandnya buat kru Dahlia, Mama Ika, Teh Ali, Kang Tatang, Deden Cipta. Spesinya buat pergi Dahlia semua, thank you. Ada Mbak Ais Cibai, pengen kuburan lupa-lupa ingatnya dong. Lupa-lupa ingatnya udah diputerin buat CEO yang lagi dugem cena. Terus ada Kang Aman Abadi di Jatinangor, pengen republiknya buat sama wargi Dahlia Gocen. Buat Octavia di Cibiru, hatur nuhun. Ada Kang Amas Wijaya, terima kasih banyak. Ada Teh Santi, katanya Kak Eki yang ganteng-ganteng cucu meong, si kucing-kucing yang merayap kayak serigala punya kesedihan. Bagaimana ya Teh Santi ya? Jadi harus jadi kucing tuh jadi serigala ha? Harus bersedih atau tertawa atau bahagia ha? Teh Santi bagaimana ini ya? Kak aku hadir lagi mangkal yuk kesini kalau kata Mbak Yati. Oke boleh nanti aku akan kesan dengan menggunakan piranha-piranha ekspedisi ya. Teh Ati di Betul Lawang Ciwidey pengen cinta pertamanya buat Ricky Lefon buat sama wargi Dahlia. Thank you. Udah gitu juga ada Kang Ponti cenah Kariki mau keluar dari Radio Dahlia atau pindah acara cenah teh tunggu saja nanti waktunya ya. Waktunya tidak akan lama lagi ya. Ya sudah kalau gitu kita ketemu dulu sama Galaxy nanti udah gitu kita bakal buka line telepon.
1: Galaxy. Galaxy. Titik Galanggam. Dadah.

0: Siti Galanggam dan Asyik.
1: Barusan kita udah sama-sama kupingin gak aksi Tiga Langgam Komplit dan Asik Wargi Dahlia. Aku mau ngasih tahu Wargi Dahlia ini berita-berita terbaru ya. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, akhirnya menunda implementasi pajak-pajak di e-commerce. Ya. Jadi untuk yang berjualan-berjualan di online, di digital, sekarang lagi berselega dulu Wargi Dahlia. Soalnya ditunda dulu mengenai pajaknya begitu ya. Tapi kayaknya tetap bakal ada, cuman tak waktunya kapan begitu Wargi Dahlia. Oke, lupakan, mari kita buka line telepon lagi. Udah pada siap belum? Kita angkat line teleponnya 73028 atau 73117710. Kira-kira di depan udah ada siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Mau. Curiga, iya mah curiga. Curiga-curiga adalah orang yang menyukai si mungil. Ah, iya bukan?
2: Bukan, Mbak
1: Ricky. Oh, ini mah Kang Edet. Ini mah Kang Edet malah suka merubah-rubah judul langgam batur sih, mah. Aduh, penyuka langgam Malaysia, iya, mah.
2: Iya, Aki. Senang lagu itu, Aki.
1: Selamat malam ya. Sudah makan malam pasti sekarang ya?
2: Sudah,
1: Aki. Oke, baik. Lagi ngapain sekarang ceritanya?
2: Sekarang lagi nyantai-nyantai, Aki.
1: Lagi nyantai di... nyantai-nyantai di ruang tamu, di atas pohon, di atas gunung, di dalam para atau di mana ini?
2: Di ruang tamu, Aki.
1: Ah, di ruang tamu. Jabisi, weh, di atas pohon. Soalnya kalau Ricky Lufo lagi bersantai di atas pohon sambil makan bambu kalau Ricky. Baiklah, mau request langgam apa hari ini?
2: Iya, itu aja yang tadi, Aki.
1: Yang Haji Jahte ya?
2: Iya, itu
1: senang
2: saya.
1: Oh, enggak, jongkok langsung goyang-goyangnya buat siapa?
2: Goyang buat Pak Haji Tohir, Semahilir, Pak Haji Ehalemba, Nenek Putri, Senakang Yusnya, Anak Ombre Kopi, Elit Jalan Peta, Lukman Pasar Barat, Angi Sugi, Wawusi, Kang Suwana, Dagopin, Patatang, Teli Padarang, Dede Sipteng, Tati Kopo, Rata Kopo, Sejenong Situwangi, Pak Agus, Danu, Genta, Kum, Mekangi Wargi Dahliater, Tidak Sadayana, Kak Aiki.
1: Siap, terima kasih banyak ya.
2: Sami-sami, Aiki.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak kalau kamu nyadar lihat rumah, go,
1: goyang. Goyang Bali.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu

0: Dahlia, saya Judika. Jangan lupa panteng terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona. Ahai.
1: Oke, listeners. Seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
2: Hai, hai, listeners. Agnes Mo di sini.
1: Bentar. Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
2: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
1: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
2: Tapi ini lebih keren dari earphone. Bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
1: Fresh Care Vapo Balm?
2: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
1: Maca banget. Balikin mood banget ya.
2: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
1: Wih, hangatnya langsung kerasa.
2: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
1: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
2: Fresh Care Vapo Balm. Nggak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Therapy with style.
3: Guys,
4: berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
5: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
6: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven.

0: Dahlia Indonesia Asik akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Udah jam segini, waktunya Tricky Lover bentar lagi mau pamit. Terima kasih banget buat request dari Jun Rancis Segatan. Yang gocin-gocin ini buat kayak jeprut perut perut perut aja katanya gitu. Saya gak jeprut, memang cuman kurang dua endan ya. Tekarisma di Pasca, terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Mamah Nois di Cikalong. Atur nuhun buat siapa ini? Mamah Godin. Bunga Ok FC ngelawan Tralala FC. Cina. Ah sadar ya. Terida makasih, Kang Lukman thank you. Kang Hana juga terima kasih banyak. Kang Aris Empas thank you. Ada Ibu Cendani, terima kasih buat Kedendang Belgia. Tesanti Kopo, ada Endang Cahya, ada Kang Asep, ada Kakek Pujangga, ada Teh Wiwin. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa nanti daftar wargi Dahlia buat ikutan di Gelegar 56 tahun. Dahlia juaranya semakin bergelegar, semakin juara. Ricky Lovan pamit dulu, kita bakal ketemu lagi besok. Panteng Radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prunga, go go go, goyang.

0: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
1: Dahlia FM, Bandung Goyang.
2: Pantang lagi ya, 2 jam ke depan sampai jam 10 malam. Sekarang requestin langganan yang pernah ngehits barengan sama Riri. Ditunggu onernya di kontak Indonesia Pop Dahlia.

0: janji Dahlia, kami hijau daun. Mau denger yang asik-asik, pantengnya Dahlia, bukan yang lain, Dahlia.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Van Houten, Setia

Vista. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wingscare.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comix Herbal.
10: Comix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sama Radio Dahlia paling juara di sana.
13: Halo wargi Dahlia, saya Rizky Febian, pantengin

di Batu Jajar, langgamnya buat Riri aja sama aku yang lagi kerja semangat kalau gitu. Kalau ngomongin yang ijo-ijo nih, yang satu ini juga ada yang ijonya wargi, apalagi sih kalau bukan Fresh Care ya. Sekarang ada inovasi terbaru namanya Fresh Care Papo Balm. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS, terus juga Fresh Care Papo Balm ini praktis banget, gampang dibawa kemana-mana dan siap digunakan kapanpun. Jadi kalau wargi masuk angin, kena gejala flu atau batuk, gampang tinggal oles aja.

0: hijau ada matcha, fresh banget, calming, seger. Dan yang pink ada sakura yang clean powdering gak bikin anak ya. Fresh Care Popo Bum. Ada gantungannya, bisa digantung di tas, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Popo Bum, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Popo Bum, terapi with style. Sekarang kita owner dulu, ada siapa yuk? KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Sama Supri
0: di Nagrek. Supri di Nagrek, pengen digoyangin langgam apa?
1: Gamawan.
0: Gamawan yang mana?
1: Bukan cinta satu atau dua.
0: Bukan cinta satu atau dua, jadi cinta berapa? Cinta tiga atau empat?
1: Cinta satu.
0: Cinta satu, digocin buat siapa Supri?
1: Buat semua.
0: Kok meninggal teleponnya, gimana atuh ya? Belakang Supri ada siapa? Coba lagi yuk, halo. KIP Dahlia.
2: Oh.
0: Sama siapa ini?
2: Kang Masuk dari.
0: Kang Masuk pengen apa?
2: Sound 7 band.
0: Si Laun 7 digocin buat siapa?
2: Buat dari adanya, mungkin jahat kita setelah serang dasar kesekalan dengan berikan kena setelah kita pulang.
0: Amin, makasih Panteng Radio.
2: Sampai jumpa ya, enak buat Kang Dahlia.

0: kita lihat Mbak Lilia.
1: Mampu rasul
0: Mbak Lilia. Mampu kita lihat Mbak Lilia. Karoke Bintu Dahlia.
2: Kaki pedangnya
1: yang kaya. Guys, berhenti, berhenti, berhenti, berhenti. Ayo, pindah, pindah, pindah, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: 98.8 100% mata air alami.
1: Halo wargi Dahlia, saya Sherina. Pilihan saya ya cuma satu, Panteng Dahlia pasti asik dong. Dahlia.

Barang-barang menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega ya. Barang-barang nanti kita goyang sama Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band.

0: Oklahoma. DJ Paip pantengin terus. Sekarang kita angkat lagi ownernya, ada siapa? Halo, Kak Ibe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Chef Abdul
0: di?
1: Abang Kopo.
0: Langgamnya apa?
1: Papinka.
0: Papinka yang mana?
1: Hitungan Cinta.
0: Kalau selain itu apa?
1: Bebas lah.
0: Papinka aja dipilihin? Ya. Gocin langsung ya. Buat siapa?
1: Buat kita berdua aja.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Dahlia, enak. Langgamnya Dahlia, Prungah, Kopo.
0: Berikutnya ada siapa lagi? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Mang Nana, Ferry.
0: Mang Nana pengen apa?
2: Pengen dari Ajijah.
0: Ajijah yang mana?
2: Aku tak berarti bagimu.
0: Digocin buat siapa?
2: Gocin buat Ferry aja sama warga Dahlia semua. Semoga karya selalu.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagarnya Dahlia, Bunga, Go, Go.

0: banget ya pertandingan kali ini.
1: Semakin seru lagi sambil nonton sepak bola. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Go

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
2: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
1: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
2: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
1: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
3: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Orgidalia.
5: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: Buah bibir.
1: Buah bibir.
2: Nantikan.

0: masuk di jam yang kedua ya. Kita absen lagi WhatsApp-nya Wargi di 0811-222-1015. Ikuti Holis, pengen langgamnya digoyangin buat teman-teman di Soreang yang selalu panteng. Masa sih ada Oya di Cibaduyut juga langgamnya pengen cinta yang lain. Boleh tungguin ya buat produk bengkel sendal Bos Gulam aja. Terus juga ada Enda pengen apa nih? Enda Talenta ya, langgamnya digoyangin buat semua Wargi Dahlia. Kakek Agus, terima kasih banyak. Asep di mana nih? Asep Insan Sodikin di Ranca Eke Kuetan, langgamnya digoyangin buat Riri sama buat semua Wargi juga. Sekarang kita angkat dulu ownernya, ada siapa lagi di jam yang kedua? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kemal Irahayu.
0: Langgamnya pengen apa Kemal?
1: Govinda.
0: Govinda yang mana?
1: Yang mana aja.
0: Digocin buat siapa?
1: Buat kita berdua aja, buat selalu.
0: Amin, terima kasih Panteng Radio.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegarga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: Aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie von Houten, Setia

kita. Ayo pergi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skincare.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dahlia.
13: Wargi Dahlia, pilihan kami
14: ungu.
13: Ya cuma satu, Panteng Dahlia yang makin juara.

0: kasih banyak WhatsApp-nya. Terus juga ada Ian Mardiana. Pengen apa? Ada titik-titik di ujung doa. Kalau sempat ini goyangin deh ya. Tapi kalau yang satu ini sempet-sempetin lah. Buat main-main ngilangin stres seru-seruan. Wargi naik wahana yang memacu adrenalin di Trans Studio Bandung. Selain itu, wargi juga bisa tonton live show yang spektakuler. Caranya gampang. Cukup pesan tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com Trans Studio Bandung. Di Unique Workplace Indoor Theme Park. Kita angkat lagi on-airnya. Ada siapa yuk? Halo. Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kak Gendari.
0: Panggamnya apa?
1: Titik doa.
0: Titik doa. Sal Priyadi. Ya. Digocin buat siapa?
1: Buat warga dah tercinta sama Moro Tresno ya, sama doa Opo.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Makan bela enak-enak panggamnya. Dan pengah bubu. Oh ya.

0: Yudi Dahlia, saya Judika, Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: 1,5
2: Pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
4: Urat buat raja.
5: Siap, Ratu.
4: Pengawal, segera belikan

0: cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
0: Pertandingan kali ini
3: semakin seru lagi sambil nonton sepak bola, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong, mau.
3: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala AFF dan Piala Presiden tiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala AFF dan Piala Presiden berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi yang bisa menjawab pertanyaan seputar sepak bola dengan benar.
3: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
4: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: di warung atau di minimarketnya udah ada yang baru dari Fresh Care, langsung diborong aja. Namanya Fresh Care Papo Balm. Ini tuh inovasi balsam aromaterapi 2-in-1 yang bisa dihirup, bisa dioles juga, dikemas dalam kemasan mungil, praktis menyerupai earphone TWS. Keren banget pokoknya. Fresh Care Papo Balm juga praktis, mudah dibawa kemana aja. Siap digunakan kapanpun, kalau masuk angin, gejala flu dan batuk, tinggal oles Fresh Care Papo Balm, langsung terasa anget dan segar. Udah gitu, bisa buat hidung tersumbat dan ngereset mood kita. Tinggal quick inhale, buka alufoil, dan hirup kesegaran aromanya. Bisa dipakai juga tiap hari, gak cuma pas sakit aja ya. Ada dua pilihan aroma, ada matcha dan sakura yang clean powder yang gak bikin enak. Udah gitu ada gantungannya, bisa digantungin di tas, praktis buat di jalan, traveling, tinggal hirup dan oles. Fresh Care Papo Balm, balsam aromaterapi 2-in-1, bisa hirup dan oles. Fresh Care Papo Balm, terapi with style. Hai, selamat malam Irsan, langgamnya digoyangin buat pacar aku aja katanya. Terus ketemuan juga sama Ibu Eha. Telis di Jalan Peta hadir malam hari ini, pengen digocinnya buat diri aja. Teh Santi di Kopo, makasih. Ada Jul di Ranca Sagatan hadir, gocin buat kariri aja. Teh Erna Cipagalo Girang, makasih. Ada Dadang, hatur nuhun. Bungsu di Cikaputihan, jadi kayaknya udah ya. Bapak Amas Wijaya, terima kasih. Kang Dang Cahya, Ibu Cendani di Cimahi. Teh Wiwin, Amalia juga makasih banyak. Mang Olas di Saguling hadir. Satu orang terakhir onernya yuk. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Aswin Soreang.
0: Aswin Soreang langgamnya apa?
1: Perpisahan temanis, bisa gitu.
0: Dari siapa?
1: Poparian.
0: Kalau selain itu apa?
1: Selain itu Samson aja di ujung jalan.
0: Di ujung jalan. Yang lebih slow lagi apa dong selain itu?
1: Di antara beribu bintang.
0: Dari? Hello.
1: Ya.
0: Digocin langsung buat siapa?
1: Buat semua anu menuju ke KJ ke.
0: Udah gitu aja.
1: Iya, gitu.
0: Makasih aja. Aswin Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Menghilang Dahlia Brungah. Go go go. Goyang.

0: Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Jangan kemana-mana, setelah kontak Indonesia Pop, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk!
13: Halo warga Dahlia, kami dari Dahdali, Banten Radio, Banten Dahlia!
14: Dedenya pamit dulu ya, Pateng Radio Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go-go-go, goyang! Go.

Geleger 56 tahun Dahlia juara. Semakin geleger, semakin juara. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam warga Dahlia semua, apa kabar? Senang sekali malam hari ini kembali Mandi Madu Dahlia hadir ya. Sampai jam 12 malam nanti, kayak biasa ada Andri Vivi bareng OPP Denny yang bakal temanin kita semua malam ini. Ditungguin warga Dahlia untuk warga semua. Absennya tentunya di 0811-222-1015 ya. Rabu hari yang kelima di bulan Agustus 2026. Buat para janda yang kesepian malam hari ini, sini merapat ya. Sama aku di sini biar tambah anget mandi-mandinya. Pernah goyang.

101,5 FM Bandung, goyang asik-asik. Panas banget wargi Deli hari ini, gimana kabarnya wargi? Panas banget ya. Setelah seminggu yang lalu dingin, terus ada hujan, sekarang kembali panas sekali wargi Deli ya. Mudah-mudahan aja buat wargi yang kurang sehat cepat sembuh ya, buat yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, semangat untuk sembuh tentunya. Terus ada ini wargi Deli.

Masa? Kang Budi 33 Cikadu sore yang juga terima kasih. Saat malam Bahtera Cinta. Nanti bagian yang kedua ya. Hai buat Yana Lesmana, terima kasih ya sudah hadir malam hari ini. Ada Mama Aji juga di Cileunyi. Ibu Cendani di Cimahi, apa kabar Ibu Cendani? Sehat ya Ibu Cendani ya? Panas gak Cimahi malam ini? Apa justru turun hujan? Karena katanya ada beberapa daerah yang juga ada hujan nih warga Dahlia. Diki Binong, terima kasih. Enggak dong, enggak bakal lama-lama, tunggu aja ya. Enggak bakal digantung. Kang Gusmana, Cikutra, pengen kopi pahit malam ini boleh, cocok banget sih. Buat yang lagi capek, abis beraktivitas harian, terus

Sarah di Cianjur. Terima kasih ke Eman Cicadas, Mister Ius, selamat malam. Oh, nanti judul, oh Deca boleh tungguin nanti ya. Doni Rijal di Caringin juga terima kasih, selamat malam. Ada Ciao di Karapitan, ada Cip Soma juga. Terima kasih Ajis di Pangandaran, infonya Ajis ya. Mudah-mudahan saudara-saudara di Pangandaran juga tetap kondusif ya, tidak terjadi lagi gempa susulan, amin. Makasih buat semua yang sudah hadir malam hari ini di Mandi Madu Delia. Pantangin terus sampai jam 12 malam nanti. Andri Vivi bakal kasih goyangan paling asik malam hari ini. Asik gak tuh? Goyangannya pakai sayang dong. Digoyang sayang.

0: Salon Radio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie von Houten, setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Wingscare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comix Herbal.
10: Comix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
14: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
15: Bapambing, Tasikmalaya.
16: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa tingtel pret.
16: Tos sabaraha lami, Pak?
15: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos we puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitu karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya terus karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
16: Alhamdulillah.
14: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
0: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Tahu nggak sih warga Dahlia? Kalau yang namanya telur rebus, ternyata itu kaya akan protein berkualitas tinggi. Ada kandungan vitamin A, D, B12, selenium, serta kolin. Nah, warga Dahlia, makanan ini, makanan sehat ini tentunya bermanfaat untuk menambah massa otot, membuat kenyang.

dari yang namanya telur rebus, yaitu wargidalia menjaga otot tinggi asam amino esensialnya untuk memperbaiki dan membentuk jaringan otot. Jadi pas banget buat wargi, para olahragawan atau yang suka nge-gym. Nah, makanan yang satu ini wargidalia ya, biar ototnya semakin cepat terbentuk. Jadi makanlah yang namanya telur rebus. Terus selain itu juga, yang namanya telur rebus ini juga bisa mengontrol berat badan, pas buat yang mau diet nih ya. Karena apa? Karena ini akan memberikan rasa kenyang lebih lama, sehingga mengurangi kebiasaan ngemil. Jadi biasakan kalau wargi sarapannya cukup dengan salad buah-buahan atau sayuran disertai dengan namanya telur rebus, wargidalia ya. Manfaat selanjutnya, telur rebus ini adalah menjaga kesehatan mata. Karena apa? Karena wargidalia mengandung antioksidan lutein dan zeaxanthin yang melindungi retina. Dan manfaat selanjutnya yang terakhir yaitu mendukung fungsi otak. Kenapa telur rebus mendukung untuk fungsi otak? Nah, karena kandungan telur rebus ini kaya akan kolin yang penting banget untuk memori, konsentrasi, dan sistem saraf. Jadi pas di wargidalia, sebelum beraktivitas, wargi sarapannya telur rebus ya. Gitu loh wargidalia. Nah, terus gimana dong cara tipsnya biar telur rebus atau cara memasak telur rebus biar sesuai dengan yang diinginkan untuk kesehatan? Yang pasti wargidalia, porsi aman untuk orang sehat adalah 1-2 butir telur ya. Telur rebus ya, per harinya. 1-2 berapa telur? Bener banget, 2 telur aja ya. Rebusnya cukup saat 7-10 menit aja agar matangnya sempurna dan proteinnya terjaga. Itu aja wargidalia, gampang dan simpel banget, bukan?

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdiri. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Sokelat si leh! Konsling lucah kalupur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
13: Temukan teras si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Ukur di Radio Dahlia FM Bandung,

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Punas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalami, bu.
1: Lami terus belasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggo naon, bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya, ibu kumaha karaosna?
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus ae. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sareng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol, bu?
1: Nemehi.
2: Lebih hiji, alhamdulillah.
1: Kedua terang badai ayana.
2: Mohon lebih hiji, alhamdulillah. Terus kakak usah siatnya punya.
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa seperti abdi, mangan nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
3: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
0: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Yeah.

malam ini aman terkendalikan, tidak ada gempa susulan ya. Pantang terus Dahlia, mantap. Eh Teteh, iya dong. Buat Rijal atau Om Day, makasih banget ya. Kang, siapa lagi nih? Ada, jadi salah.

malamnya hadir Kang Iwan Damang. Terima kasih, selamat malam Hanif juga ya. Terima kasih yang ada di Naringgul Cianjur. Deden, Ambulan Garut, selamat malam. Ius, malam Ius. Widi juga di Soreang, selamat malam ya. Kang Caran juga di Ciamis, terima kasih sudah hadir ya. Makasih buat yang udah follow-follow TikToknya Delia, terima kasih loh. Kang Iwan Sonjaya juga makasih banget ya. Sehat-sehat semua Jakarta, terima kasih banget. Buat gift-giftnya, buat Abah juga. Ih, gak usah repot-repot kali. Aku mah cuma pengen tahu aja kalau gambar ini tuh kayak gimana gitu kan. Eh, malah dikirimin. Jadi pengen malu akunya. Wargi dari, jangan lupa nih buat wargi yang masih pengen liburan ya. Itu kan, terima kasih. Nanti dulu sayang. Buat yang pengen liburan, kita ke Trans Studio Bandung, mau gak Wargi Dahlia? Jakarta mau ikut gak ke Trans? Abah, orang gak

0: dengan jadi memacu adrenalin. Di sana juga ada Abah wahananya. Saksikan juga ada live show-nya yang spektakuler Abah, pokoknya nama di Trans Studio Maya. Tiketnya beli di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Halo, Madi Baru Dahlia, selamat malam. Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Asik.
1: Basah.
0: Apa yang basah? Ihi.
1: Mani madu. Mantap liatin, sekarang rusuhnya go ya.
0: Asik. Setelah hari kakang EDT, tak acana naon, terus dikasih senyuman sama aku.
1: Iya, Sandi.
0: Jadi akunya teh bahagia, Kang Edet, tidak cemberut gitu. Kang Edet mah begitu telepon teh nyepeng teh langsung seri jika natenya Kang Edet muanya. Meni bahagia, Kang Edet, ih dengernya. Kang Edet sehat?
1: Alhamdulillah, Tianri.
0: Asik. Lagi apa malam ini, Kang Edet?
1: Ya, lagi, ya kan, gegelehan.
0: Gegelehan sarang saha.
1: Berdua, we.
0: Aduh, jadi pengen cepat pulang aku juga, pengen gegelehan. Kang Edet, di Lagadar, kumaha karaos aya gempa teu ka di Palidi?
1: Secara wajah, dia namanya juga, Tianri.
0: Alah, kade atuh abis si gempa lokal didinya.
1: Ya, palaun kan
0: pala. Kata
1: gunung Lagadar.
0: Sumuhun, menia, ulah atunya, sing sararai. Kang Edet, pulang. Apa jangan dulu pulang? Kang Edet,
1: pulang.
0: Mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Digoyangnya Kang E. Mahaji Eha Lembang, Nane Putri, Kang Yusnya, Kang Arno Obat Kopi, Eri Jalan Peta, Lukman Pasar Baros, Ayi Sugi, Wauci, Kang Suhana, Dagopin, Pak Tatang, Saeli Padalarang, Raden Simpeng, Santi Kopo, Ratna Kopo Bayuan, Yani Katabang, Bulia Katabang, Oman Abadi, Wajani, Pak Agus Kibo, Neng Jenong Sukawangi, Danu, Genta, Mama Lili Siwidey, Pak Saiful Ali, Edin Sri Aryani, Suryadi, Asep Dakota, Mama Ika Cinta Asi, Pak Hasan, Tayo, Imas Elsa, Teh Isar, Mang Nana Setia Budi, Pawan Ngampra, Bu Memes, Bu Empos Itu Petenggang, Mama Dinda, Bu Yati Jamu, Ratu Onde, Imas Elsa, Bu Mekang Iwan Gida Liatir, Cinta Sarayana Tianri.
0: Meni lebet cicing-cicing tehnya si Kang Edet mah meni, meni pinteran, jadi ngaya namanya meni resep kopepang, yang nama Kang Edet tehnya.
1: Iya, Tianri.
0: Ini resep. Gocin kalau kasah tukang Edet Lagadar.
1: Anri we, mudah-mudahan panjang umur sehat
0: segala teh. Amin. Allahumma amin. Terima kasih loh. Doa yang sama dan yang baik juga buat Kang Edet ya. Siap. Panteng radio Kang Edet.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia tung ah. Go ya.
0: Asik Kang Edet, terima kasih ya. Wargi Dahlia, boleh kita terima satu penelpon lagi ya. Ini kenapa ya WA-nya duh kayaknya enggak bisa nih Wargi Dahlia. Bentar nih WA-nya agak sedikit error Wargi Dahlia. Coba ke telepon ini aja yang biasa Wargi Dahlia ya. Halo, Madi Madu Dahlia, saat malam.
2: Saat malam, Tete Cece.
0: Hai, saat malam. Kang Genta, apa kabar?
2: Iya,
0: April sehat, iya. Kemana iya, aja? Dong. Kemana apa? Aja, kemana aja?
2: Ada dong.
0: Oh, ada. Lagi iya. Di rumah ini, Kang Genta.
2: Di rumah lagi KKJ.
0: Aduh.
2: Digoyang. Salam kata Ibu Negara.
0: Oh iya, salam juga. Kapan atuh mau pada di jingjing Ibu Negara, tepang sarang abdi.
2: Pada di jingjing.
0: Mohon Kak Tegalagawe di giwingnya, kaping 11 ya. Oktobernya. Kang.
2: Pelan.
0: Digoyang sayang dulu atuh, Kang.
2: Digoyang sayang.
0: Asik.

0: mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Anggapnya dukung ya.
0: Mak enggak, boleh.
1: Buat cucunya selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih. Dede mama sarehat ya, cu.
0: Makasih. Terus
1: Kang Edet. Buat Maski, Dede Sarawusik, Dede Mama Bayu, Kang Aep, Nagobin, Mama Ika, Dede Eli Padalarang, Dede Ratna Popo, Dede Elis, Mama Ika, Mama Mia Pasir, Mama Haji, Mate Elis Popo, Rara Kobra, Tugol, Ngak Sendi, Mama Bayu, Dede Ena, Lukman Pasar Baros, Bu Aeni, Kang Deddy, Madun, Bulia Katapang, Eni Katapang, Tni PTS, Lukman, Bu Haji Mimin, Pak Bu RT, Dical, Agus Cibo, Bu Memes, Mahaji Eha, Morotesa Esugi. Pokoknya sedaya namanya.
0: Boleh, gocin ya.
1: Mansur Soreang, gocin buat Cici sama wargi dari tercinta ya, Morotesa mau juga.
0: Terima kasih, Panteng Radio, Kak.
1: Panteng dari anak-anak langgamnya, dari Pung Agugo ya.
0: Asik, kita cobain coba WhatsApp ya wargi Dahlia ya, barusan gak bisa nih. Nah, coba-coba bentar. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam. Tuh, malam. Kenapa ya wargi Dahlia ya? Ada apa nih? Halo? Mana nih Mama Apep? Loh, kok gak ada? Kok gak bisa? Gimana dong? Apakah aku masih berarti bagimu? Asik! Dahlia ya, pantengin terus Mandi Madu Dahlia. Masih Andri yang menin wargi sampai jam 12 malam nanti bareng OPP Denny untuk hari ini wargi Dahlia. Asik, kita goyang lagi.

0: Kekinian, kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Rabu 5 Agustus 2026 berada di ITC Kebon Kelapa Jalan Pungkur dan 10 Avenue Jalan Soekarno-Hatta nomor 526. Timnas Indonesia kalah telak 0-3 dari Vietnam pada laga fase grup Piala AFF 2026 pada hari Senin malam kemarin. Meski kalah, peluang Indonesia untuk lolos ke babak berikutnya masih terbuka. Namun, skuad asuhan John Herdman wajib meraih kemenangan saat menghadapi Singapura pada 7 Agustus 2026 mendatang. Hasil imbang atau kalah dipastikan membuat Indonesia gagal melaju ke fase selanjutnya. Polda Jawa Barat menggelar razia gabungan di sejumlah tempat hiburan malam di Kota Bandung untuk menekan penyalahgunaan narkoba. Dalam operasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan serta tes urin secara acak kepada sejumlah pengunjung. Razia ini melibatkan TNI, BNN, Polrestabes Bandung, Bea Cukai, dan BPOM. Hasil tes urin akan menjadi dasar untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi penyalahgunaan narkoba. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101,5 Dahlia FM.
2: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
3: Request langgam langsung goyang.

kulitnya agak gelap, nggak usah minder loh Gidalia. Apalagi kalau wargi mempunyai kulit gelap ya, yang pasti harus perawatan. Ya kan ada kan yang hitam jadi caludi, kumel, jangan atuh. Udah mah kita punya kulit gelap, minimal ada perawatan biar agak-agak mengkilap dan glowing wargi Dahlia ya. Jadi yang penting mah bersih wargi Dahlia ya, mau kulit apapun. Sekarang kalau kulitnya putih tapi jorok, gak ada kebersihan, ih mana ngiler ya.

0: Warna hitam gak esensinya? Kakak Riki, selamat istirahat sayang, mat bobo ya. Salam buat Teteh ya. Buat Ayum Hernawati juga selamat malam. Jadi ya jadi nanti-nanti yang teleponnya nanti dong sayang, bentar ya. Mandi madu Dahlia, selamat malam.
1: Di kandang dong. Bunga,
0: bubuk, aduh, gak sabar hawat. Ini kok tuh gak adaan suaranya. Kang Deden.
1: Bulan.
0: Naon anu diraos wungi iya Kang Deden.
1: Iya biasa.
0: Naon.
1: Nantinya bingung gak bege.
0: Anu karaosnya bahara ringung seer keinginan sih nama Kang Deden tehnya. Oh, nah salah satu nama atuh keinginannya apa?
1: Keinginannya mau ke orang Cicaheum.
0: Oh, terus orang Cicaheumnya tapi mau gak ke Kang Deden?
1: Ketemuan di King Fair.
0: Oh, jadi ya tapi mau tuh Eta teh? Mau ente? Oh mau. Ya bisi we alim-alim joli bata ku Kang Deden. Kade ulahnya. Digoyang heula atuh Kang Deden.
1: Ya.
0: Asik.

0: Goyang.
1: Aduh. Hey, sieun unggeus disetum Kang Deden goyangna meni asa tepi napsueun. Kang Deden mun digoyang buat siapa malam?

0: Masuk man Pasar Baros.
1: Siap.
0: Kang Genta, Mape, Mai, Dagopi, Esti Dago,
1: Gocin,
0: Mama Bayu Tacan, Gocin, Kang
1: Erina,
0: Teh Hati Cinta Hope, mugi sehat selalu. Sampai Teh Andri.
1: Aya salam ti Erina, cenah tu cenah cek aku teh. Namina Erina.
0: Balik Teh Erina, biasa selalu.
1: Aya salam ti Kang Panji Widianto di Padalarang, cenah tuh.
0: Balik Kang Panji Widianto.
1: Nyankeun dikintunan ku Kang Deden cenah meumeut kana suantena gantung dangueun cenah ari ngadangu ku Kang Deden teh. Saur Kang Panji.
0: Eta Abah Iwan kehilapnya, Abah Iwan.
1: Abah Iwan, Kang Agus Ketbon. Panteng radio Kang Deden.
0: Panteng radio anak-anak panggamnya dari asik katuprung ah go go go.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Parfum.

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
12: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
14: Siap, Ratu.
13: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
14: Siap, Ratu.
13: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
14: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
15: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
16: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
17: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
18: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
17: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeri tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
18: Ibu ieu panyawat tos lami.
17: 10 tahunan.
18: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
17: Nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
18: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
17: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tetes oge sadinten teh 3 kali genep tetes ka wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis.
16: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

house no biasana bobo teteh lain mandi aku mah. Terima kasih ya buat Panji juga. Makasih banget loh Panji sudah hadir di Kopitiam. Bang Jul sehat Bang Jul.

0: saat malam.
1: Ini madu dangnya mantap di hati, kucingnya dangdut.
0: Prung ah?
1: Prung ah, go ya.
0: Digoyang sayang. Basah, basah.
1: Oh ya.
0: Semanis madu.
1: Basah.
0: Telat ah, ambu ah telat ah. Ari kang tatang naon anu dirasa atuh.
1: Teueun ka rasa mah.
0: Naon? Kunaon teh cengklak mana kang tatang teh?
1: Tunggu dulu ah isin.
0: Au isin. Isin cina Erina isin. Ya kang tatang ya duda Erina. Arek tiga soe Erina.
1: Hah? Gimana salam kenal aja.
0: Asik. Kang tatang ya, mangga kapayun atuh orang digoyang heula kang tatang. Masih ya, kene kiat henteu?
1: Salah lah.
0: Asik. Cing orang cobian atunya. Sok atuh ah digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: Au. Basah.
1: Basah seluruh tubuh.
0: Aduh.
1: Mani madu. Mantap di hati musiknya dangdut prung ah go ya.
0: Asik. Terima kasih Kang Deden. Aduh Kang Tata. Meni rada ngagerengseng, geringnya rada ngeheap, ahanana, ih, meni tiasaan. Oh, nu juga goleran. Alah, Kang Tatang nuju pabaliut sareng bon warung si ganamanya. Si Erina nya, ih, kamu meni wantunan, Erina, ih, iya Kang Tatang teh jalmi soleh, iya. Ah meni Ari Erina, bade digasoe Erina.
1: Biasa tapi cinta luar biasa.
0: Mau atuh ih di luar biasa kan. Sok yang dibubat babet abdi mah Kang Tatang, ya, ada sakapeung teh. Ya, sok atuh ah digoyang Kang Tatang.
1: Ya, lagamnya itu tadi udah WA ku puja-puja ada enggak?
0: Ku puja-puja, emang Kang Tatang suka WA?
1: Udah.
0: Ah, lamun teu kabujeng kumaha atuh Kang Tatang ieu teh.
1: Ya,
0: wios atuh. Heeh, wios. Mabuk janda we nya Kang Tatang nuju mabok naon ayeuna?
1: Ya siap eta mangga janda.
0: Ah siap. Digoyang jang saha Kang Tatang?
1: Kanggo ieu mah teh isar ibun, Mama Ika, Mama Aji, Kang Edet. Kang Edet, Kang Suhana, Hasan Majalaya, Imam Hasan Majalaya, Teli Jalan Peta, Ratna Kopo, daripada larang Mbak Iwan. Tadi dan Cipteng, Teman Pasar Baros. Ah kanu sadaya namanya kanggo ieu we nah wargi Dahlia tercinta yang lagi panteng aja ya.
0: Asik. Sehat selalu. Gocin atuh gocin.
1: Ya, gocin buat Teh Andi aja tuh sehat selalu ya banyak rezekinya.
0: Amin. Terima kasih. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak
1: kan ya. Dahlia pun ah go ya.
0: Saat malam Erina mabok lem kayu. Ya, makasih ya. Panji juga tak itu atuh saling follow kalian teh cinta. Teh Eli di Padalarang selamat malam Teh Eli. Apa kabarnya Teh Eli? Langgamnya buat Teh Hati, Teh Iser, Teh Aisugi, buat Kang Genta, Kang Edit, Kang Lukman Daros, Kang Ion Pacitan, Mas Tanto, buat Abdul, Abah Iwan, kum buat semua warga Dahlia ya. Kang Roy di Panjerepan Soreng juga terima kasih. Selamat malam King DJ malam.

0: Masih bersama Andri V.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang lengan si konsling disodorkeun ka arep. Seduh, seduh, seduh. Jelat, jelat. Si konsling lucap kaluhur, syukur ngejejek karena dada si jelat. Hiup.
2: Kamu kenteras, si konsling adalah dina jejer carios ajian ajak

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Nasriya.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
1: Lambung darah tinggi. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tesep sabaraha botol?
1: Tes 3. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi ge ye harampang.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

sesuatu yang harus dilakukan, langsung go ahead Wargi Dahlia ya. Karena apapun yang ditunggu itu tidak akan baik Wargi Dahlia ya. Mendingan Wargi Dahlia langsung dilakukan, langsung dikerjakan ya. Jangan ditunggu-tunggu ya Kang Dadan Sahidin. Terima kasih Kang Dadan Sahidin, Panji Widianto juga terima kasih banget ya. Makasih buat Erina. Makasih sudah hadir di TikToknya Dahlia sayang ya. Ada Jenong juga terima kasih banget, sang pengembara Jenong Sukawargi hadir, makasih banget, langkahnya tinggal dukung sayang. Buat segenap warga Sukawangi yang selalu pantengin gue sini buat cantiku aja, oh terima kasih. Teh Eli di Padalarang sama-sama Teh Eli ya. Terima kasih juga buat Kandang Cahaya WD, selamat malam Kandang, sehat ya Kandang ya, gue sini buat kita berdua aja. Terima kasih buat Kang Doni Rizal di Caringin hadir. Tadi hitamnya udah ya. Hasan Majalai juga terima kasih banget. Buat Kang Genta, Kang Edit, pokoknya semua Wargi Dahlia aja. Kang Asep di Cikampek hadir neng. Iya Kang Asep, makasih Kang Asep. Pokoknya mak digoyang sayang Kang Asep. Yadi di Jalupang Saguling juga terima kasih. Tadi hitamnya udah ya dia. Makasih Yadi. Salamnya buat Cep Soma, istri gocinnya. Buat Nugelis anu nuju siaran. Mohon dasana senukasem nuju siaran. Hai terima kasih Ndat Talenta. Makasih banget ya. Langgamnya tinggal dukung buat semuanya aja. Ayo Ratu Halloween. Aduh Mama Apep. Aduh teleponnya tadi rada-rada error WA-nya Mama Apep. Hampura aku ya. Terima kasih buat siapa ini? Igut di Holis. Langgamnya tinggal dukung Igut, udah mau habis. Buat teman-teman yang di sore yang aja. Kang Agus Ketbon, selamat malam Kang Agus, sehat ya. Alfa Rizky Bordi Cimahi juga makasih banget. Teh Elis jangan patah, makasih banget Teh Elis. Buat semua aja yang lagi dengerin malam hari dari Teh Elis ya. Kang Dadan Garut juga makasih. Halo Kang Agus lebih panjang. Makasih banget Kang Agus, gak kerasa sudah tanggal 6 Agustus kelahiranku. Aduh, atau tinggal berapa menit lagi ya Kang Agusnya tambah usianya. Mudah-mudahan di usia di angka baru ini mendapat keberkahan, selalu sehat, dimudahkan dan dilancarkan.

pakai pujangga, makasih ya Zakaria. Makasih Zakaria ya. Teh Yati juga di Moratresno, makasih banget. Kopi lambadanya gak sempat diputerin, gimana dong Teteh? Besok ya Teteh ya. Mas Bro di Maroko Ciamplas juga makasih. Singkong keju si Jalu, terima kasih, selamat malam ya. Hai Oya Cibadio juga makasih banget. Oya Hampura, Oya Langame gak sempat diputer ya. Buat Barudak Bengkel, Sendal Bos Gulam, Anyun, Aris, Jack Uyu, Gocine buat Andri aja. Makasih. Terima kasih Kang Suhana juga, makasih banget ya. Tadi Langkami udah madu tiganya ya Kang Suhana ya. Kang Ion, Mas Ion aku gak bisa angkat telepon lagi ya Mas Ion ya. Kang Budi 33 sore yang juga terima, iya benar ya. Makasih Kang Budi ya. Ibu Candani juga terima kasih. Mama Aji Langkami buat semuanya.

Gina di Batu Jajar, semangat lagi kerja ya. Asik, langkahnya tungguin. Mang Olas, Mang Olas. Kak Ahmad Abadi juga makasih buat warga dari semua. Kang Jajar Pasko, terima kasih ya. Hadirmu bagai mimpi.

0: setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali. Waktunya udah habis, Andri temenin wargi semua. Makasih banget lo ya, yang udah nemenin di TikToknya Dahlia. Panji makasih ya, Erina juga makasih. Besok ketemu lagi, insya Allah kita akan live lagi ya. Makasih juga buat Kang Deddy Kusnadi, buat Teh Andri aja, si wanita tangguh. Aduh, makasih ya buat semuanya. Abis ini dilanjut sama Ranti warga Dahlia di acara begadang sampai jam 3 pagi nanti. Andri mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata, dan mohon maaf ada langgam yang sempat diputerin. Besok insya Allah ketemu lagi dari jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Abah Iwan Moza, terima kasih sudah hadir. Kak Agus Catbon juga terima kasih ya. Teh Yati Kopo, makasih teh, langgamnya gak sempat dipuihin. Jangan pun dong ya, Kang Dadan Sahidin juga ya. Sampai ketemu lagi besok ya Kang Diden, Kang Dadan ya. Makasih banget ya. Sok gara-bara robo, en magis gara-bara robo gitu ya. Yang gak bisa bobo ada begadang pokoknya ya. Makasih semuanya, mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf ada sikap yang kurang enakan di hati wargi dari semua ya. Pantang radio, pantang Dahlia, anak-anak langgamnya belum. Goyang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya.

0: Nih.
1: Kenapa tuh A'a nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: Bus. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang zig azeg. Bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia juara, semakin geleger, semakin juara. Hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, Republik, Charlie Setiaben, dan masih ada bintang tamu yang masih dirahasiakan. Wargi Dahlia udah jam 12 malam lagi, ketemuan sama Ranti di hari Kamis, ditemenin sama yang manis-manis sampai jam 3 subuh nanti. Ditemenin sama langgam-langgam dangdut paling asik, biar bikin wargi Dahlia cenghar, biar bikin wargi Dahlia semangat, biar bikin wargi Dahlia, bikin wargi Dahlia menggelora. Pokoknya mah di gelaran begadang Dahlia sampai jam 3 subuh nanti. Go go go, go ya.

Udah masuk hari Kamis aja wargi Dahlia. Ih, gak kerasa udah ketemuan lagi sama Ranti ya di jam 12 malamnya. Sampai jam 3 subuh nanti wargi Dahlia. Gimana nih kabarnya wargi Dahlia di hari Kamis 6 Agustus 2026-nya. Semoga wargi Dahlia sehat-sehat selalu wargi Dahlia ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh Mesti. Yang lagi sendirian tenang, ditemenin sama Ranti sampai jam 3 subuhnya. Pokoknya mah jangan ada yang sampai merasa sendirian wargi Dahlia ya. Malam ini mah kita seru-seruan, kita bergoyang. Yang udah ngantuk dikopiin dulu biar cenghar. Kalau udah dikopiin, ditemenin sama Ranti biar bergoyang wargi Dahlia. Aku sanggup. By the way, anyway, Baswe, bagaimana apakah sudah mengkosongkan jadwal untuk tanggal 11 Oktobernya wargi Dahlia? Jangan lupa kita akan berjumpa di sana nanti ya di lapangan Tegalega Bandung bersama dengan artis-artis top ibu kota pastinya wargi Dahlia dan juga penyiar-penyiarnya Radio Dahlia FM. Jadi diharapkan adalah apa? Iya benar. Wargi Dahlia kosongin dulu jadwalnya, jangan sampai nanti kamu patubruk ya. Jangan sampai nanti tanggal 11 Oktober teh. Aduh, aku pengen kesana tapi aku gak bisa. Aku harus ini, harus itu. Aku sanggup. Diingetin dari jauh-jauh pasti pokok namanya dikosongin dulu jadwalnya, dikosongin dulu jadwalnya. Hari ini bukan cuma dikosongin jadwalnya wargi Dahlia ya, dikosongin dulu mungkin segala beban-beban pikirannya. Pokoknya sekarang kita fokuskan untuk menggoyang badan dulu ya, memberikan semangat-semangat dulu untuk badan kita wargi Dahlia. Dengan cara apa? Gampang, dengan cara request langgam aja wargi Dahlia keranti. Langsung di request langgam favoritnya wargi Dahlia ke 0811-222-1015. Teleponnya boleh banget untuk ditunggu sama Ranti di 73028 atau di 73111710. Mau lewat WhatsApp boleh ke 0811-222-1015. Tinggal di request aja wargi Dahlia, tinggal di telepon saja ya. Tapi kalau misalnya belum sempat keangkat di WhatsAppnya ya, berarti ya tetekar patumruk wargi Dahlia, jangan dulu pundung sama Rantinya. Kalau di WhatsAppnya gak bisa, berarti nanti tinggal dicoba aja lewat line telepon yang 73028 atau yang 73111710. Mestinya gampang pokok nama ya. Nanti cina ada aku matu ya. Sekarang tuh lagi berangkat mau keluar kota. Kayaknya mah nanti tuh jam 2 jam 3 tuh udah gak bisa mendengarkan gitu. Soalnya udah di luar kota. Sadar ya, gampang ya, kamu tinggal streaming aja Radio Dahlia FM. Nanti kamu bisa mendengarkan walaupun kamu tidak ada di kota Bandung dan sekitarnya. Bisa pokoknya mah aman dimana saja kapan saja ya. Ada Ibu Cendani sudah hadir di gelaran bonnya. Ibu Cendani luar biasa, sehat selalu Ibu ya sama sekeluarga. Ada Ciau dari kawasan Karapitan juga yang sudah hadir di gelaran Begadang Dahlia. Gosinya mah buat wargi Dahlia dan juga Teranti. Ya turun. Hari ini juga nanti diapeli wargi Dahlia. Diapeli oleh Abah Iwan Mozara dan juga Kang Agus Kat. Bantu sanggup. Tidak sendirian lagi hari ini ya. Ada yang mengapeli. Cantik, senang aku hadir belum pulang. Ada Mbak Yati Jamu. Masih ya, masih mencari cuan-cuan. Ini luar biasa, ini adalah princess-princess pencari cuan wargi Dahlia, luar biasa. Semangat ya Yati ya. Pengen dong request. Request yang berondong sipitnya dua. Pengen nato jenanya di requestin Mbak Yati kade tong poho ya tepang di requestinnya. Udah geningan ada request jamuman, nanti akunya harus kesana ya biar tahu gitu mana-mana yang aku inginkan teh gitu. Jadi aku mah requestnya ya tau ya. No, rada sipit-sipit Mbak Yati ya. Apal meren ya. aku pantengin sampai jam 3 ya. Senang mau langgamnya siang dan malam. Boleh ya. Mau siang dan malam ya. Pagi dan sore ya. Subuh dan dini hari ya. Nanti bakal cek dulu langgamnya. Sekarang mah kita bakal lanjut lagi untuk dengerin langgam spesial dulu wargi Dahlia. Sebelum nanti bakal angkat teleponnya wargi Dahlia. Bakal bacain WhatsApp wargi Dahlia yang lain. Jadi jangan kemana-mana. Pantengin terus nantinya sampai jam 3 subuh nanti di gelaran Begadang Dahlia. Go, go, go.

Masih di gelaran Begadang Dahlia berdengan sama Ranti Wargi Dahlia sampai jam 3 sebelahnya. Aduh. Di apa namanya, kalau misalnya orang lain mah cenang apa nanti bawanya martabak cenanya. Iya mah, geng yang ini mah berbeda, cenang ini mah setia dengan kue baloknya tuh sanggup. Terima kasih lah ya, Kang Agus Kiatman dan juga Abah Iwan Mozzarella. Sudah jauh-jauh ya membelah benua, melewati gunung-gunung, padang pasir ya. Dan juga banyak sekali pokoknya Mai. Soalnya ya gesti bulan kemarin di antos-antosta akhirnya Agustus datang ke sininya Wargi Dahlia. Aduh, Wargi Dahlia juga yang mau merapat ke Burangrang 28 Bandung. Boleh banget Wargi Dahlia mangga di antos sampai jam 3 subuhnya ditunggu sama Ranti Rungkat di sini ya. Sanggup. Yang sipit-sipit masih ada ini. Boleh dong di spill yang mana saja wajahnya. Boleh dong Mbak Yati ya. Boleh dong ya. Sanggup. Semangat terus pokoknya buat Mbak Yati. Dan juga pastinya buat semuanya Wargi Dahlia yang lagi pada bekerja, yang lagi pada ngelembur, yang lagi pada dagang. Semoga dagangnya laris manis. Semoga juga cuan-cuannya selalu berlipat ganda Wargi Dahlia ya. Amin.

0: Soalnya masalah rehatnya. Sekarang mau udah waktunya nanti untuk angkat telepon dulu Wargi Dahlia. Jadi boleh banget nih buat Wargi Dahlia yang pengen teleponan. Mangga. Dicoba telepon Ranti di 73028 atau di 73111710 Wargi Dahlia ya. Mau lewat telepon boleh. Mau lewat WhatsApp juga boleh ya. Bagaimana Wargi Dahlia saja yang penting bisa menelepon. Ya kita coba angkat teleponnya. Ada siapakah ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atur, tung ahu buku ya.
0: Digayang balik, kemana saja kamu?
1: Apa di gua selarong? Oh,
0: ya ampun, sudah lama.
1: Kangen banget sama teteh ini.
0: Iya, baru kemarin. Baru kemarin, siapa ya kemarin yang bilang ya? Kang Genta kemana ya? Sudah lama sekali tidak masuk katanya.
1: Kalau pagi kerja.
0: Iya sih, kalau malam sudah langsung persiapan istirahat
1: ya. Lagi kerja lagi.
0: Benar-benar. Semangat selalu Kang Genta ya, semoga sehat-sehat selalu para pencari cuan ya. Betul-betul. Mencari apa? Mencari uang segede bagi atau berlian? Segede tambang.
1: Berlian
0: segede tambang. Amin. Semoga saja selalu 15 juta cash setiap harinya ya.
1: Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Tersanggup. Aku tuh sudah rindu. Ih, pengen mendengarkan suaranya Kang Genta. Keluarkan bukan mana pika eta tetangga harudangnya.
1: Ada yang apel katanya.
0: Ada yang apel di sini. Kamu kapan ngapelin aku?
1: Wah, itu mah Baywan mah dekat atuh.
0: Oh sih ya. Nanti kita mah berjumpanya di lapangan Tegalga Bandung saja besnya.
1: Siap.
0: Siap atuh.
1: Kalau saya keberadaan cuma lewat aja lihat teteh.
0: Mana tidak mampir pada aku sama Kang Adri.
1: Kan?
0: Betul, aku sama Kang
1: ada
0: Adri di situ.
1: Ada orderan.
0: Baik lebih. Sugante ya, Sugante, kamu teh ingin ikutan zumba baru aku teh menunggu gitu ya. Ember. Lumayan kan nya lemak berkurang 5 kilo. Lumayan. Ember. Saat kita ngegaga dulu Kang Genta, perung.

0: Luar biasa menih merdu suaranya. Kalau udah merdu gini mah ya pasti ingin request langgam yang merdu-merdu mangga mau apa?
1: Mau ke jam ah.
0: Aduh Gusti Nu Agung, menih langsungnya ya langgam pertama requestan langsung ke jam jol.
1: Iya ke jam.
0: Bol. Eh menih goyang-goyang buat siapa?
1: Buat Tete Rapunzel, selamat tugas sampai tuntas. Terlalu banyak jobnya juga ya.
0: Amin.
1: Pokoknya berkah melimpah ya Teh.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Mansi, Teh Caribun, Wauci, Bu Enjoy, Mama Bayu, Kang Aed, Pak Iwan Moja, Black Coffee, Kang Deden, Agus Cibo, Kang Tatang, Teh Rata Kopo, Teh Lipada Larang, Mia Pasteur, Mama Bayu, Kang Deddy, Retuk Lawing, Kang Sandy, Mama Bayu, Cedena, Lukman Pasar Baros, Mang Irin, Duopo Duai, Beringka Bojong Kacor, Bu Ani suka jadi, Bu Lia Katapang, Erni Katapang.

0: Moro Tresno, Ayu Sugi, Bunda Yangse, Riki Bay, Cantik Kopo, Mbak Iwan, semua wajah aja ya, Acap Depota juga.
1: Boleh digocin.
0: Buat tetap aja satu ya sama wargi dari Aceh cinta.
1: Siap, turun Kang Genta, saya selalu juga. Siap, saya selalu ya dirimu. Ya hati-hati minum vitamin Kang Genta.
0: Siap.
1: Panteng radio.
0: Panteng lele kena kelengamnya ada ah bubu goyang.
1: Digoyang balik atuh. Dilanjut di belakang Kang Genta ya. Ada siapa lagi ini wargi Dahlia? Halo, Ugedang Dahlia. Digoyang balik atuh ini teh ada Kang Doni Rijal lagi dari Caringin lagi kembali lagi ini teh.
2: Ya seperti itu teh.
1: Seperti itu cerai gimana kabarnya sehat Kang Doni?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Meskipun
2: sedikit mendesu.
1: Hah sedikit apa?
2: Sedikit mendesu.
1: Apa itu mendesu?
2: Ya biasa.
1: Lagi ini lagi agak-agak mulai meriang begitu.
2: Ya begitu.
1: Aduh semoga saja tidak sakit ya Kang Doni ya. Jadi mau minumlah vitamin-vitamin. Sepertinya itu kerjanya terlalu luar biasa jika namanya. Pagi-pagi nepi ka peuting, nepi ka ngalembur gitu Kang Doni.
2: Enggak dari itu dari sholat isya.
1: Oh dari sholat isya baiklah pokoknya mah. Jangan lupa minum vitamin we Kang Doni ya biar sehat-sehat selalu.
2: Iya makasih ya.
1: Sama-sama ya. Atuh kita ngegogo dulu Kang Doni. Prung.
2: Siap. Ah.

0: apa malam hari ini Kang Doni?
1: Ingin yang.
0: Yang-yangnya dari mana nih? Dari Wisa Gita
1: dari
0: atau
1: Fitri?
0: Hah?
1: Dari versi Wali.
0: Oh, yang ini yang dari Fitri Karlina berarti ya?
1: Ya itu.
0: Mangga mau digoyang-goyang buat siapa?
1: Goyangnya buat Teteh Ranti ya, semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Doa terbaik sama keluarganya.
0: Amin.
1: Lu yang barusan teh siapa?
0: Yang barusan itu ada Kang Genta.
1: Oh, buat Kang Genta ya, salam kenal. Ini buat Kang Edeni.

0: karirnya.
1: Amin. Hatur nuhun Kang Dodi, sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Panteng radio.
0: Panteng dahlia. Enak lah kan buat. Yuk, tuh gak bobo.
1: Dio yang balik atuh. Meni rosa penuh semangat. Senanya aduh. Aku suka yang semangat-semangat kayak gitu. Aku suka yang semangat-semangat kayak gini. Soalnya keagaknya juga bikin sangat.

Aduh, tersanggup. Baiklah wargi Dahlia, sabar yang belum keangkat teleponnya, sabarnya, sabar. Ini teh sudah mengangkat dua penelpon, mau udah waktunya kita untuk dengerin langgam lagi atuh ya. Nanti dicoba lagi di interval selanjutnya wargi Dahlia. Sekarang mah kita ke teman dulu, sama ada Vita Alfia dengan Kupuja-Puja. Brung, go go go, go ya.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga. Goya.
2: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kara batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: lagi, Mangga Lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku datang hanya untuk kau,
0: Charlie Van Houten, Sesti

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
9: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
11: 18 Agustus 2026.
1: Semakin gelegar, semakin juara.
2: Dahlia. 101,5 Dahlia FM.
12: Yang asik-asik tentu ada.

Amalia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Van Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot and cream.
5: Hot and cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Coco.
9: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli. Sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah. Sepduh! Sepduh! Sekelacil! Koncleng lucap kalupur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
13: Tanggukan teras si koncleng alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore.

0: 101,5 Dahlia FM menunggu yang sik asik. Bareng-bareng menuju geleger 56 tahun Dahlia juara, semakin geleger semakin juara. Wargi Dahlia masih di gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuh nanti ya. Udah ada langgamnya Dara dan juga Vita Alfia nih dengan Jangan Hianati Aku dan juga Cinta Pertama Wargi Dahlia. Biasa nyambung senanya. Buat para cinta-cintaku, kamu jangan sampai hianatin aku ya. Aku sanggup. Aduh, udah ada yang gak kuat kayaknya tuh, udah pengen telepon Ranti karena tadi di interval pertamanya belum sempat masuk. Boleh, Besti, boleh. Boleh, sekarang dicoba telepon Rantinya ya di 73028 atau di 73117710. WhatsAppnya di 0811-222-1015. Kita angkat telepon dulu, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh.
0: Digoyang balik dong. Ada Nenek Putri. Ada Nenek Putri sehat.
1: Alhamdulillah Nenek sehat Nenek.
0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Tujuh naon
1: Nenek.
0: Oh tersanggup. Persiapan ini apa namanya, sahur.
1: Iya, udah siapin.
0: Oh baiklah. Kalau begitu Nenek, langsung saja kita ngegogo Nenek ya, keluarkan suaranya ya. Brung.

0: Request Langga Mapan Nenek Putri hari ini.
1: Ya.
0: Nah, termonitor. Termonitor betul yang termonitor. Boleh atau mangga mau digoyang-goyangi buat siapa? Amin.
1: Baik.
0: Amin. Atur nuhun.
1: Kanggo Umilila. Mau diehat. Atau kumpul kita. Kita bunda yang angin tengah

Andi ni bertemu kamu, jenong suka wangi akikanta, Edbon Agus, Ismet, bos Aris, Ibaruyu, Ibaru Burudu, Ibaru Nera, Gus Nengai Sugi, Asap Yang Rus, Buaskan Buangai, Tegi Tegi, Jenis Tegi, Tesi, Menjalaya, Usman, Nendi, Usman, Anggota.

0: sehat selalu juga buat Nenek Putri sama Kang Iusnya ya. Sawangsel nah tuh, panteng radio.
1: Udah lihat, enak ragannya, udah lihat tingkah bubu-bubu goyang.
0: Digoyang balik dong, dilanjut lagi warga Dahlia. Ada siapakah ini? Halo, begadang Dahlia. Digoyang balik ada Umi Lila. Umi Lila sehat, Umi Lila?
2: Alhamdulillah lagi batuk.
0: Aduh, cantiknya aku lagi batuk. Semoga cepat sembuh, Umi Lila ya.
2: Jadi serak-serak.
0: Tapi kalau udah serak-serak mah tuh dah. Makin resep ngedengarnya tuh suaranya teh.
2: Cantik juga
0: serak-seraknya. Oh, enggak, kalau aku mahnya gugorokan unggal poe. Jadi we serak nage unggal poe. Umi semoga Umi sehat cepat sembuhnya dari batuknya dan sehat selalu ya. Amin. Sekarang kita ngunggu dulu Umi.

0: dasar tetap semangat luar biasa. Aduh. Tanti, Umi,
1: kenapa?
0: Pengen aku tak berarti bagimu? Bol, mending goyang-goyang buat siap.
1: Terima kasih.

0: Facem un mânianel.
1: Ba, măi.
0: Să fie
1: budist,
0: să
1: mă tăie. Să fie patrigoțin. Ok. Mi-e pantang radio.
0: Pantang
1: dahi. Goyang balik dong. Wargi Dahlia nanti mau kasih info dulu. Ini Wargi Dahlia yang terlalu mau kasih informasi dulu. Informasi ini bukan dari Bandung sih Wargi Dahlia. Ini dari Bogor Wargi Dahlia. Jadi polisi sudah membongkar kasus pabrik miras ilegal di Bogor. Dan satu orang sudah ditangkap Wargi Dahlia. Oh, gara-gara sebotol minuman. Jadi Wargi Dahlia, Polsek Cilengsi membongkar kasus minuman keras atau miras yang ilegal yang diracik di sebuah rumah di Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wargi Dahlia. Dalam pengungkapan kasus itu, polisi mengamankan pria berinisial M beserta barang bukti ratusan miras ilegal yang siap edar dan bahan pembuatannya. Di Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan M ketika hendak memasok miras ke sejumlah penjual di wilayah Gandoang, Cilengsi pada hari Jumat akhir bulan Juli kemarin, Wargi Dahlia. Dan polisi kemudian menggeledah gudang yang dijadikan tempat menyimpan sekaligus meracik miras di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukarasa. Pelaku ini yang inisialnya M ini mengaku meracik sendiri dan memasok miras buatannya ke sejumlah penjual di Kabupaten Bogor, Wargi Dahlia. Barang buktinya nih yang ditemuin dari pabrik miras ilegal itu diantaranya ada 1.308 botol ciu ukuran 1.500 dan 600 ml. 39 dirijen ukuran 30 liter berisi biang arak Bali. 46 botol arak Bali siap edar. 109 botol kosong ya, serta tutup botol dan stiker kemasan arak Bali. Ini miras diracikan M dijual dengan harganya berapa? 10 sampai 20 ribu rupiah, Wargi Dahlia. Bukannya apa-apa juga nih masalahnya. Kita kan gak pernah tahu tuh ya bahan-bahannya apa aja. Bahayanya sebagaimananya kita gak tahu, Wargi Dahlia, apalagi tuh harganya 10 sampai 20 ribu rupiah. Mohon maaf, itu dikonsumsi itu ya. Itu pasti udah banyak yang mengkonsumsi itu. Aduh, bahayanya kan kita gak pernah tahu seperti apa, Wargi Dahlia ya. Yang legal saja sebenarnya kita tidak boleh konsumsi, karena pasti bahayanya banyak, Wargi Dahlia, untuk badan, untuk tubuh, Wargi Dahlia ya. Apalagi ini yang ilegal, Wargi Dahlia ya. Tolong jangan suka tertipu dengan harga-harga murah, Wargi Dahlia. Yang penting ini, yang penting itu, cenah. Dai geus karasa mah cenah ya itu nanti hasil-hasil negatif-negatifnya di badan. Dah anggar kita-kita lagi yang kenanya ya, yang ripunya badan-badan sendiri, Wargi Dahlia. Eta nawe hargana 10-20 ribu. Dai badannya sudah rusak, nanti yang dikeluarinnya mah udah buat biaya pengobatannya bukan 10-20 ribu, Wargi Dahlia ya. Tolong dengan sangat, Wargi Dahlia, cintai diri sendiri, cintai badan sendiri, Wargi Dahlia. Jangan sekabah-kabah ya, aduh, meminum bukan yang semestinya, apalagi yang racikannya tidak diketahui asal-muasalnya. Terus

0: Begadang hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijau mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijau. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kau,
1: Charlie Von Houten, Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Dikumpul oleh

0: Care.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Sugala cileuk, konsling luncat ka luhur, syukur ajejeg kana dada si cileuk.
13: Tamu kontras si konsling alalana dina jejer carios

0: 107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten, Sesti

peserta. Ayo wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Skincare.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
8: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Dahlia.
1: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Anggapnya ya, nyeredetkan HP. Sebenarnya aku tak berarti bagimu. Ternyata wargi Dahlia ya, kalau misalnya dia teh udah tiis-tiis aja teh bukan karena salah-salah teuing kitanya, cenah gitu. Emang bukan kitanya aja yang dia mau. Jadi kalau misalnya karena cimoy mah kudu SD, cenah kita teh kudu SD. Nah, cenah SD teh sadar diri. Mereka salah-salah dari cenah, jangan galau dulu atau jangan dulu galau dulu. Tapi ini gak sedih gimana atau wargi Dahlia, soalnya nanti juga mau ngasih informasi yang sedih ini tuh buat wargi Dahlia. Jadi wargi Dahlia, kalau misalnya wargi Dahlia tahu nih, di Gunung Piramid Bondowoso, wargi Dahlia ya, ada pendaki yang dikabarkan meninggal dunia pada saat sedang melakukan pendakian, wargi Dahlia. Dan dua jenazahnya itu sudah berhasil dievakuasi, wargi Dahlia. Diturut berduka cita, apalagi buat teman-teman mungkin yang suka mendaki gunung gitu, wargi Dahlia. Karena mendaki gunung juga kan salah satu hobinya Rasulullah, wargi Dahlia ya. Dimana kalau misalnya orang melihat orang-orang yang mendaki gunung tuh, aduh capek, ah begini, ah begitu, ah. Padahal ada sensasi tersendiri, sensasi dimana kita itu bersyukur, begitu kan ya, tentang luar biasa sekali ciptaan yang Maha Kuasa ini. Dan juga kita bisa melihat bahwa dunia itu sangat-sangat luar biasa besarnya, begitu wargi Dahlia. Tapi kabar duka menyelimuti kembali dari pendaki, wargi Dahlia. Jadi tim SAR nih gabungan berhasil mengevakuasi jenazah Malia Finda, umurnya 51 tahun wargi Dahlia, dan pemandunya Irfan Nasrul Laili, umurnya 35 tahun dari Gunung Piramid Bondowoso, Jawa Timur. Di mana proses evakuasi ini memakan waktu hingga 13 jam, wargi Dahlia. Menurutnya, ketika setiba di rumah sakit, wargi Dahlia, kedua jenazah akan dilakukan visum luar dan forensik di rumah sakit. Setelahnya, jenazah akan diserahkan ke keluarga untuk dimakamkan. Ini menurut Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo yang turun langsung bersama tim sejak awal operasi pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 kemarin, wargi Dahlia. Dan dua pendaki Gunung Piramid di Kecamatan Curahdani Bondowoso ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah hilang kontak selama 2 hari, wargi Dahlia. Proses evakuasi oleh tim SAR dilakukan selama 2 hari ini, yakni kemarin pada tanggal 5 Agustus kemarin, wargi Dahlia, dan kemarin lusa pada tanggal 4 Agustus, wargi Dahlia, setelah dinyatakan hilang pada tanggal 3 Agustus, wargi Dahlia. Ini juga menjadi pukulan bagi kita para pecinta gunung pastinya, wargi Dahlia, di mana harus benar-benar bukan hanya fit badan saja, bukan hanya niat yang besar aja, wargi Dahlia, tapi persiapan, perbekalan itu udah harus well prepare banget, wargi Dahlia ya. Seperti itu, karena gunung, apalagi yang namanya gunung mah, wargi Dahlia, jauh dari permukiman, terus juga internet juga pastinya akan sulit, wargi Dahlia. Jadi perlengkapan persiapan harus sangat well prepare, wargi Dahlia. Seperti itu, kita doakan semoga almarhum itu bisa ditempatkan di tempat terbaiknya. Kemudian untuk para keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, wargi Dahlia ya. Amin. Ini dari Gunung Piramid. Dan kalau gak salah tuh beberapa minggu kemarin juga ada berita duka dari gunung yang ada di Jawa Tengah tuh, Merbabu, wargi Dahlia. Itu juga ada yang sempat meninggal dunia lewat pendakian jalur selok, wargi Dahlia. Tekanan jantung gitu, wargi Dahlia ya. Jadi memang kesiapan mental, fisik dan juga perlengkapan itu harus ekstra, wargi Dahlia. Jadi buat para pecinta daki nih, selalu dipersiapkan segala-galanya dengan matang, wargi Dahlia ya. Kalau begitu,
Kita akan lanjut untuk membacakan WhatsApp terlebih dahulu yang sudah pada masuk di 0811-222-1015. Ini ada Bu Ani dari Sukajadi yang sudah hadir. Terima kasih. Berjumpa kembali juga dengan kakek pejaga Agus Cibo. Terima kasih sudah pantengin. Ada Bu Cucu dari Andir juga. Terun. Di Astriani, terima kasih sudah pantengin. Langgan pengen hadirmu bagai mimpi. Juga ingin buat Nenek Putri yang selalu mendoakan aku. Katanya makasih Nenek udah ngegogo sehat selalu Nenek ya. Amin, amin, amin, amin. Kemudian nanti ketemuan ini sama Kang Agus Ketban yang tadi juga sudah hadir, sudah apa namanya ngapelin Ranti begitu. Pengen langgamnya kura-kura dalam perahu dari Lesti. Digayangnya buat Abah Iwan, Bos Aris, Kang Eful, Kang Abuy, Kang Dadin Sipteng, Kang Aman Abadi, Kang Lukman Pasar Beros. Buat Kang Arnold, Bunda Imut, Memici Wide, terus Umilila, Teh Sugi, Nenek Putri sama Kang Iusnya, Teh Ati Jamu juga. Buat Teh Isar, Ratu Glowing, Bu Enjoy dan semuanya warga Dahlia. Digocinya buat Ranti pasti kajus, maka makin banyak jobnya. Amin, terima kasih Kang Agus, doa yang sama juga untuk dirimu ya. Kita lanjut lagi untuk dengerin langgam spesial warga Dahlia. Dan yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin pastinya di 0811-222-1015. Brung, go go go, go ya. Yeah.

Italia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng.

0: siang sampai jam 3 subuh nanti warga Dali. Ya udah ada gubuk dari Tete Ali, terima kasih untuk kekasan langgamnya ya. Jadi kekasan pada larang yang sudah hadir selalu pantang digangi buat Tete Jamo, Tete Isar, Tete Aisugi, Nenek Putri, Kang Ius, Kang Genta, Kang Edit, Kang Lukman, Mas Tanto, Kang Ismet, Kang Tatang, Kang Deden, Cipteng, buat Pak Agus Cibok, Kang Hasan, Kang Danu, Bu Warpan, Bunda Yangse, Bu Ani, Bu Lia, Teh Ila, dan semuanya warga Dahlia. Siap! Kita udah masuk interval ke-3 alias interval terakhir. Kalau udah ngedengerin backsound yang ini udah tahu meren ya. Iya benar, ajakan warga Dahlia untuk request langgam warga Dahlia. Boleh aku manggi ya, gerak di request requestan langgam favoritnya warga Dahlia. Dimana lagi kalau bukan di 73028 atau di 73117710 warga Dahlia ya. Mau lewat WhatsApp juga boleh di 0811222101 15, bebas lah, bebas aja. Kita bakal angkat penelpon pertama, ada siapa ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Atuh,
0: goyang. Digoyang balik ya, ayah Kang Danu, lelaki orang bodoh ya Joya. Kang Danu, bagaimana kabarnya, sehat Kang Danu?
1: Alhamdulillah tetekku, kumaha tetekku?
0: Alhamdulillah nanti juga sehat. Nuju naon atuh cantik?
1: Itu mah cantik. Ya kan bangun. Nah, ngaca teh asa linglung.
0: Alah. Linglung kunaon atuh ya tadi? Tadi ngimpi naon kasurupan sadar ya?
1: Semalam aku mimpi.
0: Mimpi apa?
1: Mimpi bujur pahili.
0: Sanggup saya tamanya.
1: Penyiar ini.
0: Au. Enggak sakit tuh nyanyina. Enggak sakit tuh nyanyina.
1: Tolong beri. Kan atuh ku penyiar.
0: Lain meni asa langsung nyeri gendang telinga gitu aku mal. Aku blokir kan nomornya, aku blokir. Enggak kuat. Jangan. Baiklah. Kita ngegogo dulu. Aku pengen kamu ngegogonya cing tarik. Pokoknya mah sampai kata tangga haru rudang nepi ka kamu teh ya. Iya di baledogan ku segala macam jenis nu aya di imahnanya.
1: Di baledogan.
0: Sekrung ya.

0: Orang di tengah gorowok, tengah gorowok ya mah. Awan nggak balik dog, kita awan nggak balik dog.
1: Moa mau lah ya, tengah di dia mah balager.
0: Oh.
1: Barang-barang sok kia sana.
0: Nau cina.
1: Minyam 100.
0: Ah, pantasan menurutnya, pantasan an. Nah, gitu nah, anak asa goreng tungtung gitunya.
1: Sanggup. Nah, agar ke dia.
0: Non.
1: Tumal.
0: Karena non?
1: Tumal.
0: Sadar iya tuh sanggup ah. Curiga iya bareka Gunung Kawi ciga nama
1: ah oh, kemana tuh Gunung Kawi
0: ember bete nanaun apanan cena iya ngeluarkan 2 juta balik nama cena mang ratus juta ngana pada etawai kuduneangan etana ngerti merenya etana naon ah bener
1: enak kerasa duit mah kuduk itu
0: tuh danya iya manya gestai gue kemana wai cena ah
1: lain cantik dah jelema ayana mah ngeselalir soalnya kerasa duit
0: jadi
1: nyokot iya wae nyokot instan
0: tak iya cing cirining jauh ti agama teh iya tawar gedalenya kan deh sangat agar hari gue selangga mau apa tuh kamu teh
1: ku teh pengen itu tuh
0: naon
1: pengen
0: naon hayang naon hayang duit cenanya hayang emas intam naon deh ngaran antam naon deh berlian batu bara hayang naon
1: hayang iya duda bukan janda bukan.
0: Sari, ya tersanggup Sari, ya tersanggup. Artinya boleh mau digoyangnya buat siapa?
1: Digogo nama Kang Wasi cantik jelita yang tiada taranya.
0: Amin.
1: Mau ada duanya, punya satu ini. Pokoknya masih cantiknya, cantik sekali. Pokoknya nama hair warga dadianya. Kalau lihat TikToknya secantik ini, gak akan.
0: Gak akan naon, iya. Gak akan naon. Sok, tuh sanggup.
1: Mau tiada duanya, mual iya, karena mual mengalahkan Madonna.
0: Ini yang rada ngegulitikan kena gawirnya, warga dalianya meni asa.
1: Karungan iya, si Danu mah.
0: Meni asa naon, ayah kayang, iya tuh naon, iya tuh.
1: Mulai stres.
0: Benarnya tuh sanggup, aduh.
1: Kang Oiman di Bandung Bunda Yangse, Mama Bayu, Teo Om, di Wanyaran, Mama Fet, Kang Gental, Lukman Pasar Baru, Parja Tokyo Nagopin Oni Nasur Teisar Ponti Umi Yuna Ustadz Adi Asep Angkot Li Atapang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gerlong Jubed Buah Hale Mang Wawuci Arno Nenek Putri Budak Tiara Esti Dago Juri Roki Mas Tanto Isi Bas Ati Kopo Eri Pasko Dari Cibiru Padirmansa Umi Ciko Abane Tenopa Nenek Ica Nenek Jebret Aing Sugi Mam Sekir Jalemang Padalaran Dua Aing Dew Jawa Dabu Titi Munyu Pepek Wapek Jati Manuk Mama Jura Karin Nada Dolar Bu Enjoy Bunda Dina Mama Lina Mama Lilit Mama Tri Acong Beco Akibar Erni Asin Imam Sojo Mang Irin Kang Eded Asadayana warga Dahlianya cantik.
0: Boleh, tetapi langgamnya itu pisah ranjangnya tadi teh.
1: Iya pisah
0: tapi,
1: ranjang.
0: Tapi adanya yang dari Ricky Likor aja gak apa-apa.
1: Iya gak apa-apa.
0: Oh, oke, okay. Atau digotsin buat siapa?
1: Gotsin nama Kang Osik cantik jelita sehat-sehatnya cantiknya.
0: Amin, hatur nuhun sehat selalu juga buat dirimu Kang Danu
1: amin,
0: ya.
1: Amin, siap
0: cantik. Ada ya kamu minum obatnya biar tidak ngejangarkan yo, batur ya.
1: Iya, candi
0: nah, candi gede. Nah, candi
1: nanti. Candi tepuk deh. Ya, di mana
0: siapa taturan Kang Danu?
1: Sami-sami tetehku.
0: Panteng radio.
1: Pantang radio, pantang dahlia, enak-enak kamu jadah dahlia perung ah. Go, goyang ah.
0: Digoyang balik atuh. Satu penelpon lagi wargi dahlia ya di belakangnya Kang Danu. Kang Danu rungkad ya. Ada siapa lagi di 73028 atau di 73110? Kita angkat. Halo, begadang dahlia.
2: Halo. Begadang Dahlia asik atuh. Bunga, go, goyang.
0: Digoyang balik dong, ternyata ada Padimansyah dari kawasan Dipati Ukur yang sudah hadir ya. Padimansyah gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, Neng Ranti sehat ya.
0: Alhamdulillah, Ranti juga sehat. Sedang semoga apa Padimansyah? Amin. Amin. Nuju naon atuh.
2: Ah, biasanya denger itu lagi sedihnya denger Danu masuk, jadi ketawa-ketawa dah. Danu mah tukang seri, jadi ikut senyum-senyumnya sendiri di rumah.
0: Ah, bener kudu loba serinya meh awet muda, tapi lamun Kang Danu loba tiang seri. Jadi yeah. Batur tanya yang kena, aku naon cena etatenya kurang obat atau aku maha cena gitu.
2: Ah, rada iya weh Kang Danu mah.
0: Ada naon.
2: Dia lagi kasmaran tuh Kang Danu tuh sama Neng Tiara Desah.
0: Oh, KBW jeung Neng Tiara Desah pada Dirman Syah mah tuh sanggupnya. Sok atuh kita ngogogo dulu pada Dirman Syah ya, prung. Yeah. Ah. Kala. Nah, ayeuna sok prung ah.

0: Astagfirullahaladzim. Mau request langgam apa?
1: Requestnya langgamnya pernah diputar kok sama Neng Ranti sama Kang Jaya Pucung deh.
0: Apa cenah?
1: Ya kalau pagi-pagi ke koheran sampai puterkan ya. Gaun merah tuh.
0: Boleh mau digoyang-goyang buat siapa langgamnya?
1: Buat yang barusan masuk ya, Kang Danu sama Tiara di sana, singin Monica. Buat Nada Dolar, Cici Dado, Umi Lila. Tadi keseruduk Umi Lila habis di pengkernya. Terus Nenek Putri sama Kang Iusnya. Tuh jadi lupa. Danu, Nada Dolar, Umi Lila, Majiha, Eha, Dilembang. Mia Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko, terus Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Asep Balon, Asep Mamen, Ibar, Decau, Mas Ion, Yono, di mana tuh Yono, di Pakitan, kemudian Lukman Pasembaros, Mas Tanto sudah, jadi di Jalengka sudah, Mang Irin Susu Murni, kemana wae Mang Irin, Pejuang Isi Beten, terus Ujang Roti, Kokom di Roli, kemudian siapa lagi ya? Ya buat semua wargi Dahlia Wera.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Gocinnya buat yayangku tersayang Neng Amel. Super gocinnya buat Neng Rati yang baik sekali, yang cantik sekali, luar biasa.
0: Siapa tak ternuhun.
1: Sampai telepon Abdi Neng.
0: Sama-sama
1: tuh. Sehat ya.
0: Amin. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagunya. Dahlia sih kan tuh. Go. Goyah.
0: Digayang balik dong, jangan lupa warga Dahlia ya, kita bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Catat tanggalnya hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Bareng-bareng kita bergoyang bersama Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, Republik, Charlie Steben, dan masih ada bintang tamu yang lainnya yang masih dirahasiain warga Dahlia. Pokoknya Mas Ef, tanggalnya jangan sampai nanti kamu patubruk sama kegiatan yang lain. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung.

lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang. Begadang. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

0: Studio Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku berdandan hanya untuk kamu,
0: Charlie Van Houten Setia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Care.
1: Wow Spaghetti Goreng.
2: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in Cream.
5: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
9: Minum Hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampe terdeli. Sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke arah. Seduh, tak, seduh. Sokelat jelek, si konsling lucap kaluhur. Syukur ngan jejek karena dada si jelek.
13: Kamu kenteras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: 107,5 Radio Dahlia FM. Radio nomor 1. Satu. Di Bandung.
1: Tunggu mananya, saat acara begadang, bakal ayah goyang pareyangan di Dahlia. Pokoknya mah, saya

0: Gini, gelaran Begadang Dahlia barengan sama Ranti sampai jam 3 subuhnya. Wargi Dahlia nih udah ada goyang nasi padang. Makasih banget yang udah request. Pantesan di liburan sadar ya, tersanggup. Nantinya mau bacain dulu WhatsApp-nya Wargi Dahlia yang udah pada masuk di aplikasi WhatsApp di 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Ada mana ini? Kang Agus Aspal pengen kasih salam buat Mas Ronggo yang ganteng kalem lenggamnya goyang dombret. Atur nuhun. Kang Adi Cibiru, aduh kemana wae besti? Ayo atuh cantik cina, kok kamu belum tidur sih jam segini? Biasanya kamu sudah bermimpi 37 kali ya setiap malam. Tapi malam hari ini nongol tiba-tiba di malam hari, semoga sehat selalunya. Terus begini ada Kang Yusuf Rante di Kumambang, pengen langgamnya mabuk janda katanya. Ya salamnya buat Ranti aja. Ada Bu Ani, terima kasih. Terus juga Mang Ayi, kemana wae Mang Ayi dari kawasan Cigadung yang sudah hadir. Langgamnya pengen gembala cinta digoyangnya buat Kang Genta, Umi Rila, Neneng Jebret, Teh Yati, Wa Uci, Teh Isar dan warga dari semuanya. Digocinya buat Ranti aja. Ternuhu. Kang Eponyore juga terima kasih. Ada Kang Edo dari Jalak Harupat yang sudah hadir. Langgam, aku tak berarti bagimu nyu udah Ranti play ya. Salam-salamnya buat Obay, Wahyu, Bule, Ezar, Iki, Koko Zenal, semangat aja nih lemburnya buat teman-teman dari konveksi RD Collection Bonita. Spesialnya buat Teteh aja yang lagi siaran. Oke. Selamat malam juga buat Kang Oya di kawasan Cibaduyut yang sudah hadir. Langgamnya pengen mabuk janda juga. Kayaknya hari ini banyak yang pengen mabuk janda ya. Digayangin buat Barudak Bengkel, Sendal Bos, Gulam, Ayun, Aris, Jack Uhuy. Gocinya mau buat Jack Uhuy aja, anu lagi nunutan. Aduh, dikopiin dulu atau biar cenghar, biar gak nunutan ya. Biar makin semangat mencari cuannya. Kang Aman Abadi juga terima kasih sudah pantengin dari kawasan Jatinangor. Langgam goyang nasi padangnya udah Ranti play. Digoyangin buat Kang Agus Catbon, Kang Edet, Kang Lukman Pasar Baru, ke Tegi Tegarut, ke Tehrana Kopo, Neneng Jebret sama Bayu, Abah Iwan Mozzarella. Gocinya mau buat Ranti aja. Semoga sehat selalu, semakin tambah banyak jobnya dan juga rezekinya dan juga semakin sukses. Amin. Ada Kang Ciwan di Sedang Sayati, terima kasih sudah pantengin. Ibu Cendani juga ternun. Ciau dari kawasan Karapitan, terima kasih. Ada Kang Hasan dari Majalaya, terima kasih. Kang Jajat Pasko juga hadir, lenggamnya Fitri Karina. Fitri Karlinanya paling tadi nanti playnya yang ya. Terima kasih sudah pantengin. Kang Tatang Suherman juga terima kasih. Ada Kang Rusmana dari Cikutra, lenggam secangkir madu merahnya paling nanti cari dulu. Sama Ranti cek dulu buat durasinya ya. Terima kasih sudah pantengin. Digayangnya buat Kang Iyu, Sene Putri, Teh Isar, Umi Lila, Teh Ratna, Teh Li, Kang Arno, Tabayuan, Pak Wawan, Pak Dirmansyah. Super gocinya mah buat Teh Ranti aja. Ada Teh Ana di Cikalong Hilir juga terima kasih sudah pantengin langgamnya. Kicau Mania udah Ranti play Kicau Manianya. Digocinya buat Teh Ranti, digayangnya buat semuanya warga Dali aja. Sehat selalu dan juga sukses. Hatur nuhun. Ada Kang Alpa Rizky dari Bordir Cimahi juga hadir. Teranti, yuk. Boleh deh kita angkat satu penelpon wargi Dahlia di interval terakhir ini sebelum nantinya penutupan. Kira-kira siapakah yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, aku ya.
0: Digayang balik dong, ada Kang Ion Pacitan sudah hadir kembali di malam hari ini ya. Gimana kabarnya Kang Ion, sehat?
1: Kabar baik, kabar enak.
0: Alhamdulillah, nanti juga sehat. Lagi apa atuh Kang Ion teh?
1: Habis makan.
0: Habis makan, lagi kerja atau udah mau istirahat ini teh?
1: Udah mau istirahat.
0: Udah mau istirahat, berarti kayaknya bakal request langgam yang sendu-sendu. Kita lihat aja requestan langgamnya. Tapi sebelum itu, ngegogo dulu Kang Ion ya. Brung. Yeah.

0: Warika selanggam apa malam hari ini Kang Ion?
1: Undangan palsu.
0: Undangan palsu. Boleh mau digoyang-goyangnya buat siapa?
1: Ya, undangnya buat semua yang udah masuk, Bapak Dermansa, Kang Danu, Pak Wawan, Pak Iwan, Kang Dedi, Kang Nana, Kang Edet, Kang Oni, Teh Heli, Teh Hela, Teh Nova, Nenek Putri, Kang Yus, Teh Hati, Mas Tanto, Ismet, Arnold, Mas Andri Astana Anyar, Mas Lukman, Kang Doni. Ya pokoknya buat semua warga Dahlia aja lah yang selalu setia pantengin Dahlia FM.
0: Siap, kalau gocin buat siapa?
1: Gocinnya buat Kak Ranti aja, semoga sehat selalu, sing lancar rezekinya, sing barokah. Doa terbaik buat Kak Ranti bon.
0: Siap, terima kasih Kang Ion, sehat selalu sami. Panteng sami. Radio
1: Panteng Dahlia, enak-enak banget Dahlia, bung, ah gu gu gu gu gu ya.

Wanda, terima kasih udah pantengin ya Teh Wanda ya. Luar biasa dari kawasan Jigondewa, pantengin terus Gue Cinyoma untuk kita aja. Cenanya bertiga. Bertiga? Ya sudah, mungkin kamu berdua, aku sendiri mungkin ya. Terima kasih pokoknya mah Kang Ion, Kang Apa Rizky, Teh Ali Pedalarang, Kang Danu, Kang Adi Cibiru, dan semuanya warga Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Terima kasih warga Dahlia udah, buat yang udah telepon, hatur nuhun, yang udah kirimin WhatsApp, yang udah request langgam juga terima kasih. Gak kerasa kita udah di penghujung acara aja, udah waktunya Ranti untuk pamit warga Dahlia. Mohon maaf banget kalau misalnya dari kosannya warga Dahlia yang belum sempat Ranti play karena keterbatasan waktu warga Dahlia. WhatsAppnya juga kalau misalnya ada yang belum sempat kebacain, mohon maaf warga Dahlia ya. Ketemuan lagi sama Ranti di minggu depan setiap hari Rabu dan Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya. Ranti bakal nemenin warga Dahlia di gelaran Begadang Dahlia. Tapi jangan kemana-mana, udah ini bakal ada goyang perhiangan yang bakal nemenin warga Dahlia selama 1 jam. Dari jam 3 sampai jam 4 subuhnya dengan langgam-langgam Sunda yang pastinya bakal warga Dahlia suka. Jadi pantengin terus 101,5 Dahlia FM-nya warga Dahlia dan... selamat beraktivitas di hari Kamis 6 Agustus 2026. Jangan lupa ya, basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Dan juga jangan lupa, sampai berjumpa tanggal 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung dalam acara Gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar semakin juara. Rantinya pamit wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lengkapnya Dahlia Perung. Ah, go go go. Goyang.

0: pargi nuju panteng goyang parahyangan di Dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
2: aku menandang hanya untuk kamu,
1: Charlie von Houten setia

Jakarta. Ayo Wargi, daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow spaghetti goreng.
2: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika creamy latte.
4: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
2: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hidrokoko.
8: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

tong ka mamananya? Saatos acara goyang parayangan di Daria, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa taala.

lenggar lagi. Mangga lenggar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Parfum Hijab mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Charlie Von Houten, Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalega. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfum Hijab, Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Winsker.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot in cream.
5: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Asik-asik.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus obsesi pagi.
2: Dahlia FM nak Bandung goyang. Asik asik.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi ini di 101,5 Dahlia FM Bandung. Kita akan berbicara tentang penyakit akhir zaman.
4: Ya, betul sekali.
3: Baik, kita mulai saja Ustaz.
4: Baik, terima kasih Bang Haji Apul. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwatu fiddin azakumullah, ayahanna ibunda rahimani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah azza wajal yang telah memberikan kenikmatan dan karunia termasuk pada pagi hari ini di sepertiga malam terakhir kita bisa bersilaturahim tentunya di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Mudah-mudahan ayahanna ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada sudah siap kita untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Dan insyaallah materi akan kita sampaikan adalah penyakit umat di akhir zaman. Baik, ikhwatu fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang kondisi umatnya di akhir zaman. Sebagaimana kita mengetahui wargi, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul pembawa berita untuk umat manusia. Hal ini tertera di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadzira. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad, kata Allah, melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira berupa surga dan pemberi peringatan berupa neraka. Ikhwatu fillah, berikut peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit di akhir zaman, yaitu umat kita, ya, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Yang pertama, umat Islam di akhir zaman akan terkena penyakit yang namanya al-wahn. Apa itu al-wahn? Al-wahn itu wargi diartikan sebagai pecinta dunia. Hal ini tertera dalam hadis dari Thauban radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Sunan Abu Dawud dalam sanad yang sahih. Bahwasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat umatku akan seperti makanan di atas meja makan. Dari kiri, kanan, utara, selatan, timur dan barat akan merongrong kita. Akan melahap, akan menghancurkan umat-umat Islam pada waktu itu. Nah, lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah umat Islam pada waktu itu minoritas?" "Tidak," kata Nabi, "umatku mayoritas. Banyak tetapi seperti buih di lautan. Banyak tetapi tidak memiliki kekuatan apapun. Dicabut marwahnya oleh Allah di tengah-tengah kaum muslimin." Kenapa bisa demikian? Karena kata Nabi, mereka dihinggapi penyakit yang namanya al-wahn. Nah, dalam hal ini dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahn itu yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis riwayat Imam Hakim, di mana Nabi merinci tentang penyakit al-wahn ini. Cirinya yang pertama sombong, yang kedua terlalu mewah, kufur. Kemudian berserius mengumpulkan harta benda. Kemudian ciri yang berikutnya tipu menipu, jilat menjilat, menjilat ke atas, noker ke hanap, wargi Dahlia. Kemudian saling membenci yang disertai dengan penyakit yang namanya dengki. Inilah al-wahn, penyakit yang pertama sebagai penyakit yang dialami oleh umat pada akhir zaman. Kemudian penyakit yang kedua, kata Nabi, ada yang namanya isti'raj.
3: Isti'raj.
4: Isti'raj, Bang Haji. Apa itu isti'raj itu? Isti'raj itu adalah azab Allah berupa jebakan, berupa kelimpahan nikmat dunia yang Allah berikan kepada orang-orang yang terus-menerus bermaksiat dan jauh dari Allah azza wajalla. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, apabila engkau, kata Nabi, melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seseorang sementara dia masih bergelimpangan dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istiraj dari Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk membedakan istiraj dengan yang lain, ayahanda ibunda, ciri-ciri istiraj itu ada tiga. Yang pertama, nikmat tanpa syukur. Banyak harta, tapi tidak bersyukur, maka berkah dicabut oleh Allah. Yang kedua, diberikan nikmat, tapi maksiat berjalan dengan mulus. Maksiatnya berjalan dengan mulus. Luar biasa, warga dahulu. Bisnisnya goal. Tendernya berhasil, dagangnya laku, tapi dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bermaksiat yang terbesar adalah bermaksiat kepada Allah, tidak mau rukuk dan sujud, pendeknya tidak mau menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, ciri istiraj adalah hatinya merasa tenang saat meninggalkan maksiat, saat meninggalkan perintah Allah. Ini yang ketiga, ini berbahaya nih. Hati merasa tenang saat melakukan dosa. Artinya dia tidak merasa berdosa saat sedang melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan tertawa terbahak-bahak ketika meninggalkan perintah Allah. Tersenyum dan tertawa ketika melakukan dosa dan maksiat.
3: Nauzubillah.
4: Nah, ini adalah ciri-ciri istiraj yang disampaikan oleh agama. Berhati-hati dengan penyakit yang kedua ini, istiraj ini, wargi dahlia. Dan yang ketiga, penyakit yang melanda umat di akhir zaman adalah berdebat, berdusta dalam berbicara sampai memiliki krisis akhlak, wargi dahlia. Hal ini disampaikan oleh hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tentang tanda-tanda kiamat. Artinya adalah akan terjadi kiamat kepada kita bila manusia pada waktu itu berdebat, sering berdusta, kebohongan telah merajalela di mana-mana, krisis akhlak terus menggeragoti tatanan kehidupan manusia sehingga seperti hukum rimba. Siapa yang kuat menjadi pemenang, siapa yang lemah menjadi mangsa. Dan tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Dia senang berdebat, senang berkelahi, senang berdusta dalam berbicara, seolah-olah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itu kondisi umat sekarang. Nah, bila kita berada di kondisi tersebut, bisa alwahan, kemudian istiraj, berdebat, krisis akhlak, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi dalam nasihatnya bersabda, aku menjamin sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia sebagai pihak yang benar. Kita lebih baik diam kalau saat berdebat, wargi dahlia, ya. Aku menjamin pula sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun sekedar bercanda. Dan aku menjamin sebuah istana di bagian atas surga bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Ini hadis riwayat Sunan Abu Daud dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu, ikhwatul fiddin azakumullah, berpegang teguhlah kepada Quran dan Sunnah, ikuti nasihat baik yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, maupun nasihat-nasihat yang disampaikan Nabi melalui hadis-hadis yang sahih. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Wallahu ta'ala bisawab, barakallahu.
3: Jazakallah, ya Ustaz. Ustaz Andi Abdurrahman, tentang penyakit di akhir zaman di acara Obsesi Pagi, tadi ada tiga, awahan, kemudian istiraj, dan berdebat atau sudah krisis akhlak.
4: Betul sekali, Bang Haji.
3: Baik, penyampaian paparan sudah kita dengarkan. Wargi dahlia, kita langsung masuk ke beberapa pertanyaan yang sudah masuk, meskipun di luar tema pagi hari ini. Baik. Yang sudah kita tampung pertanyaan yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toyib, semakin
4: toyib.
3: Ini dari Ibu Haini di Palasari.
4: Ya.
3: Badai Tumaros, bagaimana cara menjaga pandangan agar terhindar dari api neraka?
4: Baik, jazakillah khair untuk Ibu Haja Heni di Palasari. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin, na'azakumullah. Beliau bertanya bagaimana caranya untuk menghindari pandangan kita, ya, dari pandangan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Sungguh ayahanda ibunda, ikhwatu fillah, na'azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya pandangan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita akan menjadi saksi kelak di hari kiamat. Bahkan dalam surat Al-Isra Allah menegaskan bahwa semua pandangan, pendengaran dan anggota tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban, akan bersaksi dari apa yang kita lakukan selama di alam dunia ini. Maka agama memberikan sebuah nasihat bagi kita. Bila ada pandangan yang tidak elok, ada pandangan yang menjerumuskan kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka kata Allah, palingkan pandanganmu. Ya, balierkan pandanganmu, sampaikan kepada hal-hal yang baik, karena pandangan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu juga pendengaran kita, kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, maka palingkan pendengaran kita, beristighfar kepada Allah, memohon kepada Allah agar pandangan dan telinga serta seluruh anggota badan kita diselamatkan oleh Allah. Di dalam sebuah kitab ini Bang Haji Apul, karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Imam Al-Ghazali mengatakan apabila kita melihat ya sesuatu hal yang menarik tapi ini membuka celah maksiat, contoh misalnya banyak melihat sekali. Ya melihat perempuan yang memakai pakaian yang ketat, memiliki atau misalkan memakai pakaian yang seksual, wargi dahlia
3: di HP juga Ustaz,
4: di HP ya kadang-kadang lihat ada beranda yang kurang
3: ya video-video
4: yang tidak senono, yang tidak elok untuk kita pandang, kata Imam Al-Ghazali. Karena gini Bang Japul, namanya juga manusia ya.
3: Betul.
4: Manusia kadang-kadang kan kita
3: Rasa penasaran tinggi.
4: Kadang-kadang
3: mau ingin tahu
4: tengicep-ngicep mata teh. Nah, kata Imam Al-Ghazali, itu dasarnya syaratnya harus kuat iman. Kalau kita melihat perempuan yang memakai pakaian yang ketat, terlihat auratnya, maka tanamkan selain iman dan takwa memohon perlindungan kepada Allah, seolah-olah kata Imam Al-Ghazali melihat onta. Jadi lah meningali anu seksoy. Jadi seolah-olah orang ningali onta. Tuh onta keur ngaliwat.
3: Nah, jadi tidak begitu tertarik ya.
4: Jadi tertarik.
3: Tapi bagaimana kalau tentang tawaran-tawaran barang-barang mewah yang menggiurkan dengan harga diskon yang luar biasa ya, di beranda medsos kita, kadang-kadang ini juga membawa satu kemudaratan juga Ustaz.
4: Betul. Nah, ini harus pandai-pandai untuk
3: pandangan juga kita melihat di tadi kan Bu Eni bilang.
4: Subhanallah, misalnya ini obat anu.
3: Nah, ini terus ini barang baru yang sangat menarik, manusia itu butuh. Keinginan terus menumpuk.
4: Betul. Semasa yang mudaratnya jauh lebih besar dari maksiat, palingkan pandangan kita. Karena itu untuk menyelamatkan kita dari gangguan-gangguan syaitan yang akan menjerumuskan kita ke dalam lembah yang api, yang namanya api neraka. Karena subhanallah, pandangan indah itu teh atuh warga dahlianya. Ningali nu hal-hal nu kareu itu teh, aduh subhanallah meni.
3: Makanan lah yang ditawarkan, pas dibeli ternyata tidak enak. Pidosaeun deui ngomong deui.
4: Makanya sekarang lah banyak fitnah-fitnah di akhir zaman, maka tadi sesuai dengan materi kita, kembalikan kali kepada Quran dan Sunnah, lebih baik kita berpegang teguh kepada dua perkara ini, insya Allah kita akan tidak akan tersesat selama-lamanya. Gitu Bu Haja Heni ya. Wallahu ta'ala bisa.
3: Jazakallah Ustaz. Sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Tanpa nama ini tampaknya.
4: Ya.
3: Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
4: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Toyib, semakin toyib.
4: Semakin toyib.
3: Ini di desa sering terjadi seorang meminjam beras. Misalnya 5 kuintal untuk modal usaha, acara atau kebutuhan keluarga. Ini untuk acara kita kan. Beberapa tahun kemudian harga beras naik cukup tinggi. Saat mengembalikan utang, apakah yang benar menurut syariat adalah mengembalikan 5 kuintal beras yang pernah kita pinjam, atau membayar sesuai harga beras saat meminjam, atau mengikuti harga beras saat pelunasan? Terima kasih Pak Ustadz. Barakallahu fikum.
4: Baik, ini dari hamba Allah Abang ya.
3: Yep.
4: Dari hamba Allah, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah jazakumullah, dalam aturan utang piutang termasuk pinjam meminjam beras, prinsip utamanya adalah mengembalikan jenis
3: berat takaran, lagi.
4: Ya, atau berat yang sama dengan yang dulu dipinjam. Mm-hmm. Bukan mengikuti fluktuasi harga atau nilai uang pada hari itu.
3: Ya.
4: Nah, penjelasan seperti ini. Apakah harus apa kalau kita pinjam beras 5 kintal, apakah harus mengembalikannya dengan apa? Nah, menurut syariat, aturan dasarnya jika kita meminjam beras sebanyak 50 atau 5 kintal, maka wajib kita mengembalikan dalam bentuk beras sebanyak 5 kintal. Ya. Nah, usahakan mengembalikan pinjaman itu dengan jenis atau kualitas beras yang setara dengan yang dulu dipinjam. Namun jika saat membayar kita ingin memberikan kualitas yang lebih baik atas dasar kerelaan dan tanpa dasar paksaan, maka justru itu dianjurkan dalam bentuk adab melunasi utang yang baik. Sebaliknya, jika beras jenis semula sudah tidak ada di pasaran, Anda bisa atau kita bisa mengembalikan dengan jenis lain yang nilainya semirip serupa atas dasar kesepakatan bersama. Jadi Bang Haji Apul juga ikhwatu fillah, kita tidak boleh untuk apa tidak diharuskan berdasarkan harga pasar pada saat pengembalian.
3: Betul.
4: Jadi karena awal muasal kita pinjam meminjam itu adalah beras.
3: Beras.
4: Ya, maka kembalikannya dengan
3: seperti beras. Emas ya Ustaz ya.
4: Iya betul. Kalau emas ya emas lagi.
3: 5 gram umpamanya sekian tahun yang lalu hanya 50.000 harga 1 gram, tapi betul. Sekian tahun sekarang itu kalau kita dengan nilai harga emas atau beras tadi pasti kita akan membayar sekian uang.
4: Betul.
3: Tapi itu tidak boleh ya?
4: Tidak boleh, karena kita pinjamnya itu pinjam beras.
3: Atau pinjam emas.
4: Maka kalau pinjam emas 5 gram, kemudian atau pinjam beras 5 kintal, maka disyariatkan kita mengembalikannya itu bukan dengan uang.
3: Kenapa kalau tidak boleh dengan uang tadi?
4: Karena kalau misalkan dulu meminjam emas atau
3: beras
4: 5 kintal dengan harga misalnya 5 kintal itu 1 juta, dengan harga yang kemarin, sekarang misalkan dari 5 kintal menjadi 10 juta misalnya, dan penambahan ini yang namanya riba, itu tidak boleh.
3: Kena riba hukumnya. Ya.
4: Kena riba. Kena makanya riba. Kata syariat, kalau kita meminjam 5 kintal, kembalikan lagi dengan barang pinjaman sesuai dengan apa yang kita pinjam. Kalau 5 kintal, ya kembalikan lagi 5 kintal. Tanpa memperlihatkan fluktuasi harga pada waktu sekarang. Jadi intinya, kalau pinjam beras, kembalikan lagi beras sesuai dengan berat atau besaran yang kita pinjam. Wallahu ta'ala biswa.
3: Jazakallahu Ustaz, terima kasih. Dan wargi dari masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Pertanyaan berikutnya lagi dari Ibu Habibu Ai Syar'ah ya, di Jalan Jenderal Sudirman.
4: Ya.
3: Begini, anjena istri nu dikantunkeun ku carogena tos 4 tahun. Ayeuna anjena jatuh cinta sama cinta pertama atau CLBK. Preto kepungkur ima. Sampai mengorbankan segalanya karena saking cintanya. Logika tidak dipakai, sekarang sadar kalau dia bukan tidak mungkin jadi miliknya di usia yang sudah tak muda lagi. Kenapa bisa melakukan dosa yang besar padahal dia soleha? Dia dulu soleha. Anjena bingung kenapa rasa cinta itu datang dan susah untuk dilupakan. Setiap mau melupakan, dia datang. Padahal sadar dia bukan tipe laki-laki yang mesti meski rajin sholat. Gimana cara biar hati pikiran ini tidak ingat sama si dia? Aduh, ngeskola tenjing si bebek. Supaya tidak ingat lagi perasaan cinta dan sayang itu hilang. Berdoa, ya Allah, hapus rasa sayang, rasa cinta ini sama dia. Lama gak ketemu, setelah berdoa kayak gitu, tiba-tiba datang deui. Jo, datang deui. Janten kena kumaha, janten keheul ka diri sendiri. Asa tegaduh harga diri, punten Pak Ustadz, janten kena kumaha. Nyuhunkeun doana supados teu terjerumus kana dosa deui. Hapunten Pak Ustadz, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakillah khair. Dari
4: Ibu Ai di Jalan Jenderal Sudirman ya. Jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatu fillah, azakumullah. kasus yang disampaikan oleh beliau tadi, mungkin ini salah satu kasus dari sekian banyak kasus yang muncul ke permukaan, Wargida.
3: Sering terjadi.
4: Bagaimana kita menyikapinya? Pertama, kita harus mungkin masih ingat ya materi kita yang pernah kami sampaikan, menghargai diri sendiri. Cara menghargai diri sendiri adalah memuliakan diri kita, menjaga marwah kita. Jangan sampai kita menghinakan diri kita gara-gara cinta yang bisa menyeret kepada kehinaan. Sadari itu, bahwa kita diciptakan sebagai perempuan yang memiliki marwah yang dijaga langsung oleh Allah, sebagaimana Allah begitu memuliakan seorang perempuan. Maka kita harus menjaga marwah atau kehormatan seorang perempuan. Walaupun cinta, ya bagaimanapun cintanya kita kepada seseorang, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah. Karena kalau cinta kita kepada Allah, Allah akan melindungi kita, menyayangi dan mencintai kita melebihi ibu sendiri. Itu yang pertama, tolong jaga marwah kita. Kemudian bagaimana cara menghindari hal demikian? Sudah berdoa, sudah sekian banyak, padahal dulu kita orang yang mungkin ya menurut syariat mah dekat dengan Allah, tapi terjerumus kepada hal-hal yang berbau zina. La taqrabu zina, jangan mendekati zina. Walaupun mohon maaf, belum terjadi yang namanya hubungan suami istri, tapi ini mendekati zina. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi, ya masar sabab, wahai para pemuda, pemuda di sini, pemuda zaman sekarang atau pemuda zaman baheula, kolot ayeuna gitu kan?
3: Tancap gas gitu teh.
4: Atuh dengan ngararea cinta mah bari geudah lihat jangkan budak ngora nya. Nih.
3: Aki-aki ge. Aduh.
4: Nah, cara menghindari itu kata Nabi, kalau memang ini benar, sudah memohon kepada Allah, nikah. Tapi kalau memang kelihatannya subhanallah kita sudah bukan usia muda lagi, banyak hal-hal yang mesti kita dahulukan daripada kita menikah, masih banyak yang harus kita urus, maka cara yang efektif adalah berpuasa. Maka berpuasalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyak saum sunnah.
3: Da kangen kene deui eta yang ngawae si Abah teh.
4: Si
3: Uwa teh.
4: Ya, coba untuk berpuasa. Kalau kita puasanya benar, insyaallah akan mampu membentengi diri kita dan menjauhi dari hal-hal yang berbuat maksiat. Justru alihkan pikiran kita kepada hal-hal yang baik. Kalau sedang berpuasa, menjaga agar puasa kita tidak batal, menjaga agar puasa kita dengan pahala yang sempurna, hindari hal-hal yang buruk. Jauhkan pikiran-pikiran kotor kita kepada hal-hal yang berbau maksiat, wa ridhalia ya. Dengan berpuasa itu, insya Allah akan menghindari dari perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah dengan apa? Istikharah. Ini penting, Pak.
3: Betul.
4: Istikharah ini bukan berarti kita kalau ada masalah atau ada pilihan, ada dua pilihan atau lebih, bukan. Bukan. Istikharah itu bukan hanya sekedar kita memohon petunjuk dari Allah dari dua pilihan yang berbeda atau dua pilihan yang mana yang akan kita pilih. Justru dengan ada masalah ini, ya warga, kita dianjurkan untuk sholat sunnah istikharah. Dan sholat sunnah istikharah ini yang sudah mulai luntur dari kebiasaan umat Islam. Jadi kalau ada masalah, walaupun hanya satu masalah, ini berat masalah nih, kita memohon petunjuk dari Allah melalui sholat istikharah. Bisa dilaksanakan nanti malam atau waktu siang, tidak menjadi masalah. Tapi sholat istikharah ini memohon petunjuk dari Allah agar apa? Agar kita diberikan petunjuk mana yang terbaik menurut Allah. Apakah ini baik menjadi suami kita atau memang buruk? Kalau memang baik diberikan ke istiqomahan, kalau buruk mohon dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjebak dari perbuatan yang dilarang oleh Allah.
3: Lah itu teh datang kurunyung istikharah, jawabannya kurunyung deui. Apa itu jodoh yang dikirimkan oleh Allah? Takdir yang dikirimkan oleh Allah.
4: Baik, kalau misalnya udah istikharah ini datang lagi, tapi ketika melihat dari kasat mata dia akhlaknya buruk.
3: Bisa berubah dulu.
4: Dari dulu.
3: Sekarang berubah.
4: Berubah.
3: Kalau, kan manusia itu bisa berubah.
4: Bisa berubah. Kalau akhlaknya dulu buruk, sekarang kelihatan baik, taat, boleh jadi itu sinyal terbaik bagi kita. Ya, bertawakal kita kepada Allah. Tapi kalau misalkan dia buruk, ya dulu buruk aina amurasut warigedale, ini ujian bagi kita.
3: Dan nyonyo hayam emeli hayam ngadu hayam deui da gawe embung.
4: Subhanallah. Eta hayam kuat ka dielus.
3: Dielus dibakan awak sorangan celuding, buladig.
4: Jadi seperti itu ya Ibu ya. Mudah-mudahan dapat menangkap intisari apa yang kami sampaikan.
3: Wallahu taala bisawab. Jadi bukan bentuk datang bawa ini bukan Ustaz yang nah, itu mah menarik sekali, malahan itu yang bisa menipu mata telanjang kita.
4: Betul, kadang-kadang kan kita lihat aduh jokernya begitu bager, begitu dah ayah kahayang, geus kan cumponan kahayangna undang hancur panik.
3: Baik, masih di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdurrahman Toib. Semakin toib. Ini pertanyaan berikut lagi Ustaz.
4: Ya.
3: Selama ini saya mengerti tentang keadaan keluarga saya, terutama ibu saya, tapi saya sama sekali tidak pernah dimengerti keadaannya oleh mereka. Saya sudah menjadi tulang punggung untuk keluarga saya, tapi saya ikhlas Pak Ustaz. Mungkin ibu saya selalu berpikir bahwa saya adalah anak yang durhaka. Bukankah ada juga orang tua yang durhaka? Tapi dia tidak pernah merasa bersalah dan sadar. Saya di rumah tidak pernah dihargain. Saya selalu sabar. Saya bahkan tidak memiliki support secara finansial dan moral. Saya nggak tahu salah apa saya. Tapi saya tiba-tiba selalu dimusuhin. Padahal saya yang selalu diandalkan di rumah. Apakah saya berdosa Pak Ustadz karena ingin dimengerti, karena saya juga sudah capek. Jadi ke keluarga overthinking ya. Jadi ingin kita yang sangat dihargai ini bagaimana nih. Wajar ya Ustadz ya.
4: Wajar.
3: Setiap manusia itu wajar ya.
4: Sunatullah.
3: Abang juga. Kadang-kadang kalau tidak ada yang ngajak kita diskusi untuk mengobrolkan, mungkin begini. Kita menyalahkan dan selalu menyalahkan orang.
4: Betul, betul sekali. Lupa ya terhadap kesalahan diri sendiri.
3: Bahwa gitu. Kita juga apa ya gitu tuh perenungan itu.
4: Ngaji diri. Baik Bang Ajapul, jazakallahu khair untuk penanya ya dari Wargi Dahlia. Mudah-mudahan sehat walafiat.
3: Entah pria atau perempuan ini
4: ya,
3: dia
4: ya. Mudah-mudahan dapat
3: tulang punggung keluarga nih Ustaz.
4: Iya, Masya Allah luar biasa. Yang pertama ini hamba Allah yang bertanya, menjadi tulang punggung keluarga, memperhatikan orang tua, kemudian berbakti kepada orang tua, insya Allah menjadi ciri anak-anak yang soleh. Sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 Wargi Dahlia ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kalian jangan menyembah selain menyembah kepada Allah, wabil walidain ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapakmu. Kalau kita berada dalam satu keluarga, memang ternyata Wargi Dahlia diberikan tugas untuk memberikan sebuah perhatian berbakti kepada orang tua. Sungguh kata para ulama, orang yang dekat dengan orang tua dekat dengan dosa, tapi besar manfaat dan pahala yang Allah berikan. Ini dua hal ini selalu bersamaan.
3: Bersamaan, berdampingan.
4: Berdampingan. Saat mengurusi orang tua, pasti banyak berkah yang Allah berikan kepada anak itu yang tidak Allah berikan kepada anak-anak yang lain. Tapi di sisi lain, dia dekat dengan dosa. Kenapa? Apalagi orang tua yang sudah lanjut usia, orang tua yang mungkin terkadang subhanallah, kita sebagai tulang punggung, orang yang diandalkan dalam keluarga, tapi selalu menyakiti kita. Kadang-kadang kita lebih...
3: Bogoh di pikahulun.
4: Oh, di pikah apokan lama pikarudeten Wargi Dahlia ya. Nah, ini adalah sunnatullah. Terkadang kita kita ingin dihargai, ingin dimengerti oleh orang tua, tapi subhanallah terkadang kita ada perasaan suuzon pada orang tua, atau bahkan ya sudahlah aku tinggalkan orang tua,
3: buruk sangka
4: kepada orang tua. Nah, ini adalah bagian dari ujian kepada anak. Kata ulama tadi, anak yang berada dengan orang tua itu berkahnya itu akan didapatkan dan diberikan oleh Allah kepada anak itu yang tidak diberikan keberkahan kepada anak-anak yang lain. Tetapi di sisi lain, ujiannya seperti itu. Karena berkah yang Allah beri kepada anak yang berbakti pada orang tua itu sebanding dengan apa? Dengan ujiannya. Pahalanya besar, pasti ujiannya besar. Wargi Dahlia, maka berbakti pada orang tua ini mendapatkan posisi kedua loh setelah beribadah kepada Allah. Biru walidain, berbuat baik pada orang tua, pahalanya besar. Bahkan Allah akan berikan keberkahan yang luar biasa istimewanya, dan demi Allah saya katakan keberkahan itu ya akan kita rasakan bukan sekarang, boleh jadi tahun depan, tahun yang akan datang setelah orang tua tidak ada, maka keberkahan itu akan datang dan akan kita rasakan betapa hebatnya, betapa bahagianya anak yang memuliakan orang tua walaupun ujiannya seberat itu.
3: Tapi sudah sering keberkahan itu rezeki lancar segala macam itu kita tidak sadar itu, Ustaz.
4: Tidak sadar. Nah, ini
3: coba.
4: Terkadang hawa nafsu itu yang sudah menyelimuti hati dan menutup
3: kebenaran. Wah, enggak, aku kerja keras gini, tapi banyak,
4: subhanallah, enggak bisa.
3: Kalau enggak ada keberkahan orang tua.
4: Kalau enggak ada doa dari kepada orang tua, demi Allah, enggak akan sampai. Betapapun hebatnya seorang anak untuk meniti karir, kemudian dia berhasil dalam menjalankan pekerjaannya, dia menjadi sukses, di belakang kita ada siapa? Ada doa orang tua. Boleh jadi hanya lisannya saja seolah-olah doraka kolot kan jadi anak. Itu perasaan kita kan?
3: Iya.
4: Tapi subhanallah dengan
3: lagi-lagi kita tadi yang merasa doraka ya.
4: Iya, kita kembalikan lagi kata Hasan Al-Basri, boleh jadi ini teguran juga bagi kita gitu.
3: Jangan sampai kita menyatakan jangan-jangan orang tua juga ada yang durhaka, masyaallah.
4: Jangan berpikir ke arah sana, karena ketika kita dilahirkan melalui ibu kita, dibesarkan oleh tangan ayah kita, itu sudah cukup bagi kita untuk berbakti kepada mereka. Walaupun nanti pada perjalanan prosesnya ada cacian, ada makian, ada hal yang tidak kurang enak dari perilaku orang tua kepada kita, itu tidak sebanding dengan jasa-jasa mereka. Bersabarlah, bertawakallah, insya Allah anugerah Allah akan diberikan, anugerah yang istimewa, dan diberikan itu kepada orang yang dekat dengan orang tua dan tidak diberikan kepada anak-anak.
3: Introspeksi di sini harus berkuat ya.
4: Harus lebih ngegas besar ya? Introspeksi.
3: Introspeksinya ngegas.
4: Harus ngegas, harus tancap gas. Balikan lagi kepada
3: ini bagaimana kita caranya supaya merenung, duduk dengan me time istilahnya, menjaga diri dulu, jangan bergaul dengan orang dulu. Coba perhatikan dan renungan atau bagaimana, Ustaz?
4: Nah, kalau misalkan ada seorang anak yang mungkin di situasi kondisinya setiap hari ada hal-hal yang tidak enak dari orang tua, boleh kita merenung. Renungnya gini, tuliskan oleh kita kebaikan-kebaikan orang tua. Tuliskan
3: dari hal yang terkecil, dari air susu, dari
4: gendongnya,
3: dari baju-baju yang dibeli waktu tuliskan, kecil, semua. Dari rumah berteduh kita dibandingkan dengan anak-anak jalanan. Masya
4: Allah, luar biasa. Teruskan kebaikan orang tua sampai sedetil mungkin seingat kita. Lalu dibandingkan dengan keburukan orang tua, tuliskan oleh kita. Lalu bandingkan jauh lebih banyak mana kebaikan orang tua kah atau perilaku orang tua yang menyinggung kita, padahal mungkin dia sudah lanjut usia, maka perilakunya kata Allah akan dikembalikan lagi seperti pada saat dia lahir, artinya seperti anak lagi.
3: Betul.
4: Boleh jadi di situ, tapi demi Allah saya katakan jasa orang tua akan lebih banyak daripada keburukan yang menurut pandangan kita itu buruk, pandangan kita itu nyeleneh, yang bisa menjadi durhaka orang tua kepada anak. Sesungguhnya itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai di sini, jika salah seorang di antara keduanya sudah lanjut usia dalam pemeliharaanmu, diasuh ke orang ya,
3: giliran kita yang mengasuh.
4: Giliran kita. Nah, maka kata Allah, sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya atau membentaknya.
3: Ini dan Quran ya Ustaz.
4: Ini Quran surat Al-Isra ayat 23. Rendahkan dirimu terhadap kedua orang tuamu, maka ini sebuah anugerah yang Allah berikan kepada anak tersebut. Wallahu ta'ala bishawab.
3: Ya, kalau Ustaz yang jelas, jangan lupa apa ini keberkahan yang banyak sudah kita terima itu ya. Ya
4: betul, keberkahan yang diberikan oleh Allah akibat dari berbakti kepada orang tua itu sungguh luar biasa, dan keberkahan itu tidak akan kita temui di alam dunia. Hanya produk langit, produk Allah yang akan turun kepada anak tersebut, insya Allah.
3: Ya, jazakallah Ustaz. Tentang penyakit akhir zaman tadi topik kita, tapi beberapa pertanyaan yang luar biasa hari ini kita tuntaskan dulu.
4: Baik, Bang Haji Apul, ayahanda ibunda ikhwatul fiddin, azakumullah. Mudah-mudahan paparan yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa mendatangkan wasilah kebaikan kepada kita, menjadikan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
3: Amin ya Allah,
4: insyaallah. Baik, kita nundukkan hati dan kepala kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita.
3: Amin.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Doa Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berikanlah kepada kami kucuran rahmat dan keberkahan di sisimu.
3: Amin.
4: Ampuni ya Rabbal Alamin segala dosa dan kesalahan kami.
3: Amin.
4: Bukakan pintu keberkahan bagi kami.
3: Amin.
4: Ilmu yang kami pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Harta
3: Amin.
4: Yang kami cari mudah-mudahan menjadi harta yang Kau ridhoi, yang melimpah ruah dan barokah.
3: Amin.
4: Dan jadikan kehidupan kami kehidupan kehidupan yang benar-benar Engkau ridhoi, dan ringankan lisan kami untuk menyebut kalimat-Mu di akhir kehidupan kami dengan kalimat La ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watani alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
3: Jazakallahu khairan. Terima kasih Wargi Dahlia. Acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdurrahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Dari studio kami sampaikan
4: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wardi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Satu kosong satu koma lima Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Sekarang Erlan Maga terus siap lagi nemenin wargi Dahlia semuanya ya. Pagi-pagi nih sambil nemenin aktivitas wargi Dahlia yang lagi sibuk hari ini kitanya pagi-pagi gak apa-apa ditemenin sama Kopi Dangdut Dahlia ya. Mulai ya Petrunuhan, Wani Diriungkan, Prung Ah, Go Go Go, Goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. Sayang jangan lupa dong awur-awur WhatsAppnya sini ya. Biar tidak wali lo bercanda sayang. Biar ada penyemangat dan juga biar ada ubar sebel. Langsung WhatsApp sini ya di 0811-222-1015. Sila lagi di 0811-222-1015. Pengen telepon lewat WA boleh nomor yang sama juga ya WA-nya. Atau pengen lewat seluler juga bisa 73028 atau di 73111 ya. Sambil nemenin yang lagi masak, lagi beberes, atau juga yang lagi jualan ya, atau yang lagi mau OTW kerja sayang, sama nganterin Dede Cekulah cenesok atau ya, semua aktivitas paginya sama Erlan Magatru ditemenin ya. Sampai jam 8 pagi di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Mual ayo pituduhan, wani diriungkeun, preng ah, go go go.

Pagi-pagi cenanya kalau lo lagi masak gini teh suka inget mau bawa teram cenanya sayangnya. Heeh, coba ya gini lagi masak. Asa inget bawa teram di mana bestie di ieu cenanya di Derantayan sayang. Aduh di Derantayan gatuh. Heeh nya basa baheula lamanya bawa teram di kebun binatang. Enak mah tutup kene cenanya sayang ya. Tapi ada informasi nih warga Dahlia untuk kebun binatang atau juga Bandung Zoo. Ini nanti Wali Kota Bandung sudah mengantongi jadwal akan membuka skenario pembukaan kebun binatang Bandung untuk umum. Wow, akan dibuka kembali, sayang. Jadi mengenai waktu pembukaan ini, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan bahwa prosesnya memang memerlukan waktu karena faktor kesehatan dan lingkungan menjadi prioritas utama nih warga Dahlia ya. Benar banget, jadi target waktu kebun binatang Bandung bisa dibuka lagi tersebut baru bisa terrealisasi apabila pengelola baru yaitu Fauna Land sukses memenuhi sejumlah persyaratan perizinan yang cukup berat nih wargi ya. Jadi perizinan yang dimaksud agar Fauna Land dapat membuka secara resmi Bandung Zoo yaitu mengajukan izin baru sebagai lembaga konservasi ex situ ya, atau penangkaran satwa di luar habitat aslinya di lokasi kebun binatang saat ini. Dan juga yang kedua itu mengajukan dan juga menyelesaikan izin AMDAL sebagai syarat utama operasional. Wah, semoga atuh ya, semangat Fauna Land biar nanti Bandung Zoo atau juga kebun binatang Bandung atau Derantayan meureunnya cuma bisa katelahna gitunya. Bisa buka kembali, nanti kita botram lagi sayang sareng nganyarwakeun babangok ya sayang Ce Isar. Yaudah deh, sekarang kita ketemu sama yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Panggil tangina Ce Isar dari Ibun. Lucu naon sayang, biasa merenya wayah kima masih kena ngulahek gitunya Ce Isar. Ada lagi sama Jaki Odoy, terima kasih sudah pantengin ya. Mama Aji juga hadir dari Taman Cileunyi. Udah gitu juga ada sama Teh Neneng Jebret di Rahayu, selamat pagi sayang. Ada Teteh Siti J di kawasan Waas Banjaran, hatur nuhun sudah pantengin sama IRB juga Riung Bandung di Goyang, atunya IRB. Pada nyarawakan babangok jang naon besti. Hah? Ojong caru. Mama Fiandi di Goyang di Tasikmalaya, siap ya. Kopi Dangdut Dahlia ketemu juga sama Asep Insan Sedikin di Renca Ekek Wetan katanya. Di Goyang buat semua warga Dahlia aja deh. Ada Ponti Gede Bagge juga hatur nuhun sudah pantengin sama Teh Ros di kawasan Sindang Sari Munjul. Juga di Goyang buat suami tercinta sama buat Erlan juga. Makasih sayang. Mr. Ius juga hai. Teh Siti Ajijah lagi streaming nih di Malaysia. Hatur nuhun cantik. Dari Nanggerang Cililin juga hadir Denny Pranaja. Hatur nuhun sudah pantengin ya. Ada juga sama siapa ini teh? Ada Ayi Sulaiman di Goyang. Toko baju dan kaos Ciwide juga hadir katanya siap. Lagi ada dasar merenya jongko ya. Siap-siap mau dibuka. Tong poho di sapuan helanya. Besi karabol etanya buruana sayang. Sapuan hela. Banjuran hela kucainya. Biar apa? Biar seger sedah sayang. Teteh Cucu Komala hadir. Ada Nur Hayati juga halo. A.A. Geri dari Cikijing, selamat pagi A.A. Geri. Jangan lupa sarapan sayang ya, pagi-pagi sarapan dulu ya biar tidak salah teri. Habis sarapan caranya langsung patengin Erlan sambil ngopi dong. Iya dong, biar tidak boloho juga kalau sambil ngopi ya. Makanya yang udah ninyuh kopi diraguat dulu atuh kopinya sayang. Jangan dicicingin nanti bisa kepuragan cak-cak ya sayang. Kang Bungsu Cikaputihan, Teririn Ritri Ayani, Antapani di Goyang juga. Kang Tatang Soherman Cisaranten. Ada juga TDW Pasko Pasir Koja di Goyang ya. Esa Kaca Piring, Derry juga aduh kesiangan caranya mau ini mau kerja. Waduh, sok atuh buru gawatkeun sayang. Adek indit tunduh, tapi mun teu indit da butuh sayang. Heeh nya. Mang Aye, selamat pagi Mang Aye Cigadung. Ada Kang Aher Gunung Puntang sama Teh Atu Teh Ati Batu Lawang Ciwidey. Mama Ijal. Ayo nama catanya si Mama Ijalen di kios depan teh mohon. Semangat ya Mama Ijal, semoga marema terus ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan? Ibu Cucu di kawasan Bahuan Andir. Dan juga Mami Iin juga di kawasan Bumi Asri di Goyang katanya buat semua warga Dahlia aja. Oke. Tapi wargi jangan lupa nih, kalau lagi di jalan terus belum sempat makan atau lagi butuh penundaan lapar, cobain deh Gary Roti. Itu loh yang lagi viral di sosial media yang dimakan Iqbal Ramadan.
Iya, bener. Jadi Giri Roti ini dengan resep baru, rotinya lembut dengan isian krim coklat paling lezat. Praktis dibawa kemana aja. Cocok untuk sarapan, bekal sekolah, teman kerja, atau juga cemilan di tengah aktivitas warga Dahlia ya. Harganya cuma 2.000-an aja, Besti. Dan juga bisa dibeli di warung terdekat ya. Mual mata kajual sawah, mual mata kajual tanah. Kabar gembiranya nih, Giri Roti bakal hadir langsung di lapangan Brigif Cimahi hari Minggu 9 Agustus 2026 mulai dari jam 6 pagi di acara Posko Pawang Lapar. Datang ya wargi ya. Bakal ada bagi-bagi produk Giri Roti gratis dan juga ada game seru dan juga banyak hadiah menarik dari Giri Roti. Jangan lupa ajak keluarga dan juga teman-teman semua, besti-besti sepala kancet semuanya diajakin ya. Lapar, waktunya Giri, buruan beli dan cobain sekarang.

0: Danau Dahlia Juara dan Royal Parfumija mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Parfumija. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Ayu Ting Ting, Dewi Persik,
1: aku makan dan hanya untuk kau,
0: Charlie von Houten, Sestia

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Parfum Hijab. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh

0: Skin.
1: Wow, spaghetti goreng.
2: Baru, wow, spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow, spaghetti goreng.
3: Pakai nasi, makin wow.
1: Torabika Creamy Latte.
4: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
1: Hot and Cream.
5: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
6: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
7: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
6: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
8: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydrococo.
9: Minum Hydrococo berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Comics Herbal.
10: Comics Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.
12: 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
13: Pagi Anto.
14: Pagi Bella.
13: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
14: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
13: Kamu flu ya?
14: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
13: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
14: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
13: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
13: Beberapa hari kemudian.
15: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
13: Udah seger lagi nih.
15: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Bareng-bareng menuju gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara. Ini caranya wayah gini teh pagi-pagi lagi regepan hate kunaon sayang. Oh, caranya boga budak geus remaja, caranya geus anyar boger. Remaja-remaja heuna kitu ya. Heeh, mun asa sararieun ku berita-berita anu teu paradogo. Emang kunaon kita berita naon sayang? Oh, cenah aya teh budak jaman ayeuna mah heeh cenah loba nu ATM. Hah, ATM teh naon sayang? Eta nu keur viral geuningnya ternyata memang bener cenahnya dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat kita, menegaskan memang peredaran obat keras tertentu atau OKT seperti tramadol itu hal yang mudah diberantas di warga Dahlia. Apalagi saat ini katanya di setiap desa dan kelurahan ada petugas TNI Polri yang bersinergi. Tuh, kudu ditinggali dicek kamarna, dicek kantongna, dicek sakuna, kadang mun aya obat-obat untuk para dogoh langsung pariceunnya, lamun tong dipiceun hungkul oge, carekan bodakna. Entong kitu cenah besti heeh. Jadi KDM juga memberi contoh Polresta Bandung yang sukses mengungkap peredaran OKT dengan barang bukti mencapai 1 juta butir. Keberhasilan ini katanya patut dicontoh oleh Polres lainnya di Jawa Barat. Mudah-mudahan gak ada lagi yang ATM ya sayang. Ciri-ciri nama gampang dah wargi. Heeh, lamun misalnya budak heeh atau saderek atau sahalah gitunya anu keur ngATM, sok rada-rada ieu panonna teh sayu, lamun diajak ngobrol teh boloho, teu puguh geuning. Jadi ciga tunduh tapi hirup gitu. Kumahnya? Tunduh tapi hudang. Tunduh tapi ciga zombie gitu sayang. Heeh. Tah eta teh waspadanya. Waspada sayang. Sok lamun nu ATM nu kitu teh nya sok kudu rada dijembel. Dijembel genggerongnya sayang. Ayo terima kasih juga nih yang sudah WhatsApp ya. Kita ketemu lagi di sini yang sudah bergabung juga di 0811-222-1015. Teh Leni Rohaini, selamat pagi. Ada lagi sama siapa nih? Ada sama Kang Indra di Ledeng. Hatur nuhun sudah pantengin Erlan juga ya. Pokoknya mah senang sambil ngopi nongkrongin program Ubar Sebel di sini di Kopi Dangdut Dahlia. Asik. Teh Irma, selamat pagi Teh Irma. Ada juga Mama Zidan Zikri dari kawasan Ciwidey hadir juga. Kang Irfan, Cisarante nih goyang. Gimana nih sambil nganterin Dede Akmal merenya wayah kiamanya? Encan tep-tep layar, Irfan. Kurang samat lah gitu. Kang Ujang PC di Jamali Cianjur hadir juga. Teh Nani Sartika, hai. Ada Brian Cicukang sambil gogoleran aja. Cerah hudang atuh, besti. Udah kata tanya kok goleran wayah-wayah kieu. Ih, buru gara beberes imah, gara gegero. Ada Teh Mimin juga hadir di kawasan Saluyu Ciwidey. Ada Bapak Amas Wijaya juga selamat pagi. Kang Edet di kawasan Lagadar. Teh Rini Otik juga di Ranca Ekek selamat pagi. Bunda Oi Cibay, Cibaduyut. Ada Teh Noneng, ada Ciao Karapitan. Umi Wiwin di Cihurang Neglasari. Dan juga Mama Ibu di Soreang selamat pagi ya. Teh Neneng Jebret, nuju naon Teh Neneng. Sama Asep Wahyu, channelnya di Rahayu, ini lagi ngopi ya. Lagi ngopi ditemuin sama Bebetian. Au, meni resepnya bestinya. Heeh, channel meni akurnya. Esok-esok teh channelnya meni, iya, meni nasi ngopi, pahuap-huap lingkung tehnya, mari emam Bebetian teh ya. Dipangmukakeun channel huwina teh sayeng. Dibalawakeun ka baham mungil AA, channel aduh. Meni romantis adem ayemnya, ciga rumah tanggi karek tilu bulan. Yaudah nanti dibaca lagi ya, WhatsApp-nya sudah masuk ya. Sekarang teleponan dulu. Ah, boro-boro dulu sayang. Coba aduh sama siapa. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh perut ah, gugu ya.
0: Aduh, yuk ada. Oh. Oh, Papa gemoy ke mana wae banyak yang nanyain cenah.
1: Iya, nanti
0: mi
1: jempol
0: nih hese. Nih hese, ya Papa gemoy teh nama kerja di Garmin jadi hese celak kitunya. Hese on air. Dengan
1: diri ya.
0: Oh, biasa nama sok on air wae tapi nama hese. Tapi tenanawan lah ya. Sekarang mah yang penting mah sehat, rezeki ngalir terus ya. Heeh, sok satu sebelum kerja kita ngagoyang dulu ya. Cikan Kang Genta dari Soreang. 1 2 3 go.
1: Semongko. Ayo digoyang, mari kita goyang, goyang di kopi. Dangdut tut tut tut tut tut. Hey.
0: Hey, enggak goyang buat siapa? Hey.
1: Semoga kami tuntas, sehat selalu, makin jaya, makin benghar, makin kaya raya ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sehat selalu ajarannya.
0: Siap.
1: Buat langki, Pak Sari Bu, mau uci, Bu enjoy, mau bayu, neneng jebret, Kang Aep. Nggak gopin, mau bayu. Teli padang dia padang yang Mandanu, Terana Koko, Teli Seta, Mama Ika, Mama Haji, Pak Pasteur. Bumpoy, Kertu Klawing, Kazenin, Sedena, Mama Bayu, Bu Haji Nani, Bu Haji Sihanita suka jadi, Bu okay. Ani Mulia Katapang, Erika Katapang, Terinya Tetes, Bu Nadina, Mama Fadil, Malis, Magegeng, Bu Haji Mimin, Bu Haji Iim, Iin, Bapak Ke, soalnya Bapak Ke, Mau Tresno, Soalnya Doang Bob, Kita Bojong Kacor, Ma Haji Eha, Ai Sugi, Ai Siba, Santi Kopo, Nada Dolar, Asep Dapota, Hasan Kos, Ratu Kelawing, Kang Sandy, Sugar, Susu Cibuntu, Dewi Pasco, Kismas, Buang Pota Daya namanya,
0: Brian. Gocinnya buat ya. Siapa?
1: Buat Ayla sama keluarga kita yang tercinta aja ya.
0: Tayang, Panteng Radio. Panteng Radio.
1: Panteng dah lihat anak-anak lengkapnya, dari Prung Agu, goyang Kang Ede.
0: Goyang balik. Ada lagi sama siapa, Sayang di belakang Kang Genta, halo. Ya mah aya. Sakadang koya jeung sakadang bangkong. Udah sarapan belum Sayang?
2: Belum dong, masih di jalan dong.
0: Oh, gitu. Kamu biasanya sarapan sama apa Sayang?
2: Biasa we, sama sarapan mah jeung cucungu di perlu kari kroto.
0: Geuleuh ih, amo mah ih.
2: Lamun hayang waran di perlu kroto.
0: Enggak mesti gacor ge teh kok kerut. Kukeru Arigog. Kita ngagoyang lah Kang Danu. Siap, 1, 2, 3, go.

0: okay, kayaknya dia kayaknya doi. Bolak balik depok.
1: Alah. Gue
0: enjoy doi wae. Gocinnya buat siapa gocin? Oke siap. Kamu hati-hati di jalannya ya sayang ya. Jangan malaweng ya nanti besi nonggar. Iya. Pantang radio.

0: 101,5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM. Dahlia FM.
2: Oke, listeners, seperti janji saya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Agnes Mo.
3: Hai, hai, listeners, Agnes Mo di sini.
2: Bentar-bentar, Nes, itu TWS kamu kok gemes banget sih?
3: Banyak yang ngira ini tuh earphone TWS.
2: Emang bukan ya? Itu vibes-nya TWS banget.
3: Tapi ini lebih keren dari earphone, bukan buat dengerin lagu. Ini buat ngereset mood. Ini tuh terapi with style. Namanya Fresh Care Vapo Balm.
2: Fresh Care Vapo Balm?
3: Iya, balsam aromaterapi. Bisa dihirup dan dioles. Mau quick inhale, buka alufoilnya.
2: Matcha banget. Balikin mood banget ya.
3: Bukan cuma wangi gemes, tapi juga bantu legain hidung mampet. Nah, kalau mau dioles, tinggal buka double inhalernya.
2: Wih, hangatnya langsung kerasa.
3: Iya kan? Masuk angin, batuk pilek, langsung skip.
2: Saya baru tahu ada balsam sekeren ini.
3: Fresh Care Vapo Balm. Gak cuma matcha, ada juga aroma sakura. Fresh Care Vapo Balm. Terapi

0: Bro, bro, ya, ini seru banget.
1: Apa tuh?
0: Lihat video room tour anak-anak zaman sekarang, kamarnya ringkes, fungsional, tapi estetik parah.
1: Mereka kan enak tinggalnya di apartemen, praktis. Fasilitasnya juga biasanya komplit.
0: Iya sih, tapi sadar dirilah. Gaji first jobber mana cukup beli apartemen.
1: Eits, makanya lu kudu tahu, pemerintah tuh punya program apartemen subsidi dari BP Tapera. Program ini memang buat bantu Gen Z dan milenial zaman now biar bisa punya hunian sendiri.
0: Emang fasilitasnya oke?
1: Oke banget. Desainnya support gaya hidup dinamis loh. Efisien secara finansial, dekat akses transportasi umum, dan pastinya dapat work-life balance yang kita butuhin.
0: Itu sih solutif banget menurut gue.
1: Itu dia. Buruan cari tahu syarat dan lokasinya di akun resmi BP Tapera.
2: Wujudkan gaya hidup urban yang seimbang dengan hunian pertama yang terjangkau. Untuk info lebih lanjut, hubungi kontak center Salam Tapera di nomor 15156 atau cek akun Instagram @bp.tapera.

produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Panggilan untuk semua cowok urban. Saatnya tampil maksimal di Man of the Month. Belanja fashion atau supermarket minimal Rp250.000, tebus murah celana Urban Nation Rp49.900 dari harga normal Rp79.900 atau t-shirt FNP and Java Design Rp69.900 dari harga normal Rp99.900. Jangan lewatkan di toko tertentu. Ada promo bundling Cuff X Liquid. Grooming set 3 item plus t-shirt cuma Rp99.900. Cek juga aplikasi My Jogja kamu buat klaim voucher Rp50.000. Dan mainkan games Coin Drop Water buat menangin voucher belanja tambahan. Wah, pokoknya ini waktu yang pas banget buat para cowok upgrade gaya. Diskon fashion pria sampai 50%. Juga nungguin kamu, Man of the Month, Urban Culture. Urban Culture. Program ini berlangsung dari 31 Juli sampai 31 Agustus 2026. Hanya di mana?

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.